0: Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
1: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini gak raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
0: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
4: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Penitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas di negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
3: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
5: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
3: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
6: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
6: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
7: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan

0: impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
0: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
2: Skemanya nanti cetak sawah.
3: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
4: Proses penyakit.
3: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai ke E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat, bisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
3: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
2: Berarti mulainya di tahun depan?
3: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
0: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Protein RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, dan tanggapan mereka berikut ini.
6: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih, karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
7: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
8: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
5: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Victoria.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Saudara, beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih temani Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalops BPBD Kalimantan Timur. Ada Pak Muriono. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira. Apa kabar Mbak Fira?
3: Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Mur?
5: Baik, Alhamdulillah. Sehat walafiat. Walaupun berselimut kabut pada pagi hari ini, wilayah kota Samarinda dan sekitarnya Mbak Fira.
3: Oke, baik. Tetapi tetap semangat pagi ya ini Pak.
5: Tetap semangat pagi.
3: Baik, silakan Pak Mur untuk informasi selengkapnya mengenai kebicaraan terkini Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita. Silakan Pak Mur.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan memberikan informasi terkait informasi pantauan titik hotspot, kejadian, dan informasi cuaca. Yang kami awali berdasarkan informasi BMKG periode 21 September tahun 2026 dari pukul 01 dini hari hingga 24.00 telah terdeteksi titik hotspot sebanyak 1.260 titik panas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, titik memiliki tingkat kepercayaan rendah dan 1.056 titik tingkat kepercayaan menengah, atau 189 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Hotspot terbanyak di wilayah Kabupaten Pasir sebanyak 386 titik, Kutai Kartanegara 334 titik, Kutai Timur 196 titik, Kutai Barat 164 titik. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Perus 117 titik, Mahakam Ulu 50 titik. Penajam Pasir Utara 5 titik, Kota Samarinda 6 titik, Balikpapan dan Bontang masing-masing 1 titik. Untuk informasi cuaca, wilayah Kota Samarinda, Mangkam Ulu, Kutai Barat, Balikpapan, Bontang, dan Bro, pada pagi hari ini terpantau udara kabur ya, menyebabkan penurunan jarak pandang dan suhu udara diperkirakan 29 hingga 34 derajat Celcius pada pagi hari ini. Informasi kejadian, wilayah Kabupaten Pasir dilaporkan 10 titik kebakaran lahan di sejumlah kecamatan meliputi Kecamatan Pasir Blengkong, Kuaro, Tanah Grogot, Muara Komam, Batu Sopang, dan Nong Ikis. Luasan keseluruhan mencapai 10 hektar. Beberapa lokasi telah ditangani oleh tim petugas Karhutla Kabupaten Pasir. Penajam Pasir Utara, terjadi kebakaran lahan atau Karhutla di Gunung Steleng, Nenang, Babulu, Pemaluan, dan Semoi Tua. Luasan terbesar sekitar 10 hektar di Desa Semoi Tua. Sebagian besar wilayah telah berhasil dipadamkan oleh tim Karhutla Satgas Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan selain adanya penanganan Karhutla, juga dilakukan pendistribusian air bersih di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, dengan sebanyak 37.000 liter untuk pemenuhan kebutuhan warga di fasilitas umum tersebut. Kabupaten Kutai Timur melaporkan telah tercatat 7 kejadian karhutla dengan total luasan sekitar 12,5 hektar. Sebagian besar telah ditangani di Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, juga telah melakukan penanganan juga di kawasan tersebut. Kota Balikpapan tercatat 3 titik kejadian dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 5.240 meter persegi. Wilayah Kota Samarinda terjadi kebakaran lahan di kawasan Kelurahan Pampang dengan luasan lahan 15.000 meter persegi. Demikian pula juga di Kelurahan Tanah Merah, hingga dini hari tadi dilaporkan telah terbakar mencapai 8.000 meter persegi. Pendengar, kami sampaikan berdasarkan pemantauan kualitas udara di Stasiun Meteorologi APT Pranoto, pembaruan tanggal 22 September tahun 2026 hingga pukul 08.00, konsentrasi untuk kualitas udara tercatat kurang lebih 368,6 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut masuk kategori berbahaya. Data 24 jam terakhir juga telah menunjukkan konsentrasi PM2,5 sempat meningkat hingga lebih dari 800 mikrogram per meter kubik pada ini hari. Jadi masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kelompok rentan, serta menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar bangunan. Pastikan ventilasi ruangan terkontrol dan hindari aktivitas yang dapat menambah polusi udara. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriana mewakili rekan yang bertugas melaporkan. Assalamualaikum. Kembali Mbak Bita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas laporannya dan selamat kembali bertugas.
4: Informasi kebencanaan.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Selamat Pagi Kaltim yang akan dilanjutkan dengan sajian Halo Kaltim. Hari ini pendengar yang akan membahas mengenai menjaga ketahanan pangan Kaltim dan akan dibantu oleh rekan Denny Kartikasari. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 FM,

0: pengelolaan air. Dan nanti kami akan hadirkan juga narasumber dari Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dan juga dari Balai Wilayah Sungai 4 Samarinda. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar. Tentunya masih di nomor yang sama ya pendengar ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Sekali lagi di 0811 554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Sekali lagi kami akan mengangkat topik nantinya pendengar pada pukul 9 terkait dengan menjaga ketahanan pangan Kalimantan Timur, sinergi pertanian dan juga pengelolaan air, yang menghadirkan narasumber dari Balai Wilayah Sungai 4 Samarinda dan juga Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Baik, sudah ada penelpon kita, ada Pak Hanye dari Kutai Barat yang mengawali kebersamaan kita dalam acara Selamat Pagi Kaltim di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Kemarin itu luar biasa pernyataan Bu Deni tentang KTP ya,
0: yeah,
1: yang ada. Bu Deni tahu, tapi biarlah pihak berkompeten yang menjelaskan, itu luar biasa Bu Deni ya.
0: Begini Pak, itu saya ambil Pak, kebetulan kepala dinasnya juga menyampaikan Pak melalui WhatsApp. Ya. Saya hanya membaca aja Pak.
1: Ya, Bu Deni ya, saja menjelaskan, tapi lebih ini lagi.
0: Ya. Oke, silakan Bapak.
1: Saya punya adik gini, dia menanam sayur-sayuran.
0: Ya.
1: Menanam sayur, dia hanya fokus di bayam, kemangi, itu. Nah, terus ada juga kacang panjang.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kalau kemangi dengan bayam itu dijual harga 2.000 ke pengepul. Jadi rata-rata satu hari ini kalau bayam dengan kemangi itu sekitar 2.000-an ikat. Itu. Nah, yang menjadi permasalahan itu sekarang ini adalah air, Bu Deni.
0: Yeah.
1: Nah, bertani itu memang mahal, Bu Deni. Nah, di samping pupuk, obat-obatan juga, air. Nah, jadi kemarin ya dibantulah adik-adik kan, siram-siram. Kenapa kok mati? Nah, ternyata di sumber itu habis. Memang beberapa waktu yang lalu ada bantuan dari Pemprov, dari ketahanan pangan, itu berupa sumur bor dengan tandon-tandonnya, tetapi ya sumur banyak kekeringan. Nah, kering itu Bu Deni. Saya juga banyak tanam buah-buahan Bu Deni, buah-buahan unggul. Nah, kalau teman-teman yang lain mereka tanam sawit, saya berpikir kalau mending kita tanam buah-buahan.
0: Yeah.
1: Nah, ternyata kalau buah-buahan itu kalau memang betul-betul dirawat, dipupuk, insya Allah 3 tahun, 4 tahun sudah mulai belajar berbuah. Nah, cilakanya sekarang ini yang buah-buahan, pohon lulai, pohon durian yang berbuah itu terkena panas ini. Wah, panas Bu Deni. Kemarau. Nah, akhirnya banyak rontok. Nah, solusinya, bah, kita ini juga, karena saya juga pakai kompa dari sungai, jadi di kompa pakai kompa rendam. Jadi cukup besar kompa rendamnya. Jadi saya beli penyemprot, dia otomatis itu. Nah, saya lihat kalau ketahanan pangan, jadi kami di Kabupaten Kutai Barat ini dulu pernah menjadi pelaksana PEDA. Nah, jadi kalau saya lihat semangatnya itu semangat awal saja, tetapi setelah itu ya tidak ada lagi semangat. Nah, ayolah kita masyarakat Kabupaten Kutai Barat, kita manfaatkan lahan-lahan kita yang ada. Nah, manfaatkan lahan yang ada ini, kita lihat, kita belajar dari teman-teman dari luar daerah. Mereka datang ke Kutai Barat ini tidak membeli lahan, tetapi hanya pinjam saja. Nah, mohon maaf Bu Deni, pinjam saja lahannya. Nah, ternyata dengan meminjam lahan itu mereka menanam sayur atau macam bisa pun

0: pulang ke Jawa naik pesawat. Ya. Nah, bisa membangun rumah, bisa mengongkosi anak-anaknya ke perguruan tinggi. Itu luar biasa kalau memang betul-betul kita fokus. Ya. Nah, yang jadi permasalahan juga selain kemarau, air juga adalah pemasaran. Nah, ya. Ini kita berharap dengan adanya pemasaran ini pemasaran itu berharap dibuka jalan IKN. Nah, nanti kan bisa juga kita jual-jual di pasar IKN. Ya. Selamat pagi, santai kawan.
1: Santai kawan. Terima kasih Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye. Terima kasih atas informasinya ya Pak Hanye ya. Ya, ini juga pendengar berbagai tanaman pun kalau kita tanam kalau tidak ada air, nah ini pasti tanamannya akan mati ya, tidak mau hidup. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Hanye tadi, akibat kemarau ini banyak tanaman yang kering. Meskipun di tempatnya Pak Hanye ada sumur ya, yang gunakan digunakan pompa untuk tanaman-tanaman. Tapi semangat untuk para petani kita, semangat untuk masyarakat yang ingin bertanam juga harus tetap ada semangatnya ya. Dan tentunya ini harus juga didukung dengan infrastruktur ya, yang saat ini juga masih menjadi salah satu permasalahan di lapangan saat ini, karena banyak jalan-jalan juga yang masih belum terbuka, sehingga ini juga bisa menghambat masyarakat kita untuk melakukan pemasaran atau menjual hasil tanamannya atau hasil bumi yang memang ini dapat menunjang perekonomian masyarakat sendiri. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silahkan bergabung pendengar di 0811 554-4976 atau di 743-495 atau di 736-566. Dan juga nanti Anda bisa bergabung juga nantinya pada saat acara Halo Kaltim yang menghadirkan narasumber kita dari Balai Wilayah Sungai dan juga Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Serta juga nanti pendengar, Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui YouTube RRI Samarinda. Mungkin ada juga komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin disampaikan kepada dua narasumber kita nantinya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam acara Selamat Pagi Kaltim. Dan ini juga nanti akan menjadi informasi awal untuk para narasumber kita terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam acara Selamat Pagi Kaltim di saat ini. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni.
1: Iya, terima kasih Pak Ridwan. Salam sehat juga Pak Ridwan. Iya, apa yang disampaikan di pagi hari ini Pak Ridwan?
2: Iya, temanya Mbak Deni tadi mau saya komentari.
1: Baik, silakan Pak.
2: Mengelola pertanian dan perairan pertanian kita ya.
1: Iya, sinergi pertanian dan juga pengelolaan air.
2: Ya, pertama implementasikan saya rasa Undang-Undang nomor 5 tentang agraria itu gitu kan. Nah, itu juga pokok paling penting sebagai haluan mengelola pertanian dan perairan kita, karena itu juga mau dibahas oleh DPR kan. Itu sudah saya sampaikan sama Mas Rizky kemarin tuh, ternyata mau dibahas juga. Itu yang pertama. Kedua, dengan kemarau ini di pasir ini aja sendiri ya, berdasarkan sejarah fakta itu 1850 itu tidak lagi bermusim 4 tahunan. Nah, dulu musim 4 tahunan siklusnya itu kan, siklusnya itu yang mengikuti siklus itu. Sekarang sudah mulai berubah dari 1972, 82, kemarau itu tidak lagi 4 tahunan. 97 dan seterusnya dan sampai sekarang. Nah, 97 kalau saya tidak salah itu ya, 1972, 1982, 1997 itu di mulai pasir Blengkong, Suatang. Nah, itu ada transmigrasi itu dibantu 2 tahun waktu itu. Mm-hmm. Coba buka nanti di AI itu sejarah siklusnya. Mm-hmm. Ketika kemarau. Nah, saya tidak tahu tahun ini apakah dinas sosial juga itu membantu, apakah berdampak pertanian itu gitu kan. Mm-hmm. Tapi yang saya katakan siklus-siklus yang 4 tahunan itu tidak lagi terjadi 4 tahunan, tapi terjadinya dengan adanya anomali cuaca ini ya berdampak sekali. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita memodifikasi pertanian itu kalau sudah kita tahu, karena teknologi kan sekarang sudah tahu, ada BMKG yang memberikan tentang kontingensi, konvergensi, adanya angin, adanya siklon, ya kan? Mm-hmm. Ada semua yang mendeteksi itu gitu kan. Nah, pertanyaannya, kita mengelola sumber daya alam ini, manajemennya sudah siap nggak? Mm-hmm. Dengan teknologi sudah diberitahu, nanti akan ada kemarau, ya kan? Akan ada terjadi banjir. Terus bagaimana kita mengelola, menyimpan air itu, mengelola pertanian kita kalau banjir? Nah, itu yang katanya di Jepang itu orang bisa nanam padi di bawah laut. Yeah. Saya bingung juga gimana di akuarium itu kan. Mm-hmm. Nah, itu tadi. Jadi siklus tahunan itu tidak terjadi lagi 4 tahunan dan memang terjadi sekarang gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, itu terjadi di tahun 82, 97 itu dibantu itu. Terjadi memang di sini tuh di Suatang Bulu itu padinya padi gunung, Mbak Denia, bukan padi sawah itu. Dibantu itu waktu itu air juga. Nah, pas saya masih kerja 2018-19 itu sempat buat posko itu kan. Di kekurangan kita air itu dibantu oleh BPBD, dibantu oleh Dinas Sosial gitu kan. Nah, gimana kita mengelola itu, sudah siap tidak? Kan sering saya sampaikan itu, bagaimana dengan orang-orang orang-orang terdahulu yang sudah menyiapkan 40 tahun, 7 tahun, ya kan? Kalau sudah terjadi bencana dengan teknologi yang sudah canggih sekarang gitu loh. Terima kasih Mbak Deni.
1: Terima kasih Bapak. Salam sehat juga Pak Ridwan. Nanti bisa bergabung langsung ya Pak Ridwan ya di acara di Halokal Team ya, yang menghadirkan narasumber kita nantinya. Dan mungkin bisa bergabung dan nanti juga bisa dijawab langsung oleh kedua narasumber kita dengan apa yang Pak Ridwan sampaikan. Dan memang sangat luar biasa juga Pak Ridwan ya, bisa menceritakan terkait ini kembali dengan sejarah ya, yang tadinya seperti di pasir ya, siklus cuaca tahunan seperti apa, ini sudah disampaikan oleh Pak Ridwan. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami dalam acara Selamat Pagi Kaltim di pagi hari ini. Dan pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda pada pukul 9 Wita untuk bergabung nanti bersama kami dalam acara Halo Kaltim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda. Halo Kaltim.
3: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami saat ini. Saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Aidil, dan juga ada Eka dan juga tim yang bertugas di pagi hari ini dalam acara Halo Kaltim untuk edisi Selasa tanggal 22 September 2026. Dan seperti yang kami sampaikan kepada pendengar kami sebelumnya, bahwa di acara ini pendengar kita akan mengangkat satu topik terkait dengan menjaga ketahanan pangan Kaltim, sinergi pertanian dan juga pengelolaan air. Dan untuk Anda nantinya yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 0811 5544976 atau di 74 3495 atau di 736566. Anda juga pendengar bisa memberikan komentar, saran dan kritik Anda terkait dengan topik kami di pagi hari ini. Mungkin untuk mempertanyakan atau ada yang disampaikan kepada kedua narasumber kami, silahkan di komentar YouTube RRI Samarinda. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, topik kita di pagi hari ini menjaga ketahanan pangan Kaltim, sinergi pertanian dan juga pengelolaan air. Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah. Bagi Kalimantan Timur, upaya menjaga ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian. Tetapi pendengar juga membutuhkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dan air menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan para petani dan juga para masyarakat ya. Mulai dari proses budidaya hingga menjaga produktivitas lahannya. Dan seperti apa pendengar di Zoom kami sudah hadir, ada narasumber kami, ada dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH Provinsi Kalimantan Timur. Ya, dan juga ada masih belum dibuka ya, masih mute. Dan juga ada dari Balai Wilayah Sungai Empat Samarinda, ini dihadirkan oleh Pak Gus Agus Guntoro STMT yang merupakan Kasih Kipisda. Ya, Pisda Balai Wilayah Sungai Empat Samarinda ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus.
4: Selamat pagi Ibu Deni Kartikasari.
3: Iya. Apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah sehat, udara segar, mulai segar ini, Mbak. Iya,
3: benar sekali, Pak, mulai segar ini. Baik, Pak. Ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya, Pak, menjaga ketahanan pangan Kaltim, sinergi pertanian dan juga pengelolaan air. Kalau kita lihat di saat ini, Pak, 2 bulan terakhir ini ya, ini masih kita rasakan di wilayah Kalimantan Timur, masih kita rasakan yang namanya kemarau, Pak. Kemarau berkepanjangan ini. Nah, bagaimana nih Bapak melihat kondisi ketersediaan air kita ini, Pak, untuk mendukung sektor pertanian di wilayah Kalimantan Timur saat ini, Pak?
4: Baik, Mbak. Ini menyangkut tentang ketersediaan air di Kalimantan Timur. Sebetulnya potensi ketersediaan air di Kalimantan Timur itu cukup besar, Mbak.
3: Ya.
4: Cukup besar, cukup melimpah, namun belum benar-benar dapat dimanfaatkan untuk lahan-lahan di pertanian. Yang pertama karena terkendala adanya pembangunan, kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada.
3: Oke. Ini infrastruktur apa yang diperlukan agar masyarakat juga bisa memanfaatkan air ini, Pak?
4: Sebetulnya banyak infrastruktur untuk keperluan pertanian atau untuk terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya seperti bendungan, Mbak. Bendungan itu adalah suatu infrastruktur yang bisa menampung air yang bisa dimanfaatkan di saat musim seperti ini, misalnya musim kemarau seperti ini. Terus juga ada bendung ini yang fungsinya untuk mengatur tinggi muka air untuk keperluan untuk jaringan irigasi. Kemudian juga ada skala yang lebih kecil, embung-embung juga bisa. Sebetulnya dari semua ini fungsinya bukan hanya untuk kekeringan, tapi juga nanti apabila terjadi di musim penghujan. Itu jadi bisa memberikan dampak pada saat kekeringan, juga memberikan ini manfaat di saat hujan, istilahnya untuk mitigasi untuk resiko banjir.
3: Oke. Ini Pak, koordinasi antara BWS sendiri dengan pemerintah daerah dan juga dinas pertanian ini sejauh mana ini Pak untuk mengelola sumber daya air agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Kalimantan Timur saat ini, Pak?
4: Untuk koordinasi antara BWS dan pemerintah daerah sebetulnya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang ada, Mbak, yang kita impun atau merupakan wadah untuk kegiatan tersebut. Misalnya kita ada kegiatan semacam wadah TKPSDA, ya. Itu terus kemudian ada wadah lagi juga seperti GNKPA, ini adalah wadah kolaborasi lintas sektor, ya. Ini ada pemerintah daerah, terus akademisi, terus komunitas peduli sungai, kemudian ada dunia usaha dan masyarakat. Jadi suatu wadah yang bisa menampung aspirasi dan kolaborasi antara berbagai sektor gitu, Mbak.
3: Oke. Kita coba dulu untuk menyapa dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Ada Pak Kadis, Pak Fahmi Himawan. Ya, sepertinya masih belum tersambung ya, masih belum bergabung. Oke, baik, terima kasih. Kita masih menunggu Pak Fahmi. Soalnya Pak Fahmi saat ini ada juga kegiatan yang sama ya, di jam yang sama saat ini. Baik, kita kembali ke Pak Agus. Ini tadi sudah disampaikan ya Pak ya, tentunya ada kolaborasi kepada pemerintah daerah juga. Dan tentunya ini juga Pak, kesiapan dari BWS sendiri Pak, menghadapi potensi kekeringan. Ini tidak hanya mengganggu potensi air atau pasokan air pada pertanian, ini juga bisa mengganggu pasokan air untuk masyarakat kita sendiri, Pak. Ini beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu juga, Pak, dari Dinas BPBD dan Damkar, mungkin dari BWS sendiri ya, Pak ya, ada kerjasama untuk menyalurkan atau mendistribusikan air kepada masyarakat yang memang kekurangan air. Dari PDAM juga seperti itu, Pak. Ini seperti apa ini, Pak?
4: Sebetulnya kolaborasi BWS dengan pemerintah daerah seperti BPBD, terus PDAM ini sudah ini, Mbak, dilakukan dengan ini ya, dengan baik. Misalnya seperti ini, kayak dropping air bersih, gitu itu. BWS juga melakukan atau membantu dalam kegiatan tersebut. Kemudian dalam karhutla, BWS juga mensupport untuk pemadaman tersebut, untuk pengiriman airnya. Kemudian untuk irigasi, BWS juga sudah melakukan supporting terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya seperti pemberian bantuan pompa, peminjaman pompa, kemudian pengiriman air untuk daerah-daerah ini ya, sawah. Mungkin sebagai contoh ini ada dropping air di sawah berserta sprinkle-nya ini di Samarinda ini. Ini ada di Tanah Merah ini, sudah dilakukan oleh BWS.
3: Oke, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar, dalam acara Halo Kaltim di 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566. Baik, kami kembali ke Pak Agus sambil menantikan Pak Kadis ya, Pak ya, di pagi hari ini. Ya, tadi sudah disampaikan ini kolaborasinya sangat baik ya bersama dengan pemerintahan, baik itu di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kalau dilihat dari kolaborasi ataupun dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BWS sendiri, Pak, dan ini tentunya ada tantangan utama dalam menyediakan air irigasi di Kalimantan Timur. Ini dalam terutama ini dalam menghadapi perubahan pola cuaca ya, Pak ya, baik itu pola hujan, banjir dan juga kekeringan. Ini seperti apa ini, Pak?
4: Tantangan BWS terhadap kegiatan irigasi di Kalimantan Timur sebenarnya ada beberapa, Mbak. Yang pertama yaitu tentang dominasi lahan sawah di Kalimantan Timur ini merupakan sawah tada hujan, sehingga menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian itu relatif tidak stabil, yang dimana pada musim kemarau itu juga dia tidak akan terjamin terhadap airnya. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur irigasi, misalnya seperti bendungan, bendung, terus embung, jaringan irigasi, itu juga kurang. Ini yang menyebabkan pasokan air ini ke daerah-daerah sawah atau daerah pertanian tersebut juga akan berkurang. Kemudian juga belum optimalnya terhadap OP dan pemeliharaan jaringan irigasi. Jadi banyak kerusakan-kerusakan bangunan, bocoran saluran, sedimentasi, ini yang perlu dirawat atau di maintenance ya ini ya. Jadi ini bangunan-bangunan tersebut perlu operasi yang secara rutin maupun berkala. Kemudian ada juga tantangan yang kedua, yaitu pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun. Kadang ada masalah sosial, jadi infrastruktur yang telah dibangun itu belum dimanfaatkan secara optimal ya. Kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu meningkatnya variabilitas dan ketidakpastian iklim. Misalnya seperti sekarang ini musim kemarau yang lebih panjang, yang kita sebut dengan El Nino, ini merupakan suatu apa ya, tantangan yang cukup besar untuk kegiatan irigasi pertanian itu, Mbak.
3: Oke. Ini sudah ada penelpon kita, Pak, dari Pasir, ada Pak Ridwan. Selamat pagi, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat, Pak Agus dan Pak Kadis belum muncul ya?
3: Belum muncul, ya. Silahkan ya, Pak Ridwan.
5: Ya, Pak Agus, apa yang harus kita lakukan sekarang di masa-masa krisis seperti ini? Saya kembali ke sejarah dulu ya, di pasar ini. Kalau di pasar itu kan di Roto Panjang, di Jone ini, kemudian di Seliliran, di kemudian di Suatang dan di tepian Batang itu. Itu adalah tempat-tempat pertanian selagi saya masih kecil yang memang di daerah pinggiran sungai. Nah, itu waktu itu belum ada mesin gitu kan. Nah, kalau beda dengan di Suatang yang memang transmigrasinya di situ ada gunung. Nah, kembali ke sejarahnya di tahun 1850 terus sampai ke 1972 itu sudah mulai terjadi sedimentasi. Memang hutan di pasir itu sudah nggak ada lagi sudah karena banyak penebangan waktu itu gitu kan. Jadi siklus tahunan 4 tahunan itu bagus sudah tidak terjadi lagi, sudah kita tidak bisa prediksi seperti yang sekarang. Nah, di 1972 saya masih kecil tuh, umur 10 tahun.
3: Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya ya. Pak Ridwan.
5: Ya, maksud saya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi anomali? Kita kan selalu diskusi nih. Nah, apa Pak Agus dari dinas? Kan kalau terjadi anomali kita semua kan akan kesusahan juga. Air ada banyak tadi, mesin ada untuk bantuan. Kan bisa kita modifikasi seperti itu. Dan jadi Mbak Deni, apa yang harus dilakukan gitu loh? Masyarakat ini kan tadi kan kata Pak Agus, apa yang saran masyarakat? Ini saya hanya menyarankan, bukan ahli pertanian, tapi saya melihat anomali itu, tindakan itu tidak ada. Kemudian sebentar, Undang-Undang nomor 5 tahun agraria itu, coba dibaca itu. Baca sampai habis, pasal 1 sampai 4, 4 sampai 16. Keperuntukannya BUMN, masyarakat adat itu mau dikupas lagi, itu tidak terimplementasi dengan baik dari tahun 60 itu. Kalau itu kita terapkan dengan benar pasal 4 sampai 16 itu, nggak akan kita terjadi seperti ini dengan teknologi yang sudah maju. Nah, itu yang maksud saya. Apa tadi gitu, nah pertaniannya bagaimana? Sudah banyak kita badan lingkungan hidup. Yang saya maksudkan ini pertanian dan pengelolaan perkebunan itu karena Undang-Undang nomor 5 tahun agraria itu sudah beralih ke perkebunan sawit. Tidak lagi banyak perkebunan pertanian itu gitu loh. Itu yang intinya ingin saya sampaikan di sini. Kalau Mbak Deni mengangkat tadi gitu, tadi kan suruh masuk. Saya dia apa yang mau disampaikan? Itu yang saya sampaikan.
3: Ya, baik Pak.
5: Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 itu tentang agraria. Terima kasih Pak Agus, salam sehat.
3: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Tadi disampaikan apa yang kita lakukan setelah anomali, setelah diceritakan sejarah ya Pak ya, terkait dengan iklim yang ada di pasir saat ini. Baik, langsung saja ditanggapi Pak Agus.
4: Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, menanggapi tadi yang disampaikan Pak Ridwan, memang anomali itu sesuatu hal yang mungkin ini ya kadang susah diprediksi ya. Jadi hal-hal yang perlu kita tindak lanjutin dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu adalah misalnya kita mempunyai suatu wadah atau tempat yang sudah kita bangun, kita itu karena ini anomali yang mungkin prediksi, sebetulnya ada prediksi tapi belum tentu prediksi tersebut tepat. Tapi yang pertama adalah penyesuaian pola operasi, Bu. Jadi misalnya kita mempunyai suatu bendungan atau waduk atau tampungan-tampungan, maka pola operasi itu yang perlu kita ini kita cermati. Mulai kapan harus kita standar pengambilan misalnya gitu. Di sini misalnya ada suatu bendungan, kalau saya contohkan misalnya di Samarinda yang paling gampang, ini karena kita di Samarinda, misalnya bendungan Lempake. Bendungan Lempake itu tampungannya berapa? Kira-kira bisa Perkiraan akan kering itu sampai bulan apa? Mm-hmm. Kemudian kita mengambil per bulan itu kira-kira dari bulan pertama, misalnya bulan Juli itu masih pengambilan mungkin masyarakat itu untuk irigasi dan untuk air baku itu masih bisa 100% pengambilan. Jadi untuk keperluan sehari-hari itu masih bisa tercukupi, untuk irigasi masih bisa tercukupi. Kemudian di bulan September ini ternyata ada hujan juga karena tampungan juga sudah mulai mengecil. Itu makanya perlu diatur, mungkin pengambilan untuk irigasi mulai kita kurangi, tapi untuk kepentingan air baku, kepentingan untuk rumah tangga itu masih 100%. Kemudian nanti kalau di bulan Oktober itu ternyata juga belum lagi hujan, maka seperti pengambilan itu tadi, keperluan-keperluan itu tadi juga harus kita kurangi. Nah, pola seperti itu yang perlu kita cermati dan kita bahas gitu loh, Bu. Jadi istilahnya kita juga tetap harus mempunyai apa ya, rencana. Jadi untuk tahapan-tahapan terhadap apa yang kita punya tersebut gitu, Bu.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan Pak Ridwan sudah terjawab ya apa yang dipertanyakan oleh Pak Ridwan yang dari Paser. Baik, kita coba dulu sapa Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis. Ya, halo Pak Kadis. Iya, sepertinya masih belum tersambung bersama kita Pak Kadis. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini. Dan masih bersama kami dalam acara Halo Kaltim. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali setelah pesan yang satu ini.

0: bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Halo Kaltim.
4: Baik, masih bersama dengan kami pendengar di pagi hari ini, masih dalam acara Halo Kaltim di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan masih dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan menjaga ketahanan pangan Kaltim, sinergi pertanian dan juga pengelolaan air. Dan di via Zoom sudah hadir Pak Kasih di saat ini dari Balai Wilayah Sungai 4 Samarinda. Dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, namun masih belum bisa tersambung bersama kita di pagi hari ini. Baik, kami kembali ke Pak Agus dengan pertanyaan yang juga tadi dipertanyakan oleh para pendengar ya Pak ya. Ini bagaimana juga Pak masyarakat bisa mengetahui atau bisa melihat air atau potensi air di satu wilayah atau satu pertanian itu ada gitu. Kalau Bapak melihat sendiri Pak, ini seperti apa Pak? Ini pertanyaan dari pendengar kita tadi ini Pak.
5: Jadi potensi untuk pengembangan pertanian ini sebetulnya bisa kita lihat dari bangunan-bangunan yang sudah ada, Mbak. Misalnya di situ ada suatu bendungan atau di situ ada suatu bendung. Mungkin ini yang saya jelaskan dulu tentang bendungan itu apa, bendung itu apa. Jadi kalau bendungan itu sesuatu yang bisa menampung air dalam jumlah yang cukup banyak, atau wadah, ada wadah tampungannya atau waduknya, itu bendungan Mbak. Itu sebetulnya bisa merupakan sesuatu yang bisa kita manfaatkan di saat musim penghujan maupun di musim kemarau seperti ini. Kemudian kalau bendung itu bangunan yang melintas di sungai, itu adalah bangunan yang bisa mengatur bahwa air itu bisa dikirim ke jaringan-jaringan irigasi yang ada sawahnya. Jadi bendung itu meninggikan air, kemudian mengirim air ke petak-petak sawah yang ada. Jadi apabila kita mau mengembangkan jaringan irigasi, yang pertama potensi-potensi tersebut yang perlu dilihat. Jadi istilahnya biar nanti ketersediaan air untuk kedepannya atau berkelanjutannya itu bisa terjaga gitu. Mungkin itu Mbak.
4: Oke. Baik, sepertinya sudah ada penelpon kita Pak. Ada dari Kutai Barat, ada Pak Hanye. Selamat pagi Pak Hanye.
6: Selamat pagi Bu Deni. Selamat pagi Pak Agus. Waduh, kemarau ini. Jadi kami di Kabupaten Kutai Barat ini, tepatnya di Balong Tongko, itu ada mitos Bu Deni. Nah, kalau di atasnya SMP Negeri yang di Simpang Raya itu, kalau musim penghujan keluar air, berarti tahun depannya pasti ada kemarau.
4: Ada kemarau.
6: Dan itu memang terbukti, ya, walaupun mitos-mitos itu fakta kan. Sekarang ini masyarakat di beberapa kampung di Kecamatan Balong Tongko ini mengeluh Bu Deni. Mereka lebih banyak menggali apa, mengebor sumur untuk konsumsi. Nah, ternyata dengan kemarau ini sumur banyak yang kering, kerontang. Itu. Nah, kalau dulu-dulu itu walaupun kemarau masih bisa karena pohon-pohon karet masih banyak di sekitarnya. Nah, seiring berubahnya fungsi lahan tersebut dijadikan lahan untuk perumahan, akhirnya ya terdampak juga kepada air. Ketersediaan air. Nah, ternyata hutan ini juga luar biasa. Pak Agus, saya ini bantu adik saya kemarin itu, nah, beliau kan tanam sayur-sayuran. Nah, itu sayurnya itu ya kalau sudah kekurangan air itu seperti anak yang kena stunting, pertumbuhan itu betul-betul sulit. Nah, jadi dipasanglah pakai kompa, kita pakai kompa rendam. Kemarin memang ada bantuan dari Pemprov sumur, tetapi ya itu sumurnya tidak maksimal itu. Nah, jadi kita pakai dana-dana sendiri, macam sendiri. Akhirnya ya alhamdulillah tanaman bisa tumbuh. Tetapi karena sumber itu juga di situ juga untuk masyarakat juga untuk segala minum, cuci atau macam ya. Tekor-tekor juga Pak Agus. Nah, saya ini juga ya, kalau adik saya tanam sayur-sayuran, kalau saya tanam buah-buahan seperti pohon lai, pohon durian. Nah, sekarang durian ini berbunga. Capek juga saya nyiram-nyiram itu Pak Agus. Nah, jadi akhirnya kita pakai spinkel. Nah, jadi disiram ya spinkel yang murah-murah aja Pak Pak Agus, yang kupu-kupu. Nah, ya maksud dan tujuan supaya bunga-bunga itu tidak rontok. Nah, jadi karena pakai pipa-pipa juga cukup mahal, dan pakai pipa-pipa yang biasa TPC itu kan biasa tidak tahan lama. Jadi kita pakai HDPE lah, sedang diusahakan ini. Sumurnya juga kekeringan. Nah, makanya saya kemarin ke Samarinda pergi beli ini Pak Agus. Kan orang tanya cari emas kan? Enggak, saya bilang beli jet. Nah, jet untuk penyedot lumpur. Nah, jadi untuk menggali sumur lagi lebih dalam lagi, terus lumpur-lumpur itu dibuang. Nah, yang terakhir saya juga mau tanya ini kepada Pak Agus, ada tidak bantuan-bantuan untuk para petani-petani? Misalnya mesin sedot, misalnya mesin jenis dompeng lah, kalau yang robin-robin itu kan nggak kuat naik-naik ditanjakan untuk membantu petani, terutama kelompok-kelompok, misalnya kelompok tani, ada kelompok KWT itu. Oh ya Pak Agus, kami berharap ke depan ini ada pembatasan, misalnya perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Kalau bisa rawa-rawa itu jangan ditanami sawit. Danau-danau yang ada yang kecil-kecil itu juga jangan ditanami sawit. Karena ngeri juga kalau saya lihat dampak dari penanaman sawit ini. Yeah. Nah, di samping sungai-sungai juga kering-kering, juga sungai-sungai itu banyak tercemar. Nah, kalau sudah ada yang hitam-hitam itu, bah, ngeri juga. Nah, itu kasihan juga. Saya berpikir ke depan kita ini sekarang melimpah air, tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya itu air ini merupakan yang paling termahal. Terima kasih, selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih Pak Hanye atas masukan yang sudah disampaikan ke studio di saat ini. Ini seperti apa sih Pak, tanggapannya langsung ditanggapi Pak?
5: Terima kasih, selamat pagi Pak Hanye. Terima kasih atas ini tadi informasinya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara air itu, kita bicara bermacam-macam stakeholder, yaitu yang terlibat di dalam situ. Tadi yang disampaikan Pak Anyek tadi sebetulnya sangat bagus sekali. Jadi karena tata ruang yang telah berubah, makanya air itu akan berkurang ya sebutannya, karena pengaruh hutan-hutan yang tadinya ada pohon-pohonan kemudian berkurang karena di beralih fungsi tadi jadi perumahan. Nah, mungkin yang seperti ini Bu Kartika, jadi yang seperti ini sebetulnya yang harus ditangani oleh beberapa stakeholder yang ada, dan sebetulnya di sini ini ada hal yang perlu dijadikan suatu wadah. Sebetulnya ada wadah sebagai tempat koordinasi, itu sebetulnya ada, sudah terbentuk. Tapi terhadap kebijakan-kebijakan bahwa tata ruang itu harus seperti apa, itu sebetulnya di pemerintah daerah sebetulnya sudah ada. Jadi daerah tersebut untuk daerah pertanian, daerah tersebut untuk perkebunan, daerah tersebut memang dilindungi, itu sebetulnya di tata ruang daerah itu sebetulnya sudah ada. Jadi tinggal penegakan atau plottingnya terhadap kebijakan tersebut. Itu jadi Terus mengenai tadi gimana terhadap bantuan-bantuan, sebetulnya di Kementerian PUPR itu ada semacam ini Bu, kegiatan itu yang namanya, kebetulan ini ada IMPRES. IMPRES itu kegiatan-kegiatan yang memang ini langsung dari Presiden, di mana apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan irigasi, itu sebetulnya bisa diusulkan di dalam IMPRES tersebut, baik itu kewenangan daerah, kewenangan provinsi, maupun kewenangan pusat. Jadi misalnya tadi, seperti di daerah Pak Hanyik tadi, ada potensi untuk dibuat sumur, gitu. Itu sebetulnya ada program dari IMPRES tersebut di 2026 ini, yang namanya JIAT atau Jaringan Irigasi Air Tanah untuk pertanian. Jadi mungkin dari pemerintah kabupaten melalui P3A, kemudian P3A, kemudian naik ke Dinas PU Kabupaten untuk bisa mengusulkan tentang kegiatan-kegiatan tadi, Bu. Yang misalnya jaringan irigasinya yang kurang, kemudian terhadap airnya, terhadap bendungnya yang rusak, atau tadi seperti sumur yang disampaikan Pak Hanyek tadi. Mungkin itu.
4: Oke, baik.
5: Bukan Tiga.
4: Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, ada ini sudah tersambung bersama dengan kita, ada Pak Fahmi Himawan, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi baru selesai kegiatan juga bersama teman-teman di kantor.
4: Oke, mohon maaf juga ya Pak, sudah mengganggu waktu Bapak di pagi hari ini Pak.
3: Aman, aman, aman.
4: Baik Pak, ini kita sudah berbincang-bincang bersama dengan dari Balai Wilayah Sungai Empat Samarinda Pak. Ada Pak Agus ya, yang sudah menyampaikan tadi beberapa informasi-informasi yang sudah dilakukan oleh BWS sendiri. Nah, kalau kita lihat kondisi terkini sentra pertanian di wilayah Kalimantan Timur selama kemarau ini seperti apa ini, Pak?
3: Ya, jadi memang sesuai dengan apa yang kita prediksi, dengan adanya El Nino Godzilla ini akan berdampak kepada lahan-lahan pertanian, baik itu tanaman pangan serta hortikultura yang ada di Kalimantan Timur. Terutama memang yang menjadi sorotan kita adalah tanaman-tanaman pangan, karena ini yang mendukung ketersediaan pangan di Kalimantan Timur. Dari data kita yang ada di bulan Agustus kemarin, ya di bulan Agustus, totalnya ada 2.730 hektar yang terdampak di Kabupaten Kota Sekaltim. Yang ringan 543,5 hektar, yang sedang 1.544 hektar, terdampak berat di 455 hektar, dan ada yang puso 187 hektar. Di mana yang puso ini tersebar di pasir. Itu ada 49 hektar di pasir, kemudian di Kukar ada 57 hektar, di Kutim 45 hektar, di Berau 25 hektar, PPU 7,5 hektar, dan di Mahulu ada 2 hektar. Itu data di Agustus. Nah, di bulan September sampai dengan pertengahan bulan ini itu ada di angka 2.620 hektar yang terdampak, tetapi kondisinya masih banyak yang ringan dan sedang. Yang berat ada di 607 hektar, dan yang puso 333 hektar, yang dominan ada di Kukar, kemudian juga di Pasir. Jadi memang kalau kita lihat yang terdampak dari kondisi kekeringan ini, itu paling banyak di Kutai Kartanegara, karena memang sebagai pusat produksi pertanian kita, kemudian di Pasir yang juga merupakan pusat produksi pertanian kita. Dan yang ketiga yang cukup besar terdampak di bulan September adalah di Penajam Pasir Utara. Jadi seperti itu. Jadi memang di lumbung-lumbung pangan kita yang mengalami dampak kekeringan, terutama yang masih mengandalkan sawah tada hujan.
4: Nah, ini karena dampaknya sangat berat ini Pak, terutama tadi yang di Kutai Kartanegara, ada juga di Pasir. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura ini, Pak, akibat dampak yang besar ini? Tentu ini bisa merugikan para petanian dan juga ini berdampak pada perekonomian masyarakat sendiri, Pak, atau hasil bumi dari masyarakat kita sendiri.
3: Ya, memang sebetulnya upaya mitigasi yang kita lakukan itu sudah sedini, mungkin juga sebelum kejadian kekeringan ini betul-betul memuncak mulai di bulan Agustus dan sekarang September, bahkan nanti akan sampai di Oktober. Yeah. Walaupun diindikasikan dari BMKG Oktober sudah akan turun hujan dengan curah hujan yang masih di bawah rata-rata. Nanti di November hujannya sudah di atas rata-rata. Tapi tidak akan lama karena El Nino kan sampai di awal tahun 2027 sehingga hujannya nanti kemungkinan akan pendek. Ya, akan pendek. Yang sudah kita lakukan selain kita mengingatkan, kemudian kita mengarahkan agar menggunakan varietas padi yang genjah, yang tahan kekeringan, seperti jenis Impari ataupun Impago, kita juga yang teranggarkan di dalam anggaran kita kemarin adalah bantuan berupa BBM untuk operasional pompa-pompa yang telah terdistribusi di tahun 2024 di kabupaten kota. Jadi di tahun 2024 itu kita ada bantuan pompa kurang lebih yang pompa yang mobile ya, yang 3 sampai 4 inch itu kurang lebih 303 pompa yang tersebar di kabupaten kota di kelompok tani, yang kita harapkan itu memang bisa termanfaatkan dari APBN. Kemudian juga ada dari APBD 5 unit, dan sebelumnya juga ada juga pompa di tahun 2023 itu kurang lebih 70-an unit yang juga sudah kita distribusikan. Harapannya memang pompa-pompa ini tidak rusak ya, karena memang harusnya usia peralatan kita itu tidak kurang dari 8 tahun. Cuma memang kadang penempatannya yang tidak tepat sasaran, sehingga itu yang juga dilakukan oleh teman-teman dinas untuk dipindahkan. Artinya ketika ada yang lebih membutuhkan di kelompok tani yang lain, kita minta untuk dipindahkan. Selain tadi ada bantuan BBM dari kita walaupun agak terbatas. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan teman-teman dari BPBD juga, dengan BMKG juga. Kemarin kita juga lewat BPPD mengusulkan operasi modifikasi cuaca yang memang walaupun masih kecil, tapi memang ada sempat juga berdampak terhadap beberapa lokasi yang ada di daerah kita, sempat mengisi walaupun tidak banyak embung-embung yang ada di lahan-lahan pertanian kita, dan itu masih kita lakukan sampai sekarang dengan berkoordinasi dengan teman-teman BPBD. Jadi seperti itu.
4: Oke, okay. Ya ini tadi terkait yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah melakukan modifikasi cuaca ya Pak ya, untuk mengharapkan air ini untuk membantu para petani kita. Ini apa tidak merusak tanaman Pak dengan air yang dimodifikasi? Ini katanya kan dari garam nih Pak. Apa tidak mengganggu tanaman kita ini Pak? Atau seperti apa ini Pak?
3: Ya, jadi operasi modifikasi cuaca ini memang sebelum buka program baru, ini program ini sudah lama. Hanya memang menjadi masif ketika kita memang mengalami kekeringan yang luar biasa seperti tahun 2026 ini. Jadi memang penggunaan garam ya untuk menyemai awan, di mana ada kumpulan awan yang diharapkan nanti bergerak, kemudian bisa pertama memadamkan kebakaran hutan dan lahan, harapannya sebetulnya itu. Yang kedua adalah bisa mengisi embung

0: tanaman padi kita, padi secara nasional ya, sehingga program PMAS yang diterapkan oleh pemerintah pusat di Pulau Jawa itu banyak terbantu juga dengan adanya kegiatan operasi modifikasi cuaca. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, salah satu juga yang kita lakukan pendekatannya adalah dengan selain tentunya bagaimana kita bisa menghemat air untuk pertanian kita, itu yang teknologi yang bisa kita gunakan juga PMAS. Ya, PMAS ini pertanian modern advanced agriculture system, di mana dia lebih hemat di dalam penggunaan air walaupun benih yang dibutuhkan banyak. Jadi dia ditanam secara rapat dengan menggunakan atabela, alat tebar benih langsung, tidak memerlukan genangan, terutama pada saat dia memerlukan air cukup banyak saat pengolahan lahan. Tetapi ketika saat penanaman benih, justru diharapkan itu kering, ya sampai 5 hari, bahkan diharapkan tidak ada air. Jadi dia sistemnya hanya becek saja, macak-macak. Ini lebih hemat air daripada sistem yang biasa. Ini yang sedang kita galakkan, target kita nanti sampai Desember, pendekatan PMAS ini akan kita laksanakan di 7.125 hektar lahan pertanian yang tersebar di Kabupaten Kota Sekaltim.
1: Oke, ini mengingat kemarau panjang ini Pak, bahkan diprediksi oleh BMKG kemarau ini cenderung lebih kering ya dibandingkan rata-rata selama 30 tahun terakhir. Nah, apa yang perlu dikolaborasikan bersama BWS ini Pak?
0: Ya, satu contoh yang bagus kemarin, jadi kemarin kita mendapatkan informasi, ini informasinya memang kita dapatkan dan kita tindak lanjuti secara kolaborasi. Kita mendapatkan informasi yang di teman-teman di Sambutan, Kecamatan Sambutan, Handil Kopi, itu mengalami kekeringan. Ya. Tapi kondisi tanamannya masih bisa untuk dimaksimalkan karena masih ringan, artinya kalau tidak kita lakukan upaya pemberian air, maka itu bisa saja nantinya akan menjadi sedang, berat, bahkan puso. Kemudian akhirnya kita mengambil tindakan bersama-sama dengan BRMP, dengan BWS. Bahkan sekarang teman-teman BWS ini sedang di lapangan, mereka mengerjakan bagaimana nanti lahan yang ada di Sambutan tersebut bisa mendapatkan pengairan. Jadi menggunakan heksavator itu milik dari teman-teman BWS 4 dengan memanfaatkan void. Jadi di sana ada void yang usianya udah tua, di atas 10 tahun, dan kondisi pH-nya sudah bagus, dan juga diharapkan tentu tidak mengandung logam berat, yang bisa nanti dimanfaatkan, ditampung di bendungan kecil, kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah masyarakat yang ada di sekitar Sambutan. Jadi ini hasil kerjasama antara teman-teman pemerintah provinsi, baik itu dinas pertaniannya, kemudian juga melibatkan teman-teman BPBD dan kabupaten kota, dan juga teman-teman dari pusat, BWS, dan juga BRMP.
1: Oke, saya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, ini ada kerjasama ya bersama dengan BWS. Ini sejauh ini seperti apa ini Pak? Yang sudah terrealisasinya ini Pak?
2: Yang sudah terrealisasi sebetulnya kerjasama tersebut cukup efektif, Mbak. Jadi dari koordinasi yang sebelumnya, habis itu keperluannya apa, siapa berbuat apa, itulah yang disampaikan Pak Kadis tadi. Misalnya nanti dari void itu akan diambil airnya, sedangkan BWS itu melakukan untuk jaringannya, nanti pompanya dari BPBD, kemudian untuk kegiatan yang lain dari teman-teman pertanian gitu. Jadi ini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Mbak.
1: Ini,
2: Mbak.
1: Oke, saya kembali ke Pak Kadis. Ini sejauh ini atau saat ini apakah sudah banyak masyarakat petani kita Pak yang menyampaikan keluhannya langsung ke Pak Fahmi atau seperti apa ini Pak?
0: Ya, kebanyakan yang menyampaikan ke kita terkait dengan permohonan untuk bisa mendapatkan bantuan alat pompa. Ya, selain memang kita sangat menganjurkan agar teman-teman petani Poktan melalui para penyuluh itu dan dinas terkait di kabupaten kota mengusulkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung ya, terkait dengan kita ada Sipuri, kemudian untuk melaksanakan impres nomor 2 tadi, sebetulnya sangat terbuka, walaupun terakhir sudah diperpanjang sampai tanggal 20 September kalau tidak salah itu terakhir ya, agar mengusulkan untuk pemenuhan air mereka itu dengan salah satunya dengan membuat usulan untuk

0: sumur dangkal maupun sumur dalam ya. Dan cukup banyak juga usulan tersebut yang sudah masuk ke pemerintah pusat, karena kita juga mendapatkan datanya bahkan untuk yang tahap 1 sampai 17 Agustus kalau dari data yang ada cukup banyak sampai 100 di atas 100 miliar usulan yang dimohonkan oleh dinas-dinas kabupaten kota Sekaltim melalui aplikasi Sipuri, yang harapannya nanti itu bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan sesuai dengan usulan di wilayah masing-masing. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan juga terakhir, kita juga mencoba penuhi permintaan dari para poktan, baik itu yang di tanaman pangan maupun hortik, bantuan pompa. Kebetulan ya, kita ada bantuan 75 pompa dari Kementerian Pertanian melalui perintah RI1 untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dari 75 pompa tersebut memang ditujukan kepada BPBD Provinsi, yang kemudian didistribusikan kepada 10 kabupaten kota di Kaltim, khususnya di BPBD. Nah, kalau kita kolaborasi lagi, kita juga sudah mengeluarkan surat dari Sekda yang ditujukan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk bisa memanfaatkan pompa tersebut sesuai skala prioritas. Jadi sementara memang digunakan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi seperti di Kukar itu bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Jadi tidak ada masalah. Yang penting peralatan tersebut, karena ini pompanya pompa yang besar ya, pompa yang beratnya sampai 250 kilo, yang besar apa pipanya itu sampai 6 in. Jadi cukup besar, jadi berat. Ya, tapi harapannya nanti itu memang dimanfaatkan, tidak hanya disimpan di dalam gudang masing-masing dinas, tapi dimanfaatkan oleh para petani, dibuatkan rumahan, dijaga, dan bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kekeringan, tapi nanti juga untuk saat kalau kita terjadi banjir, karena dia sangat tepat untuk memindahkan air dalam jumlah yang besar. Jadi ini bentuk-bentuk kolaborasi yang kita lakukan, yang memang pendekatannya sekarang harus lintas sektor dan harus kuat koordinasinya antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, itu kita menerima usulan sampai lebih 30 poktan itu yang ke provinsi memintakan usulan agar pompa tersebut diserahkan kepada mereka. Tapi kami sesuai dengan mekanisme yang ada, kami arahkan, kami buat surat ke dinas kabupaten kota agar para poktan tersebut dilakukan verifikasi CPCL oleh teman-teman kabupaten kota, kemudian teman-teman dinas kabupaten kota yang mengurusi bidang pertanian mengusulkan kepada atau mengadakan koordinasi kesepakatan dengan teman-teman BPBD Kabupaten Kota yang sudah mendapatkan alokasi pompa tersebut, kemudian baru didistribusikan kepada poktan-poktan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik, ini ada WhatsApp Pak dari Ayu di Lempake. Nih, selamat pagi. Nih, baik, ini mengeluhkan Pak sulitnya air selama kemarau. Bagaimana akses bantuan pengairan ke BWS dan juga dinas pemerintah saat ini? Ini ke BWS dulu kah? Ya, silakan Pak.
2: Terima kasih Mbak. Untuk daerah Lempake, ini ada bendungan Lempake ya sebetulnya. Ini dimanfaatkan untuk irigasi dan juga untuk PDAM, di mana untuk kegiatan keperluan sehari-hari sebetulnya ada ini ya, ada semacam bantuan dropping air, tapi itu dilakukan sebagai koordinatornya BPPPK kalau sekarang untuk dropping air bersih untuk perumahan. Terus untuk kegiatan-kegiatan misalnya untuk irigasi itu bisa diusulkan melalui poktannya ini untuk peminjaman pompa, mungkin untuk pemanfaatan pompa dari nanti untuk bisa memompa dari sumber air yang ada gitu. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, baik, yang terakhir ini Pak, pertanyaan yang terakhir ini, jika berbicara kita terkait dengan ketahanan pangan ya Pak ya, mana yang saat ini menjadi tantangan yang lebih besar, ketersediaan air, ketersediaan air atau infrastrukturnya?
2: Tantangan yang besar sebetulnya di Kalimantan, khususnya di ini ya Samarinda, sebetulnya potensi air itu cukup besar. Tapi itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi, untuk infrastruktur mungkin yang perlu dikembangkan lebih ini ya, lebih lanjut ya. Jadi bisa memanfaatkan sumber air yang cukup besar ini untuk keperluan selanjutnya. Jadi bisa berkelanjutan gitu, Mbak.
1: Oke. Baik, Pak. Closing statement-nya, Pak.
2: Jadi menghadapi musim kemarau atau El Nino yang mungkin ini sampai di November atau Oktober ini ya. Jadi kita sebagai warga ini harus menggunakan air secara bijak, yaitu menggunakan air sesuai kebutuhannya. Mungkin itu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi menggunakan air itu harus secara bijak.
1: Harus bukan bijak menggunakan bijak air ya, Pak ya.
2: Nah, ya bukan berarti kita harus terlalu hemat atau tapi harus bijak, Mbak. Di mana kita menggunakan air itu sesuai kebutuhan kita.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Kadis. Closing statement-nya, Pak.
0: Memang kalau untuk ketahanan pangan ya kita tidak hanya apa fokus kepada satu hal saja, tapi banyak hal yang harus kita lihat, dan air merupakan salah satu kebutuhan yang utama. Selain tentu SDM dan kelembagaannya harus kuat, didukung dengan teknologi, kemudian juga didukung dengan sarana prasarana dan saprodi. Air itu menjadi sesuatu, tapi harus diingat bahwa kebanyakan tanaman kita sebetulnya pertanian itu bukan tanaman air, artinya tapi membutuhkan air. Nah, di sini yang artinya penggunaan air bukan digunakan secara besar-besaran yang akhirnya malah mubazir, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan air secara hemat untuk pertanian kita. Ya, karena memang tanaman kita butuh akan air. Jadi itu yang penting untuk kita laksanakan bersama-sama. Tadi sudah disampaikan juga, sebetulnya air di Kaltim itu banyak. Sebenarnya masalahnya air kan tidak berkurang juga, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan air tersebut, kita tampung sehingga air yang turun dari hujan dan sebagainya itu tidak langsung dari sungai lari ke laut, akhirnya tidak bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana bisa kita tampung di embung kita, atau dalam skala rumah petani yang kecil juga mempunyai tandon dan sebagainya menampung air hujan yang nanti dimanfaatkan pada saat musim kemarau secara berkelanjutan. Jadi seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih juga Pak Agung sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar di manapun Anda berada yang sudah mendengarkan kami di pagi hari ini dalam acara Halo Kaltim dengan tema Menjaga Ketahanan Pangan Kaltim, Sinergi Pertanian dan Pengelolaan Air. Dan berbagai pandangan, pengalaman dan juga gagasan yang disampaikan hari ini menunjukkan bahwa pendengar, ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh satu sektor atau satu pihak saja. Diperlukan juga sinergi, kolaborasi, serta komitmen bersama antara pemerintah, petani, akademisi, dunia usaha, dan juga masyarakat. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami, saya Dini Kartika Sari, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Halo Kaltim.
4: Senang bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
5: tidak boleh.
4: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
5: tolong.
4: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: 97,6 FM pendengar Prosa TRRI Samarinda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muiti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tunback.hoc.id, setelah memasukkan video itu ke alat deteksi AI, hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, probabilitasnya mencapai 99,3%. Foto yang digunakan identik dengan yang diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muiti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Samarinda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan

0: bukan hati.
1: 97 malam FM mendengar Pro Satriari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan Samarinda siang hari ini, ada Riyarda akan mengawani Anda sampai di jam 2 siang edisi hari ini, pendengar, Selasa 22 September 2026. Sembarin berapa saja melewatkan waktu yang ada, saya akan kembali berpesan untuk Anda. Pendengar, sektor pertanian dunia terus mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan iklim, serta dinamika kebijakan agraria. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Pangan Dunia FAO dan Indeks Total Factory Productivity, yaitu ada beberapa negara dengan sektor pertanian terbaik tidak hanya unggul dalam volume produksi tetapi juga dalam efisiensi dan inovasi. Pertama urutannya adalah Amerika Serikat, di mana raksasa produksi dan inovasi ini, pendengar. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan produksi pertanian terbesar, terutama di sektor sereal dan daging. FAO mencatat bahwa pada tahun 2023 yang lalu, Amerika Serikat menghasilkan sekitar lebih kurang 103 juta ton susu sapi dan sekitar lebih kurang 42% dari total produksi jagung global. Selain itu, negara ini juga termasuk dalam jajaran pemimpin dalam teknologi pertanian dengan tingkat adopsi precision farming yang tinggi. Berikutnya adalah China sebagai pemimpin dalam produksi pangan. Sebagai negara dengan populasi terbesar, China memiliki output pertanian yang mengesankan, di mana produksi beras dan gandum mencapai lebih dari 1,6 miliar ton, menjadikannya salah satu produsen utama pangan di dunia. Di sektor peternakan, produksi telur Tiongkok menyumbang 64% dari total produksi global, pendengar. Selanjutnya adalah negara Brasil, di mana kekuatan agribisnis Amerika Latin ini merupakan pemain utama dalam produksi kedelai dan tebu. Brasil menghasilkan lebih dari 409 juta ton minyak sawit dan 39% produksi global tebu. Keberhasilan Brasil sebagian besar didukung oleh kebijakan ekspansi lahan dan peningkatan efisiensi di sektor pertanian.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
3: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari 5 Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
5: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di 5 Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di 5premierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 5573800. Follow Instagram @5

0: datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
1: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
0: Iya, Pak. Soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
1: Justru yang sayang itu uangnya, Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran, Pak.
0: Iya juga ya, Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
1: Nah, mulai sekarang bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
0: Betul juga ya, Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
1: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
0: Siap, Pak RT. Mulai sekarang juga, saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
1: Nah, gitu dong. Semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
2: Bijak mengelola uang hari ini adalah langkah cerdas untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

inspirasi berlanjut di awasan Samarinda siang hari ini. Negara-negara di sektor pertanian terbaik dunia, berikutnya urutannya adalah India. India menjadi produsen susu terbesar di dunia pendengar dengan output mencapai 127 juta ton. Selain itu, produksi gandum dan beras India ini menyumbang 26% dari total global. Kenaikan ini didorong oleh penerapan sistem irigasi yang lebih efisien. Berikutnya adalah Uni Eropa, di mana efisiensi dalam produksi pangan ini secara kolektif memiliki sektor pertanian yang sangat maju dengan Jerman, Prancis, dan Belanda sebagai pemain utama. Eropa menjadi produsen utama gula beet serta susu sapi, dengan Jerman mencatatkan produksi sebesar 34 juta ton. Berikutnya adalah Indonesia sebagai raja minyak sawit dan kakao. Indonesia adalah pemimpin dunia dalam produksi kelapa sawit dengan output 409 juta ton. Selain itu, sektor kakao dan kopi juga menjadi komoditas ekspor dunia. Pertanian di Indonesia semakin berkembang dengan adanya program digitalisasi dan mekanisasi. Australia memiliki teknologi pertanian di wilayah kering pendengar. Dengan iklim yang menantang, Australia tetap menjadi eksportir utama gandum dan daging sapi. Inovasi dalam teknologi irigasi pertanian kering memungkinkan Australia mempertahankan posisinya di pasar global.

0: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pusat Radio Samarinda berlanjut di awasan Samarinda siang hari ini. Negara-negara sektor terbaik di dunia, urutan berikutnya ada Rusia, pendengar, ini mendominasi dalam produksi gandum. Rusia merupakan negara eksportir gandum terbesar di dunia dengan produksi mencapai sekitar 11% dari total global di tahun 2023. Keunggulan Rusia dalam produksi sereal didukung oleh

luasnya lahan pertanian dan kebijakan ekspor yang agresif juga meningkatkan produksi pangan tanpa semakin menguras sumber daya alam hanya bisa dicapai jika sektor pertanian lebih efisien. Maka disinilah pendengar, faktor dari produktivitas memainkan peranan utama. TFV mengukur peningkatan hasil pertanian yang berasal dari kemajuan dunia teknologi, peningkatan keterampilan, manajemen, dan perbaikan struktur produksi bukan dari penggunaan input yang lebih banyak seperti lahan, air, ataupun pupuk. Dengan kata lain pendengar, negara dengan TFV tinggi mampu menghasilkan lebih banyak pangan tanpa harus memperluas lahan pertanian atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Satu. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan lahan seluas 8 hektar di kawasan Simono, Kelurahan Teluk Slingga, Sangatta Utara untuk pembangunan sekolah rakyat. Asisten 1 Sepka Kutai Timur, Trisna, menyebutkan persiapan program telah mencapai sekitar 70% dari sisi kewenangan pemerintah daerah. Lahan telah melalui pembersihan, sementara Pemda juga menyiapkan sertifikasi lahan, uji tanah, serta pematangan lahan melalui pekerjaan cat and fill. Pemerintah daerah juga telah mendata calon penerima manfaat dari kelompok kesejahteraan terbawah, yaitu desil 1 dan 2. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
3: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat yang tinggalkan dari jam 11 siang hari, dua lagu sudah saya munculkan untuk Anda. Yang barusan hadir tadi ada duet Kotak bersama dengan Anggun dengan Teka-teki. Saya akan kembali berlanjut di Samarinda siang hari ini. Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melibatkan interaksi sosial dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, keyakinan, dan pandangan hidup yang berbeda. Dalam konteks ini, toleransi menjadi hal yang penting dan perlu untuk diterapkan. Toleransi merupakan kemampuan untuk dapat menerima perbedaan dan menghormatinya tanpa menimbulkan konflik ataupun diskriminasi. Manfaat toleransi sendiri dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar mendengar. Toleransi dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Dengan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, maka kita dapat menghindari konflik dan ketegangan yang sering muncul akibat perbedaan pandangan ataupun nilai. Sebagai contoh, dengan berbaur dan berkomunikasi dengan baik dengan tetangga yang memiliki budaya atau agama yang berbeda, kita juga akan dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Saya akan terus berwawasan di Samarinda siang hari ini, yaitu kita hadirkan wawasan moderasi beragama, manfaat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Wawasannya sampai nanti jam 11 siang, pendengar.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
7: Nomor antrian
8: 1.
7: Di loket
8: 1.
9: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
10: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
9: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
10: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
9: Ya udah, aku sholat dulu ya.
11: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
10: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
12: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
7: Berikut tugas Anda.
12: Buat lebih ringkaslah.
7: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
12: Oh, singkat, padat, pulang.
13: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
12: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
13: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
12: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
13: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
12: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
13: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
12: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
13: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
14: Hai teman-teman, tahu gak? Stunting itu bukan sekedar tubuh anak jadi lebih pendek, tapi juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan mereka di masa depan. Penting banget nih, kita sebagai remaja mulai peduli. Yuk, biasakan pola makan sehat mulai dari sekarang. Makan makanan bergizi seperti sayur, buah, telur, dan ikan. Untuk teman-teman perempuan hebat, menjaga kesehatan diri sejak dini itu penting loh, supaya nanti bisa jadi ibu yang hebat juga. Kita juga bisa ikut bantu adik-adik dan lingkungan sekitar dengan mengingatkan pentingnya cek tumbuh kembang di posyandu. Masa depan yang baik dimulai dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Ayo, bersama kita jadi generasi peduli stunting. Bersiap jadi orang tua hebat untuk generasi cerdas dan sehat.

0: FM mendengar Pro Satraria Samarinda. Manfaat dari toleransi yaitu bagaimana bisa menciptakan rasa saling menghargai. Toleransi membantu menciptakan rasa saling menghargai antar individu dan kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini memungkinkan Anda untuk bisa mengikuti dan menghormati perbedaan, meningkatkan hubungan yang positif di antara sesama. Kemudian ketika mampu menerima perbedaan serta bersikap toleran terhadap pandangan, keyakinan, dan gaya hidup orang lain, maka konflik dan konfrontasi dapat dihindari. Terbentuknya lingkungan yang toleran akan membantu menjaga kedamaian yang harmoni. Kemudian juga bisa meningkatkan kerjasama. Artinya, toleransi juga memungkinkan terciptanya kerjasama yang lebih baik di antara individu dan kelompok dengan saling menghargai dan menerima perbedaan. Orang-orang dapat bekerja keras efektif untuk mencapai tujuan bersama. Toleransi juga mengakui dan menghormati keberagaman dalam masyarakat. Dalam lingkungan yang toleran, orang-orang akan merasa lebih nyaman untuk dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dan menjadi lebih kreatif dalam berbagai bidang. Kemudian juga bisa menghindari diskriminasi. Artinya, toleransi membantu menghentikan diskriminasi yang didasarkan pada ras, agama, identitas, gender, ataupun orientasi seksual. Dengan berlaku adil dan tidak memihak, maka Anda akan dapat menciptakan masyarakat yang setara dan inklusif bagi semua orang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya update terbaru terkait dengan pencarian KM Virgo 308 ini pendengar. Basarnas dan TNI Angkatan Laut mengerahkan 34 penyelam pada Selasa 22 September 2026 di hari yang ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Virgo 308 untuk mencari 120 korban yang masih terjebak di badan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. Tim penyelam Basarnas Special Group harus cermat memperhitungkan arus bawah laut yang cepat berubah demi keselamatan selama evakuasi.

0: Waduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh Bak, mana ku tahu, kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: 97 kemana FM mendengar perwasatan RS Samarinda berlanjut di awasan, yaitu manfaat dari toleransi di informasi moderasi beragama, memperluas wawasan dan pengetahuan. Dengan bertoleransi terhadap pandangan dan pemikiran orang lain, maka Anda akan memperoleh wawasan baru dan memperluas pengetahuan Anda. Ini akan membantu Anda tumbuh sebagai individu yang lebih terbuka, bijak, dan berpengetahuan yang luas, kemudian juga meningkatkan pemahaman lintas budaya. Toleransi membantu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya yang berbeda. Dalam era globalisasi, pemahaman lintas budaya sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara berbagai kelompok dan etnis dalam masyarakat.
1: Siaran Pro 1 Radio

0: Radio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Clarissa Marina, kanal informasi dan inspirasi dengan toleransi, moderasi beragama membentuk pemimpin yang inklusif. Ini memiliki peran membentuk pemimpin inklusif dan berempati. Pemimpin yang mampu menunjukkan toleransi akan mendorong lingkungan yang adil, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang. Toleransi merupakan kunci dalam membangun dan memperkuat persatuan dalam masyarakat. Dengan menerima perbedaan dan melampaui prasangka, maka kita akan dapat menciptakan masyarakat yang bersatu berdasarkan persamaan dan keadilan. Informasi bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kalaupun azan zuhur nanti jatuh pada pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah, kita jelang penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 pendengar.

0: otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: informasi yang kita olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada dua laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil klub karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, klub menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Das ist jetzt speziell. Wir haben keine A oder B Mannschaft.
2: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
1: Ist das die Idee, so viele Eindrücke wie möglich von den Spielern zu bekommen?

0: pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Kommen können, auf jeden Fall.

Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamika olahraga, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok setelah takluk dengan skor 41-110. Selesai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then
0: pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2020.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekipula. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pertama kali ada anime di Jepang memakai suara azan untuk buka Temako. Nah, pendengar, Temako no Jagger ini, Owis Mongolia, menjadi salah satu anime sejarah Jepang untuk menarik perhatian karena menghadirkan latar Persia dan Kekaisaran Mongol pada abad ke-13. Anime produksi dari Skin Sheru ini mengisahkan Sitara, seorang perempuan muslim dari Persia yang kemudian menjalani perjalanan hidup di tengah pergolakan Kekaisaran Mongol. Salah satu hal yang langsung mencuri perhatian penonton yaitu penggunaan suara azan pada bagian awal episode perdana. Sejak menit-menit awal pendengar, suasana pagi dalam anime tersebut terasa berbeda dari pembukaan anime pada umumnya. Suara azan terdengar ketika lingkungan sekitar mulai memasuki waktu pagi. Adegan ini kemudian melihatkan Sitara yang mengenakan hijab dan penutup wajah berjalan menuju sumber suara hingga melihat bangunan masjid yang berkubah. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Samarinda pendengar.

0: Kampung Merabu yang ada di wilayah Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, menyimpan berbagai situs purbakala dan mitos masyarakat Dayak Basaf. Di sini terdapat situs prasejarah Gua Beloyot yang di dalamnya terhampar tapak-tapak tangan. Layaknya gua purbakala pada umumnya, lokasi gua ini sangat tersembunyi. Kita harus berjalan menembus hutan belantara Kalimantan untuk bisa mencapai gua yang sudah ditinggalkan penghuninya. Dominasi jiplakan tangan-tangan manusia berpadu dengan percikan warna merah bata seakan ingin menceritakan sesuatu kepada setiap pengunjung yang datang. Tidak hanya itu, ada beberapa lukisan yang menceritakan dengan sederhana aktivitas berburu ala manusia purbakala. Nilai sejarah semakin besar dengan ditemukannya beberapa peralatan perang zaman prasejarah. Tidak heran, banyak peneliti menggelar penelusuran mendalam mengenai goa ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan seorang peneliti asal Perancis, tapak tangan yang ada di goa tersebut diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun. Keberadaan tapak tangan dan sejumlah gambar hewan serta perisai Dayak di dalam gua tersebut menyimpan legenda yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tapak tangan Dayang Bunga Inu, seorang wanita yang digambarkan memiliki kesaktian. Hingga kini, masyarakat Kampung Merabu, khususnya etnis Dayak Basaf, sangat menjaga keberadaan tapak-tapak tangan yang ada di gua tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

konspirasi, ya, jaga dunia hiburan ini ramai terkait dengan Ruben Ed Sheeran ini. Pendengar Melissa Pereira buka suara mengenai situasi yang dihadapi McLaur setelah menyuarakan dukungan terhadap Palestina hingga berujung didepak dari rangkaian konser Love Tour Ed Sheeran. Ia menyoroti betapa kompaknya para musisi dalam membela McLaur yang didepak dari tour, termasuk kencangnya suara mereka dalam mendukung Palestina. Menurutnya situasi itu berbeda dengan keadaan yang menimpa dirinya. Pendengar Melissa Pereira didepak dari serial film Scream di tahun 2023 akibat unggahan-unggahannya yang membela Palestina dan mengkritik Israel saat kondisi di Gaza memanas. Ia juga secara khusus menyoroti kekompakan seluruh band yang terlihat sebagai opening act Ed Sheeran dengan memilih mundur dari tour tersebut demi solidaritas terhadap McLaur dan Palestina. Ini menjadi ramai perbincangan di media sosial. Kalaupun Anda mengikuti grup yang lagi tur gagal karena salah satu anggotanya mengundurkan diri, pendengar.

para Ustaz dari Samarinda, saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Info news saya tampilkan menemani suasana siang cukup panas cuaca kota Samarinda. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya mengantisipasi ancaman kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Merespon penurunan kualitas udara yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA, Kemenkes mengerahkan 1.898 tenaga kesehatan dan mendistribusikan ratusan ribu bantuan logistik medis, antara lain berupa 1,9 juta lembar masker serta 280 mesin oksigen kontraktor dengan prioritas daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau. Kemudian Kemenkes juga mengirim 36 tabung oksigen untuk mendukung pasokan oksigen kritis. Dan sebentar lagi saya terus temani hari Anda dengan informasi, musik informasi satu jam ke depan sampai saya temani Anda di jam 2 siang nanti pendengar.

0: kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emang kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: 97.6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim mendampingi petani penerapkan budidaya cabai ramah lingkungan. Pendampingan dilakukan melalui pengendalian hama terpadu, pemanfaatan pupuk hayati, pestisida nabati, serta agen hayati. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan bilang, program menyasar sentra produksi cabai Kutai Kartanegara, Pasir dan Berau. Selain meningkatkan kualitas panen, metode ini diharapkan menekan biaya produksi, menjaga lingkungan, dan mendukung stabilitas harga pangan.
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kembali berlanjut di Musi Informasi. Di suasana siang, cuacanya masih cukup panas dan terik. Untuk Anda yang di perjalanan, berhati-hati karena boleh jadi sedikit jarak pandang terbatas karena kabutnya juga masih terasa untuk beberapa wilayah kawasan kota Samarinda. Pendengar, Sungai Karang Mumus Samarinda ini mencatat capaian dalam The Home River Bioblitz 2006 setelah mengumpulkan lebih kurang dari 515 hasil observasi makhluk hidup. Jumlah ini menempatkan Karang Mumus di posisi ke-6 dunia berdasarkan jumlah pengamatan secara keseluruhan. Pendengar, ada sebanyak 113 peserta yang terlibat dalam kegiatan ini, dengan 97 orang ini melakukan pengamatan yang ada di lokasi. Pendengar, berdasarkan data yang ada, peserta ini telah mencatat kalaupun ada 515 hasil observasi makhluk hidup berada di Sungai Karang Mumus. Capaian ini menempatkan Karang Mumus di posisi ke-6 dunia dalam jumlah pengamatan. Dan informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id, yang ternyata Sungai Karang Mumus masuk 6 besar bioblitz dunia. Pendengar,
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

Juga mana FM mendengar Pro Satria Rizal Samarinda, selanjutnya hadirkan rombongan datangnya dari Pengadilan Negeri Samarinda. Kali ini ditujukan kepada Sarifuddin yang bertempat tinggal di Jalan Sebatin nomor 14 RT 16 Loajanan Ulu, Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Utusan ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 30 September 2006 yang beralamatkan di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda jam 11 waktu Indonesia Tengah. Agenda berupa mediasi sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suprihatin, Jalan Dayak Kayan, RT 20 Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini sekaligus bersifat panggilan.

0: Kecelakaan kapal motor Virgo Pendengar, Basarnas bersama dengan tim gabungan menemukan 3 lagi jasad korban kecelakaan kapal motor KM Virgo di perairan Masalimbo, Laut Jawa pada hari ke-10 operasi pencarian dan pertolongan SAR Selasa 22 September. Ibudu Sudayana, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mason Koordinator dikonfirmasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengatakan 3 jasad tersebut berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan langsung dievakuasi ke KN SAR Wacitan. Setelah proses evakuasi dari dalam badan kapal yang tenggelam di dasar laut, selanjutnya 3 jasad akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk diidentifikasi. Dengan begitu hingga Selasa pukul 11:30 waktu setengah tadi, Basarnas telah mengkonfirmasi ada sebanyak 126 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 selamat dan 18 orang meninggal dunia, sementara 117 korban masih dalam proses pencarian.
1: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. We'll be right back.

Love Story, bahwa kita saat sekarang sudah berada di 32 menit tinggalkan dari jam 1 siang hari. Saya berlanjut untuk terus temani hari Anda. Ruang Won datangnya dari Pengadilan Negeri Samarinda yang kedua, ditujukan kepada Susanti. Beralamatkan di mana saja berada, isi telegram berisikan diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda. Beralamatkan di Jalan M. Yamin Samarinda pada hari Rabu, tanggalnya 14 Oktober 2026, jam 10 waktu setengah, acara mediasi para pihak sehubungan dengan adanya gugatan yang dijukan oleh saudara bernama Atri Sokan. Beralamatkan di Jalan Sultan Alimuddin nomor 37 RT 37, Selili, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan radiogram ini sekaligus bersifat panggilan pendengar.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

berliar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan

kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini?

Kabupaten Solok, Sumatera Barat putus sementara akibat tertutup material banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut pada Senin 21 September 2026 malam. Akbar Karisma Tanjung, Kasat Lantas Polres Solok, Ibtu Arsyoka, Selasa 22 September 2006 menghimbau pengendara yang hendak menuju Padang dari Solok maupun sebaliknya untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang. Selain itu, pendengar, berdasarkan dari laporan BPPD Kabupaten Solok, banjir juga menerjang sejumlah kantor pemerintahan, rumah warga, dan bangunan kawasan kompleks perkantoran Arosuka. Khairul, Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Solok, mengatakan banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok sejak Sabtu 19 September 2026.

Sastra Samarinda untuk Anda kangen dengan suara Ella. Tampilan duet bersama dengan Anji semoga bisa mengobati rasa kangen Anda. Di Salah Cinta sudah saya dengarkan kerondangan Anda. Ini saatnya informasi paling kira sebagai untuk Anda. Kita menuju ke IKN. IKN terus berproses dan berprogres pendengar. Besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi modal penting bagi Indonesia menuju 2045. Tetapi peluang tersebut membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengubah jumlah penduduk menjadi kekuatan pembangunan. Itu yang dikatakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar. Kalaupun bonus demografi Indonesia dapat menjadi peluang sekaligus persoalan apabila generasi muda tidak dibekali dengan kemampuan, inovasi, dan kapasitas yang memadai. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Samarinda bergantian dengan

0: baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: kancingnya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
0: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
0: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi akan kami sampaikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 22 September 2026.
2: Beberapa IPP, independent power plant yang ada di Kalimantan ini yang mensupport Kalimantan Timur terjadi kerusakan. Itu lebih kurang sekitar 100 MW.
3: Kita sudah ada memberikan merah, saya nggak minta data. Ada yang merah, yang kira-kira itu nanti dulu lah. Yang kita berikan lampu hijau adalah kepada yang kita garis hijau nih.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Menanggapi pemadaman bergilir di Kalimantan Timur yang terjadi selama 2 bulan, pemerintah provinsi mengeklaim terjadi gangguan listrik akibat kerusakan mesin pembangkit yang akan segera berakhir dalam 10 hari. Kita simak laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim persoalan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan. Target tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud setelah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan terkait penyebab gangguan dan langkah penyelesaian pemadaman yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Gubernur mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi, gangguan pasokan listrik dipengaruhi kerusakan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau independent power plant atau IPP yang memasuk kebutuhan listrik di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, persoalan tersebut bukan disebabkan terganggunya pasokan batubara yang gangguan terjadi karena adanya masalah pada mesin pembangkit dan proses pemeliharaan atau maintenance yang dilakukan oleh pihak terkait.
2: Beberapa IPP, independent power plant yang ada di Kalimantan ini yang mensupport Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, terjadi kerusakan. Shortage-nya yang disampaikan dengan ketenaga listrikan, Pak Dirjen, para PLT Dirjen, pada hari Senin kemarin, itu lebih kurang sekitar 100 MW. Dan mudah-mudahan dalam waktu ini sudah segera terselesaikan, karena yang masalahnya juga batu bara aja. Tapi yang bermasalahnya adalah dengan engine-nya, mereka melaksanakan maintenance overhaul.
4: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Syafruddin, daerah pemilihan Kaltim, membenarkan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Kaltim berkaitan dengan kerusakan mesin dan pemeliharaan pembangkit. Syafruddin mengatakan pihaknya telah menghadirkan pimpinan PLN Kaltim Utara dalam rapat dengar pendapat untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur. Syafruddin pun membantah informasi yang menyebut pemadaman terjadi akibat terganggunya pasokan batu bara yang menurut penjelasan tersebut telah disampaikan PLN dalam rapat dengar dengan Komisi 12 DPR RI.
5: Yang berkaitan dengan terjadinya pemadaman bergilir PLN, meskipun dan bahkan menghadirkan pimpinan PLN Kaltim Utara untuk menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa sesungguhnya pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur yang terjadi kemarin itu murni karena terjadinya kerusakan mesin atau perawatan berkala, bukan sebagaimana yang terpublish di media massa maupun media sosial bahwa itu terjadi karena suplai batubara yang terganggu, bukan.
4: Di sisi lain, Syafruddin menyebut persoalan ketenaga listrikan di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, yang Komisi 12 DPR RI juga mencatat, masih terdapat puluhan desa yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah dan PLN diharapkan memastikan pemulihan pembangkit berjalan dengan sesuai dengan target, sehingga pemadaman bergilir segera dapat dihentikan. RRI, Rizky Multiata melaporkan.
0: Sementara itu, pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah kota Samarinda membuat aktivitas masyarakat ikut terganggu, terutama bagi warga yang membutuhkan listrik dan jaringan internet untuk bekerja. Kita simak laporannya.
6: Pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah kota Samarinda dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari kegiatan rumah tangga hingga pekerjaan. Pemadaman dilakukan secara bergilir akibat adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang memasok sistem kelistrikan Kalimantan. Kondisi cadangan daya yang terbatas membuat distribusi listrik akhirnya perlu diatur. Hal itu pun berimbas kepada salah seorang warga Samarinda, Rina. Ia mengatakan pemadaman listrik cukup mengganggu pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, terutama karena jaringan sinyal ikut berdampak.
7: Sangat tidak nyaman ya, Kak ya? Iya.
8: Karena mengganggu jaringan sinyal juga.
7: Oh gitu ya, ya. Yeah.
8: Terus karena saya kan kerjanya odol.
7: Iya.
8: Yeah. Terus kalau mati lampu itu kan sinyal ya kadang hilang, kadang ada kan.
7: Iya. Yeah.
8: Ya itu kalau sudah hilang kan kalau kita ada orderan masuk kan repot kalau nggak bisa jalan lagi.
7: Iya benar-benar.
8: Okay. Itu kalau kendala saya seperti itu. Tapi kalau yang lain kurang tahu saya. Ya sudah dibenahi ya kak ya kalau bisa. Karena selain mengganggu pekerjaan ini, orang-orang yang di rumah pasti kan butuh bekerja kayak apa? Apalagi kayak penjual frozen food, kayak gitu kan dia pasti butuh listrik. Yang pakai bekerja pakai listrik-listrik tuh yang paling terganggu sebenarnya.
6: Sementara itu, warga lainnya Adrian mengatakan pemadaman listrik juga mengganggu pekerjaan yang membuat perangkat elektronik dan koneksi internet.
9: Hancur ya, kira-kira ini dengan kondisi listrik yang bergilir, aktivitas hari-hari aku tuh agak terganggu ya. Terutama nanti pekerjaan menggunakan perangkat-perangkat elektronik ya. Jadi cukup terganggu sih terkait pemadaman listrik bergilir. Kalau tidak mengganggu sih ya cukup, karena kamu ada beberapa kerjaan atau tugas ya kan, membutuhkan listrik juga. Kalau misalnya untuknya ada ya pokoknya kerjaan aja kita ganggu. Ya saya berharap sih PLN dapat melakukan evaluasi dan perbaikan agar pemadaman listrik di Samarinda ini tidak terlalu sering terjadi.
6: Masyarakat berharap gangguan listrik di sejumlah wilayah Samarinda dapat segera ditangani agar aktivitas sehari-hari tidak terus terganggu. Warga juga berharap PLN dapat melakukan evaluasi dan perbaikan agar pemadaman listrik tidak terlalu sering terjadi. Wanda Melisia, RRI Samarinda, melaporkan.
0: Kemarau panjang di Kalimantan Timur berdampak pada ribuan hektar tanaman pangan. Pemerintah daerah pun memperkuat mitigasi dan bantuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Kita simak laporannya.
10: Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur berdampak terhadap tanaman pangan masyarakat. Data Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur mencatat 2.730 hektar tanaman pangan terdampak pada Agustus 2026. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan pada pertengahan September tercatat 2.620 hektar tanaman pangan terdampak. Dijelaskannya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi sebelum kemarau terjadi. Upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus menjaga keberlangsungan produksi tanaman pangan di wilayah Kalimantan Timur.
11: Sesuai dengan apa yang kita prediksi, dengan adanya El Nino Godzilla ini akan berdampak kepada lahan-lahan pertanian, baik itu tanaman pangan serta hortikultura yang ada di Kalimantan Timur. Terutama memang yang menjadi sorotan kita adalah tanaman-tanaman pangan, karena ini yang mendukung ketersediaan pangan di Kalimantan Timur.
10: Selain mitigasi, pemerintah juga menyalurkan bantuan bahan bakar minyak atau BBM untuk mendukung operasional petani di lapangan. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur juga berkolaborasi dengan BPBD, BMKG, dan Balai Wilayah Sungai atau BWS. Kolaborasi dilakukan untuk memperkuat penanganan dampak kemarau, terutama dalam pemantauan kondisi cuaca dan ketersediaan air bagi pertanian. Pemerintah terus memantau kondisi tanaman pangan terdampak, serta menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi di masing-masing wilayah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Selain bantuan di sentra pertanian, Wakil Gubernur Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Mahakam Ulu untuk menyalurkan bantuan bencana kemarau. Kita simak laporannya.
12: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merampungkan kunjungan kerja perdana ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Agenda prioritas dalam peninjauan lapangan ini difokuskan pada penyaluran bantuan darurat guna menanggulangi dampak bencana kemarau yang mengisolasi sejumlah wilayah di pedalaman. Kondisi cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan surutnya debit air sungai utama yang selama ini menjadi jalur mobilitas logistik masyarakat. Dampak paling signifikan dirasakan warga di Kecamatan Long Apari akibat terkendalanya pasokan bahan pokok dan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Di sela-sela peninjauan distribusi bantuan, pemerintah provinsi berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Langkah ini diambil guna memetakan kebutuhan mendesak warga kawasan perbatasan serta merumuskan penanganan jangka panjang terkait keterisolasian wilayah. Selain fokus pada penanganan krisis logistik, kunjungan lapangan juga dimanfaatkan untuk mensosialisasi program strategis pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memaparkan komitmen peningkatan sektor pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
13: Ini mungkin pertama kali saya ke Halonunuk pada saat setelah menjabat sebagai wakil gubernur, dan kami ingin juga mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kita sudah membuat satu program, yaitu program gratis pol, yaitu pendidikan gratis untuk anak-anak kita mulai dari Pasir sampai ke Mahakam Ulu sampai ke Berau, semuanya mendapatkan hak yang sama, yaitu gratis UKT pada saat mereka kuliah di universitas di dalam lingkup Kalimantan Timur.
12: Melalui program beasiswa gratis pol, pemerintah daerah menanggung pembiayaan penuh uang kuliah tunggal bagi mahasiswa asal Kalimantan Timur. Skema pendanaan ini dirancang khusus untuk memperluas akses perguruan tinggi bagi generasi muda di wilayah terpencil dan kawasan terluar. Pemerintah optimis keberlanjutan program pendidikan inklusif ini mampu mengakselerasi pemerataan daya saing sumber daya manusia daerah. Penguatan kapasitas generasi muda lokal diharapkan menjadi pilar utama pembangunan kesejahteraan di wilayah pedalaman dan perbatasan pada masa yang akan datang. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Memperingati hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara, Kapolda Kalimantan Timur menginstruksikan jajaran Polantas untuk mengedepankan pendekatan humanis dan etika demi mengubah perilaku pengendara serta membangun kepercayaan publik. Berikut laporannya.
6: Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, Kapolda Kalimantan Timur menginstruksikan jajaran Polantas untuk mengedepankan pendekatan humanis dan etika demi mengubah perilaku pengendara serta membangun kepercayaan publik. Kapolda Kalimantan Timur menegaskan tolak ukur kesuksesan Korlantas Polri bukan diukur dari banyaknya tilang, melainkan dari keberhasilan menekan angka fatalitas kecelakaan. Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Endar Priantoro saat memimpin apel peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Polda Kaltim pagi tadi Selasa 22 September 2026.
14: Teknologi tidak boleh menjauhkan Polantas dari masyarakat. Teknologi itu harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif. Demikian pula penegakan hukum. Kita tidak menegakkan hukum untuk menghasilkan penindakan sebanyak-banyaknya, namun harus menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran, mengubah perilaku, dan menyelamatkan kehidupan. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Kita ingin masyarakat tertib bukan semata-mata karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan.
6: Mengusung tema Polantas Persisi Mengabdi untuk Negeri, Kapolda menekankan pergeseran paradigma agar polisi lalu lintas mengedepankan pendekatan humanis, menerapkan semangat karib kemitraan, aktif, responsif, intuitif, dan peduli, serta memanfaatkan teknologi semata-mata untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
14: Ingatlah bahwa Polantas adalah salah satu wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat di jalan raya, di mana setiap tindakan kita mempresentasikan institusi, setiap pelayanan membangun kepercayaan, dan setiap nyawa yang berhasil kita selamatkan adalah wujud nyata pengabdian kepada negeri.
6: Apel peringatan ini turut dihadiri sejumlah instansi mitra seperti Jasara Harja, Bapeda, Dinas Perhubungan, BPTD kelas 2, serta BPJN Kalimantan Timur untuk memperkuat sinergi keselamatan berkendara. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Penataan pedagang di Pasar Pagi Samarinda masih dalam tahap pembahasan. Dinas Perdagangan Kota Samarinda membuka ruang bagi pedagang yang mengajukan perpindahan lantai maupun penggabungan tempat usaha. Berikut laporannya.
15: Pemerintah Kota Samarinda masih membahas pola penataan pedagang di Pasar Pagi. Sejumlah permohonan pedagang terkait perpindahan lantai dan penggabungan tempat usaha kini menjadi bahan evaluasi Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani mengatakan, pemerintah tidak menetapkan penempatan pedagang secara kaku. Setiap permohonan akan dipelajari dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pedagang di pasar pagi. Nur Rahmani menyebut salah satu opsi yang memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti, yakni pedagang di lantai 6 yang ingin berpindah ke lantai 7. Penggabungan tempat usaha di lantai 7 juga akan dibahas berdasarkan hasil pemetaan dan kondisi di lapangan.
16: Kan enggak, tetap dengan kondisi itu, cuma permohonan mereka pengen turun. Ada yang pengen digabung, kita sudah ada memberikan merah, saya nggak minta data. Ada yang merah yang kira-kira itu nanti dulu lah. Yang kita berikan lampu hijau adalah kepada yang kita garis hijau. Misalnya dia di lantai 6 mau lantai naik ke lantai 7 atau mau digabung di lantai 7, itu kita beri lampu hijau untuk kita bisa eksekusi nanti. Kita nanti akan menemukan pada titik yang mana yang idealnya nanti, yang kita lempar lah ke tim segala. Karena kan biasanya orang luar itu bisa memberikan pendapat kepada kami gitu, melihat dengan kondisi seperti apa supaya bisa berjalan dengan baik. Kita sebenarnya kalau mau jujur, kita pengennya tidak ada penertiban kan. Dalam arti kalau dia ideal tuh nggak ada penertiban. Penertiban ini kan jalan akhir sebenarnya.
15: Sementara itu, keputusan akhir terkait pola penataan masih menunggu pembahasan bersama tim. Dinas Perdagangan Kota Samarinda akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas permohonan pedagang secara lebih menyeluruh. Nur Rahmani mengatakan perbedaan pendapat dalam proses penataan merupakan hal yang wajar. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari pedagang maupun tim yang terlibat untuk mencari pola penataan yang dinilai sesuai dengan kondisi pasar pagi. Dinas Perdagangan berharap pembahasan tersebut menghasilkan pola penataan yang dapat mengakomodasi kondisi pedagang. Pemerintah juga mengutamakan ruang dialog sebelum mengambil langkah penertiban terhadap pedagang di pasar pagi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kontes Robot Terbang Indonesia 2026 di IKN menjadi ruang mahasiswa menguji teknologi sekaligus mencari solusi untuk kebutuhan nyata. Perguruan Tinggi dan OIKN mendorong agar inovasi drone tidak berhenti sebagai karya lomba, tetapi harus terus dikembangkan. Berikut laporannya.
17: Kontes Robot Terbang Indonesia atau KRTI 2026 di Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi arena kompetisi antar perguruan tinggi, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji kemampuan mahasiswa mengembangkan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan nyata. Sebanyak 93 tim dari 43 perguruan tinggi mengikuti babak final KRTI 2026 dengan 5 divisi yang meliputi Racing Plane, Fixed Wing, VTOL, Teknologi Development, serta Long Endurance Low Altitude. Hal ini disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Agus Rubianto saat membuka KRTI 2026 di Gedung Kemenko 3, kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Senin 21 September 2026. Agus menilai, teknologi wahana udara nirawak semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor, mulai dari pemetaan, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, logistik, hingga pertanian cerdas.
18: Kalau kita lihat IKN ini didesain menjadi kota yang masa depan yang cerdas, hijau, dan berbasis teknologi. Maka sangat tepat rasanya jika teknologi masa depan seperti drone, kemudian wahana udara nirawak ini, kita kompetisikan di sini. Ini adalah wujud nyata kontribusi generasi muda, khususnya adik-adik dalam mendukung visi besar kemajuan bangsa.
17: KRTI 2026 juga dinilai menjadi momentum memperkuat kemandirian teknologi nasional, karena mahasiswa dituntut tidak hanya membuat perangkat yang mampu terbang, tetapi juga mengembangkan teknologi sesuai persoalan di lapangan. Bagi OIKN, kehadiran puluhan perguruan tinggi di Nusantara menjadi peluang untuk mempertemukan kemampuan generasi muda dengan kebutuhan pembangunan IKN, termasuk pengembangan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan kawasan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengatakan, karya yang lahir dari KRTI diharapkan dapat dilanjutkan menjadi gagasan dan teknologi yang bisa diterapkan di IKN, bukan berhenti setelah perlombaan selesai.
19: Jadi saya ingin ini adalah kontes robot terbang Indonesia. Ikuti dengan gembira, ya. Kita berkompetisi tapi dengan gembira. Selamat bertanding dan saya harap hasilnya tidak hanya hasil lomba, tapi bisa diikuti dengan ide-ide lainnya, khususnya kalau memang ada usulan untuk bisa diterapkan di IKN. Penguasaan teknologi sekarang sudah merata. Ya, tidak ada lagi sekarang universitas favorit. Semuanya ikut semua 43. Oke. Jadi saya kira ini adalah bentuk penguasaan teknologi bagi generasi muda. IKN adalah kota untuk generasi muda. Oke. Bukan untuk kami-kami. Kami-kami sebentar lagi uzur. Ya. Ini adalah untuk Anda semua.
17: Bagi peserta, tantangan selanjutnya adalah memastikan prototipe dan gagasan yang dihasilkan dalam kompetisi dapat terus dikembangkan, sehingga teknologi yang dibuat tidak berhenti di arena perlombaan. Sementara itu, KRTI 2026 berlangsung 21 hingga 25 September 2026 di IKN dan ITK Balikpapan, dengan 5 divisi yang menunjukkan beragam kemampuan teknologi wahana udara nirawak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Komunitas UMKM Kuliner Gor Sadorengas binaan Dispora Park Kabupaten Paser siap menyambut penyelenggaraan Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Kita simak laporan selengkapnya.
20: Komunitas Kuliner Gor Sadorengas atau KGS dalam UMKM yang berdagang di kegiatan Car Free Night sudah sangat siap menyambut ribuan masyarakat luar daerah yang akan datang menatap Paser sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, di mana perhelatan tersebut akan terselenggara dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dari tanggal 14 hingga 27 November 2026. KGS yang hadir dalam kegiatan CFN ini merupakan inisiasi dari bidang ekonomi kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser. PLT Kepala Bidang Ekref Dispora Par Paser Khairuddin mengatakan bahwa komunitas ini dipastikan siap untuk menjajakan dagangannya saat pelaksanaan Porprov nanti.
21: Nah, jadi nanti di event Porprov ini kita akan berusaha bagaimana teman-teman UMKM di Paser, terutama yang ada di Stadion Sadorengas ini, nanti kita akan, insya Allah kita akan fasilitasi di mana tempat-tempat strategis bagi teman-teman yang ada di sini. Ya, kami berharap nanti dengan ada event Porprov itu, teman-teman para UMKM ini bisa menggeliat ya, khususnya kulinernya ya.
20: Kemudian Khairuddin menyampaikan bahwa para pedagang harus lebih aktif dalam mempromosikan dagangannya di akun sosial medianya masing-masing agar semakin banyak yang berkunjung di kegiatan Car Free Night.
21: Jadi kami berharap dukungan dari teman-teman pelaku UMKM kuliner ini, pertama semua itu jangan lupa promosinya, promosi di media sosial. Jadi ya, semua yang punya akun di media sosial silahkan promosi. Promosikan KGS ini, kemudian promosi apa-apa masing-masing yang dijual di sini, nah, di CFN ini. Kemudian kita berharap nanti ada penerangan yang lebih menarik ya.
20: Iya.
21: Nanti kami akan bicarakan dengan teman-teman supaya penerangan ini nanti di sepanjang jalan ini ada penerangan, ya, lampu hias lah.
20: Kegiatan CFN oleh komunitas KGS ini selalu hadir di setiap hari Jumat dari pukul 16.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah di Kompleks Stadion Sadorengas, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Khairuddin berharap upaya Dispora Par Paser membantu mendongkrak perekonomian masyarakat melalui CFN ini bisa terus berjalan dan semakin ramai menata Porprov yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sekitar 70 fighter mengikuti audisi Kubar Combat Championship atau KCC KCC seri kedua tahun 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
22: Sekitar 70 fighter mengikuti audisi Kubar Combat Championship atau KKC seri kedua yang digelar Asosiasi Olahraga Combat Indonesia AOKI Kutai Barat di Alun-Alun Ito Sendawar pada Minggu 20 September 2026. Audisi tersebut menjadi tahapan awal untuk menentukan fighter yang akan tampil dalam pertandingan KKC seri kedua yang dijadwalkan berlangsung di Kampung Karangan, Kecamatan Mokmanar Bulan pada November mendatang. Ketua AOKI Kubar Erik Jamas mengatakan, event tersebut rutin dilaksanakan untuk mengasah kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding kepada atlet muda di wilayah Kutai Barat.
23: Rutin kami laksanakan untuk mengasah kemampuan atlet-atlet fighter yang ada di Kutai Barat dan juga untuk membina atlet-atlet muda yang ada di Kutai Barat supaya mereka memiliki jam terbang, karena tahun depan ini bisa menjadi ajang pemanasan bagi para atlet untuk menghadapi Porprov yang akan diadakan di Paser.
22: Ditambahkan, peserta audisi tidak hanya berasal dari Kubar, sejumlah peserta datang dari Sangatta, Kutai Timur. Anggota Polri juga turut ambil bagian dalam proses seleksi. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris AOKI Kubar Jamil Burhan mengatakan, setiap peserta harus melewati sejumlah tahapan sebelum dinyatakan lolos dan dipilih untuk tampil dalam pertandingan utama.
24: Secara teknisnya kita dari samjasnya, dari fisiknya, terus dari tekniknya, terus ada sesi sparring. Itu yang menentukan untuk lolos atau tidaknya. Jadi acara kita ini sekaligus juga mendongkrak prestasi atlet-atlet yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Misalnya mereka biasanya kalau sudah bermain di sini, tentu mereka ada jam terbang gitu. Jadi sudah beberapa atlet yang main di Porprov itu rata-rata atlet jebolan-jebolan dari Kubar Combat, dari Kubar Bejagur gitu.
22: Dari sekitar 70 peserta yang mengikuti audisi, Aoki Kubar akan memilih fighter untuk memenuhi sekitar 15 pertandingan atau 30 pasang pada KKC seri kedua. Jamil mengatakan pertandingan tersebut disiapkan dalam 10 kelas, mulai dari kelas 43 kg hingga kelas 90 kg plus. Seleksi dilakukan untuk memastikan fighter yang tampil dalam pertandingan utama memiliki kesiapan sesuai dengan kelas dan kebutuhan pertandingan yang telah disiapkan. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jang melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Menanggapi pemadaman bergilir di Kalimantan Timur yang terjadi selama 2 bulan, pemerintah provinsi mengeklaim terjadi gangguan listrik akibat kerusakan mesin pembangkit dan akan segera berakhir dalam 10 hari. Penataan pedagang di Pasar Pagi Samarinda masih dalam tahap pembahasan. Dinas Perdagangan Kota Samarinda membuka ruang bagi pedagang yang mengajukan perpindahan lantai maupun penggabungan tempat usaha. Demikian berita siang kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar Ritarania kembali menyapa Anda di siang menjelang sore hari ini ya, Selasa 22 September 2026, hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar Ritarania masih akan bersama Anda. Namun untuk sekarang, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan sajian 100% Indonesia berjaringan nasional, pendengar, langsung dari Pro 1 RRI Jakarta, yang dimana hari ini menghadirkan bintang tamu Iman Jerox ya, Imanin, dan juga Shenny Liga yang punya lagu baru, pendengar, punya single baru dengan judul Maumu Apa. Nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Iman dan juga Shenny Liga bersama pemandu acaranya ada Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus ya, pendengar. Jadi langsung kami ajak Anda untuk mendengarkan 100% Indonesia berjaringan nasional Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yes, 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur yanggal.
0: Jujur, okay. Janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarere ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Imanine bisa. Harusnya Bang Imanine berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega sedang
2: berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya, ya untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa? Oh, Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa?
0: Maumu apa?
1: Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit, mau apa?
0: Kamu? Iya. Yeah.
1: Tolong. Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru itu tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Kadang hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Jadi ya nyambung-nyambung di situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibilang mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana tapi ya udah jalanin aja gitu. Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya. Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya.
0: Nanti ada ya, sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya kayak mana. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa.
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya, bisa-bisa. Itu buat kode-kode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman, ini lagunya baru rilis?
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kalau nggak salah ya.
1: Dua bulan
2: yang lalu. Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya kita saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya, ini ya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu, suka dengar, suka lihat. Bukan, suka cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang langkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ, ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan saya ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama. Udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi, ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Akhirnya jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sama di line telepon ya.
1: Tapi ya. Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang kemarin siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian ya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila akhir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Nah, Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bung.
3: Selamat menyiar di Prosatu Manado ya. Penyiar favorit gue ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu
1: Maluku. Semuanya sama kayaknya nih sama Bung Benny Joni.
0: Oke, Bang Benny.
1: Wah,

0: ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya.
1: Itu solois.
0: Itu sebagai soloisnya. Ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
0: Ya,
1: curahan hati kayaknya nih.
0: Itu. Jadi kalau untuk Jeroxnya baru juga rilis kemarin. Jerox juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Itu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
2: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya, atau I'm a Nine, whatever you call it.
0: Media sosialnya Imanine Jerox Official.
1: Imanine Jerox Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo, aslinya orang mana sih?
0: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
0: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
0: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu.
1: Oh, campur. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
2: Oke lah, kalau gitu kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
2: Ada dua
1: kita,
2: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu.
2: Oke,
1: kita
2: boleh
1: tampung
2: ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
3: Selamat siang.
2: Iya, siang Bang Ari.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
2: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
3: Langsung aja ya.
1: Iya.
3: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
3: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Ya. Ada lagi?
3: Itu aja.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu PT Indonesia, estetikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
4: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
4: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontesan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
2: Siapa?
4: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh, ya. Intan.
2: Oh, ada ya. Ada. Oke, nanti dijawab ya. Nanti. Tahu loh ini udah Navi.
1: Dia berarti searching.
2: Update searching. Ya. Terima kasih ya.
1: Oke,
2: terima kasih udah.
4: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Nancy
2: Petran,
4: itu aja.
2: Oke.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Jawabannya kalau gitu ya, biar nanti lupa ya.
1: Boleh. Tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
2: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
0: Tapi dicatat kan ya tadi ya.
1: Dicatat. Tenang aja.
2: Ada ininya. Ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
5: Ya.
1: Iya. Bang Ari, halo.
5: Ya.
1: Silakan.
2: Iya, Bang Ari. Silakan dengan Bang Iman.
5: Ke Samarinda.
2: Iya.
1: All day. Pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
2: Oke
1: deh,
2: ya.
1: Bang Ari di Samarinda. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke.
1: Boleh kali ya. Boleh ya.
2: Kata Bang Iman ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Kita bingung maunya apa.
2: Produsernya di sana soalnya. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih maumu apa ya.
1: Iya.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. I'm a nine, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Iya, ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman. Bang Iman aman.
0: Aman. Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica, kita beralih Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya. Oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke. Gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, I'm a Nine, yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke, pertama lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih, kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi enggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kita enggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu, jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? Lupa kan?
2: Uda Hanafi.
0: Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul, kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bagaimana terima enggak dulu nih?
0: Kata dia, enak aja bang, aku adik gue. Sorry bang.
1: Gak apa-apa. Kita gak temen dulu ya kayaknya.
0: Iya.
1: Ditungguin ini. Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica.
0: Terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus.
1: Upi.
0: Ya udah coba kita angkat Teh Dinda. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Halo Isan.
0: Halo.
3: Ruang rindu.
1: Tuh, kan salah program kan. Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Ikan juga Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus harus kesini lagi, Teh Dinda.
3: Teteh datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman.
0: Ya? Oh gitu, Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya apa, Bang Iman?
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok, Zirok masih aktif,
2: masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh.
3: Zirok dulu ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini catat dulu ya, dicatat dulu.
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Sandy, iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Zirok-nya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya?
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya. Masih ada sih warna dari Zirok-nya. Memang sengaja dibuat kalau dengan Sandy apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Iman, sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Amin,
3: buat
0: Teteh Nuhun.
1: Siap Teh Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Jadi keren kali Eminem mau ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa? Apa?
1: Ya, boleh silakan.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah.
0: Satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar Radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo, katanya.
0: Oke, siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Jangan ajak itu, katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Yuk lanjut.
4: Iya, terus. Terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: itu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jirok gitu semuanya. Kayak lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Pokoknya kalau Jirok itu nggak usah diragukan lagi, lah bagus.
0: Iya, keren.
2: Terima kasih.
5: Ini keren, ini rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rocknya masih bisa diterima.
5: Iya, bagus juga. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi bang?
1: Udah itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
5: Ya,
2: amin. Makasih.
5: Iya, iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi-nyanyi dia.
1: Oh. Dia apa pernah, itu? Di mana itu?
2: Dia pencet. Pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun
0: TV lah. Sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: kayaknya,
0: oke,
2: kayaknya sama,
0: oke,
2: ya. Tapi
0: oke,
2: mungkin
0: oke,
2: beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah, pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya ya tetap ada, karena memang kan suaranya suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya. Kan.
2: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi betul. Kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya waktu saya bikin.
0: Oh, gengsi banget.
2: Gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam, jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerinnya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar-benar.
2: Kapanpun
0: benar,
2: bisa didengarkan, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan kalau sama J-Rock kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Rock banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya gitu. Kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Iya, iya. Terus juga dari gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeblend nggak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah dengar lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana. Diana.
1: Di remake aja kalau nggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu. Aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon.
1: Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
1: Halo,
6: siang. Iya.
0: Dede
6: Daud.
1: Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Pernah kesopeng ya?
2: Pernah apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo?
1: Halo?
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: tidak pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah kemana?
6: Tidak pernah ke Sopeng ya?
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
0: Oke. Okay, iya.
1: Oke. Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
6: Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya itu ada pertanyaan Bung
1: Kisang. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya
2: Sulawesi
1: tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
2: Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rock juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rock sih.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja.
2: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa, secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya
1: gitu loh.
2: Karena kan ramean nih,
1: karena gitu, orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Dan ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya
0: Awal munculnya juga jadi apa, dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari itu,
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
7: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hey, sore.
7: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
7: Oke, selamat sore untuk apa? Eliman versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
7: Imanin. Saya kira tadi main-main.
0: Main-main.
1: Main-main
0: lagi. Imanin. Main-main gue.
1: Boleh dipanggil.
7: Oh, ini Jirok kan?
1: Iya, betul
7: Jirok. Oh, kalau Jirok saya dengar ada di stasiun swasta di mana itu, tiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Oh, iya, memang lagunya Jirok ceria semua.
7: Jirok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
7: Biar semangat. Oke, saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul untukmu kan?
0: Maumu apa?
7: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
7: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tau-tau jadi lagu.
7: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak
7: tuh tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang?
7: Saya mungkin apresiasi aja dulu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya,
7: amin,
0: ya.
7: Amin. Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Krim.
7: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
7: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih
7: lah, begitu kan? Ya, karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya, betul.
0: Hampa ya, hampa ya.
7: Hampa, iya betul. Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur, santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya, benar.
7: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Wah, iya. Terima kasih Bang Krik ya.
7: Gitu, saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar Pro1 di Indonesia. Baik. Ya.
0: Terima kasih banyak Bung Krik.
7: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
7: Dan selamat. Sore.
0: Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
1: ini
0: ya.
1: Ini coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti. Minahasa.
1: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oh, kok
8: Mas Iksan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
8: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya. Emang tugas angkat telepon Mas Yudi.
8: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Oke. Ica.
8: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok
8: atau
0: Iman
8: ini? Oh, nanya ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
8: Mati lampu.
0: Aduh. Ya udah pulang ini.
8: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Senlega lagi sakit.
8: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
8: Lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
8: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
8: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini Jerox.
1: Ini Jerox.
0: Ya, ini Jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentah-mentah sama-sama J depannya ya.
8: Oke. Okay. Itu tadi ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
8: ya, ini aku mau ini aja dari, mau nanya apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
0: Imanine,
2: Imanine Jerox Official. Oh.
0: Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah itu ya.
8: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
0: Apa lagi?
8: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
8: Halo Bang, oh Bang Dede yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
8: Ya Allah Bang Dede kemana aja?
0: Eh kok jadi
1: reunian?
0: Oke, okay, antar dulu boleh nggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
8: belum sih? Aku salam Mbak Iman.
0: Ica udah denger belum lagu salam. Barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
8: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
8: Aku salam dulu dong boleh nggak?
1: Iya udah.
8: Aku salam buat halo Katami di Kursa 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke.
8: Buat pokoknya buat semua penyiar di Indonesia Kursa 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke.
8: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru namanya ini baru baca.
1: Iya.
8: Ivilia Kupang.
1: Iya, silakan.
2: Siang.
8: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin.
8: Tapi itu pesan aja dari si Delia buat.
0: Oke, baiklah.
8: Terima kasih Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama sih. Iya di Kupang. Nah, dari tadi banyaknya
1: banyak support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya keluar terus.
1: Padahal ada terus.
0: Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan? Sempat vakum nggak sih Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya tetap
0: ada
1: aktif terus ya. Termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang?
1: Kita ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: Ya,
1: betul.
0: Aduh, bawaannya
1: kenapa tuh?
0: Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, betul. Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: Eli.
1: Halo.
2: Halo, abang-abang
0: ganteng. Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galau,
1: Wong kita galau.
2: Bang Ivan, Bang Dede, dan Bang Iman.
1: Iya. Silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh,
1: mau dinyanyiin.
0: Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa Bang? Siapaannya Bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
2: Ya,
1: gitu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti closing.
1: Oh gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan.
1: Kita aja. Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih abang-abang yang ganteng. Salam buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada ikutannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman nyanyi lagu ini, Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya?
3: Kadang-kadang.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: bawain. Selalu dibawain ya.
0: Oke lah, karena tadi disuruh nyanyi Bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh, beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan apa? Diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh, tapi ada. Kalau ada sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa bisa nggak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya,
0: bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja,
1: produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, Pavarotti nih ya,
0: Pavarotti. Kalau aku Paparazzi bisa.
3: Oke,
0: Bang Iman, siap. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tom.

0: Oh ya. Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
1: Oh, oh, oh, oh. Langsung gitu. Langsung berubah dari kakada. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong.
2: Waktu SD pernah belajar serius emang?
0: Serius?
1: Oh memang pernah. Nah, berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
2: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
1: Oh. Mm-hmm.
2: Kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
1: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di?
2: Waktu itu jiwanya ya
1: di rock.
2: Iya.
1: Nah jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa, gitu, genre musiknya gitu
2: musik
1: tadi.
2: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
1: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya nih. Durasi kita bentar lagi loh.
2: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya. Selama bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya dari
1: backgroundnya ya.
2: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five. Gak tahu.
1: Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
2: Itu kan dari situ terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
1: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, terus
2: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana. Itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
1: motivasinya.
2: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan kita
1: ketemu-temunya
2: sama ya kan, ketemu sama kan pada saat itu kan senang musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
1: yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
2: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan. Ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
1: Siapa lagi tuh?
2: Larken Shell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ. Itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan? Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penwarna gitu
1: musiknya. Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
2: Banyak.
1: Tapi sebenarnya kalau aku dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
2: Mungkin ya.
1: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
2: Betul.
1: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
2: Iya
1: kan Bang ya?
2: Betul. Indonesianya juga.
1: Indonesianya juga masih terasa gitu jenis-jenis musiknya.
2: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
1: Betul banget.
2: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
1: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
2: Imanine ini.
1: Mari kita imanilah.
2: Iman Imani, Imani.
0: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
1: Zaman sekarang banget namanya Imani.
0: Imani. Bisa top up ya.
2: Boleh, boleh. Aduh. Oke, kiris-kiris.
1: Boleh.
0: Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, apa, Kak?
1: Terus apalagi dia?
0: Terus dua orang
1: kapan
0: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
2: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
1: Nah, tuh Manokwari. Jangan lupa
2: kita diundang. Tunggu undangan ya.
0: Tapi Ciro pernah ke sana daerah timur?
2: Pernah, pernah. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Terus di Merauke pernah. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Terus besoknya kita main di Merauke.
0: Wow, dari barat ke
1: dari
0: timur.
1: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai
2: pernah ngalamin itu tuh.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
1: kan Allahu Akbar,
0: mantap ya. Mantap banget.
1: Ujung
0: itu
1: ke ujung Indonesia.
0: Mantap banget fisiknya.
1: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Makanan kesukaannya.
2: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
1: punya
2: punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner,
1: makanan,
2: ya.
1: Betul.
2: Ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
1: Betul.
2: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
1: Palembang
2: pempek dan ada apanya pindang gitu kan. Terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
1: luar banget. Biasa.
2: Dan itu menurut saya Indonesia ini
1: tapi yang sangat paling suka.
2: Waduh, semuanya suka nih gimana?
1: Apa makan karena segalanya juga.
2: Yang penting halal aja.
1: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat.
2: Nikmat ya. Suka semua soal setiap
1: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
2: Oh, itu apa namanya?
1: Papeda.
2: Papeda sama apa?
1: Kuah ikan.
2: Kuah ikan itu tuh.
0: Ikan kuning.
1: Papeda sama kuah kuning itu tapi memang.
2: Tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
1: Ikan apa?
2: Pakai bumbu apa sih namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya,
2: itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh. Ikan bakarnya tuh.
0: Ikan bakar.
1: Tapi
0: ikan
1: memang orang timur kalau bikin ikan bakar
0: mantap-mantap.
1: Iya, seng ada lawan itu katanya.
0: Ikannya seger-seger lagi.
2: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
1: Danau Sentani tadi.
0: Sentani.
1: Benar. Oke, oke, oke, oke.
0: Kalau sate Marangi suka?
1: Dede. Bang Dede. Oke.
2: Saya belum nyobain Marangi Ihsan.
1: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
2: Nyanyi.
1: Di Jepang. Pernah enggak?
2: Pernah.
1: Pernah beberapa kali.
2: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
1: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
2: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
1: Oh my.
2: Karena yang nonton kan campur kan ada
1: Indonesia
2: dan Jepang.
1: Iya, luar biasa.
0: Emang gimana wibu enggak sih?
2: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
0: Zaman sekarang ya.
2: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
0: Jepang.
2: Ya iyalah pasti.
0: Iya, pasti ya.
2: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
0: Iya.
2: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
0: Jejepangan.
1: Jejepangan.
0: Iya benar jejepangan.
1: Ambil lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
2: Ya pasti suka lah. Suka anime, suka manga, kan, suka musik Jepang gitu kan. Suka kebudayaannya gitu.
1: Jadi ya, suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
2: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
1: Betul.
2: Buat liburan.
1: Betul.
2: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
1: Maksudnya, betul.
2: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
1: beragam budayanya
2: budaya,
1: beragam.
2: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
1: Benar, makan padang.
2: Makan padang apa segala macam gitu lah.
1: Macam-macam
2: Indonesia pokoknya the best lah.
1: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari susah, kemana dulu.
2: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
1: Luar biasa. Wah. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
2: Ya maunya apa?
1: Ya, oh.
0: Maunya
1: nyanyi lah.
0: Nyanyi.
1: Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
0: J-Rocknya lagi singlenya.
1: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Terus sekarang mau apa?
0: Saya kan dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya.
1: Siapa?
0: Ya enggak sih kita. Kita ngajak-ngajak lagi.
1: Tuan lu daripada gua.
0: Enggak ya, sampai satu bulan ya. Tuan Mas Yudi.
2: Oh, SMA waktu itu ya?
0: Iya, SMA.
2: Saya waktu masih SMP apa?
0: Iya.
1: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
0: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
2: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga, lagi di soundtrack film.
0: Film.
1: Oh wow, congrats.
0: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Nah ini saya nanya saudara dulu nih.
1: Nanya produser filmnya dulu nih.
2: Boleh kan ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
1: Judulnya
2: itu
1: judul film atau judul lagunya aja deh.
2: Judul lagu ya?
1: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
2: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
1: Ya gak apa-apa, jadinya gak apa-apa judul
2: ya.
1: Lagunya
2: gitu ya. Pokoknya dulu apa judul yang
1: Weleh
2: judulnya ya. Weleh lah tuh, tau gak?
1: Aduh, siapa ya? Gitu?
0: Nanti kita cari tahu.
1: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
2: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu, bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
0: Sikomo.
1: Mau ada filmnya?
0: Filmnya? Oh gitu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ketahuan
0: iya.
1: Umurnya kita. Kok kita tahu Sikomo?
0: Tahu Sikomo ya.
1: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama Sikomo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya Sikomo. Nah, terus selain itu juga
2: judulnya bukan Sikomo ya?
1: Judulnya
2: ya.
1: Bukan.
2: Bukan judul filmnya bukan Sikomo.
1: Tapi filmnya mengarah ke sana.
0: Sikomo.
1: Judulnya
0: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu Sikomo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
1: Perbaikan jalan.
0: Kita jawabnya Sikomo.
1: Iya, ya Allah. Ya udah, ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target gak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada gak sih?
2: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan?
1: Plannya
2: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
1: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya pikirin, buat tahun depan terus ngapain.
2: Iya.
1: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi nggak duet lagi di akhir tahun ini? Ini kan udah bulan 9 akhir.
2: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
1: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis. Nah, itu. Oke.
2: Lagu baru yang kan baru rilis juga nih.
0: Iya baru. Iya. Merdekanya.
1: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga nih. Bukan solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
2: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
1: Kapan?
2: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
1: Aduh.
0: Kok padet ya berarti.
1: Udahlah
0: ya?
1: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Dia rilis mulu soal

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: RRI Samarinda. Pro 1.
2: Prosotor Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama pendengar sajian 100% Indonesia berjaringan nasional. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali bersama Anda untuk sajian kentongan mengenai waspada dampak kemarau dan juga kabut asap bagi kesehatan. Dengarkan bersama dengan rekan M. Fadel nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 1. Lintas informasi.
1: Row 1. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur mengingatkan masyarakat agar tidak menyepelekan aktivitas pembakaran sampah, terutama di tengah kondisi kering. Api dari pembakaran dalam skala kecil dapat menjalar dan berkembang menjadi kebakaran lahan dengan luasan jauh lebih besar. Kepala Pelaksana BBBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, saat menjadi narasumber dalam obrolan pada Pro 2 RRI Samarinda mengatakan, kondisi kering dan angin kencang meningkatkan resiko api maupun percikan dari pembakaran menjalar ke area lain. Buyung menegaskan, pembakaran yang awalnya dilakukan dalam skala kecil tetap berpotensi menyebabkan kebakaran luas. Terlebih, api dan sisa pembakaran dapat terbawa angin ke lokasi lain yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Ia menyebut kondisi tersebut dapat terjadi ketika api pembakaran menyebar, terutama saat angin bertiup kencang. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa satu titik api dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap lingkungan sekitar. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Dialog Kentongan.
0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
4: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali dalam program Kentongan di edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Perdi pendengar, akan hadir hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, kondisi kemarau panjang dan ekstrim yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan air ya, tetapi juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Asap dari kebakaran lahan kemudian dapat menyebar ke permukiman dan menurunkan kualitas udara. Kondisi ini pendengar perlu menjadi perhatian karena paparan asap dan partikel udara dapat mengganggu kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih. Lalu apa saja dampak kemarau dan kabut asap terhadap kesehatan? Bagaimana masyarakat dapat melindungi diri ketika kualitas udara menurun? Dan apa yang perlu dilakukan ketika muncul gejala gangguan pernapasan? Kita akan membahasnya pendengar dalam program Kentongan dengan tema kita pada sore hari ini, waspada dampak kemarau dan kabut asap bagi kesehatan, bersama narasumber kita dari Staf Bidang Kesehatan dan Sosial PMI Kalimantan Timur, ada Ibu Dr. Alia Dahlan MKes. Selamat sore, Assalamualaikum Bunda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Iya,
5: suara saya terdengar kah Bang Fadel?
4: Alhamdulillah clear suaranya Bunda. Cuma mungkin kalau kameranya supaya lebih ini tampak mungkin kelihatan, bisa mungkin agak dibaringkan ya atau di landscape supaya kameranya kelihatan tampak di YouTube kita. Oke, sudah clear katanya ya. Oke, alhamdulillah. Baik.
5: Oke.
4: Baik Bunda, ini hari ini luar biasa rasanya panas sekali ya Bunda ya.
5: Iya, betul.
4: Betul sekali, luar biasa ini panasnya. Dan informasi yang kita dapatkan juga
5: terasa betul.
4: Kebakaran lahan juga saat ini masih terjadi karena di jalur 2 Tenggarong juga ada, kemudian di jalan irigasi di Palaran juga ada. Dan yang saat ini, hingga saat ini masih terus dilakukan penanganan adalah di Gunung Tangga, tepatnya di Talang Sari. Ini luar biasa kebakarannya saat ini, kebakaran lahannya. Dan para petugas kita masih berjibaku di sana ya. Ya baik, Bu. Kita melihat kemarau yang berlangsung cukup panjang ya, dan juga ekstrim, dan mulai dirasakan juga masyarakat dari kesulitan mendapatkan air hingga meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan. Tapi pertanyaannya nih Bunda ya, untuk mengawali obrolan kita sore hari ini, kalau menurut Bunda dari sisi kesehatan ini, bagaimana sebenarnya kondisi kemarau panjang ini dan juga ekstrim ini dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat sebenarnya Bunda?
5: Iya, kondisi ini berdampak macam-macam ya, karena kalau kita lihat dengan kekeringan atau karhutla itu mempengaruhi air, cuma air, kita kekurangan air, lalu dengan kebakaran hutan, polusi udara, ada polutan-polutan udara yang partikel-partikel yang ikut menyebar. Itu yang membuat krisis di bidang-bidang kesehatan.
4: Okay.
5: Jadi ada asap, ada polutan, kualitas udara yang buruk, juga kita kesulitan air.
4: Ya, sudah mulai nampak ya.
5: Sudah mulai nampak.
4: Oke. Okay. Tapi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ini, Bunda, salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah munculnya asap dan menurunnya kualitas udara. Karena kita sudah rasakan beberapa hari lalu ya, ada sekitar 2 hari kita merasakan kabut asap yang luar biasa menyelimuti kota tepian Samarinda dan juga wilayah Kalimantan Timur. Nah kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika seseorang menghirup udara yang tercemar asap kebakaran dalam kondisi seperti itu Bunda?
5: Ya, banyak sebetulnya ya dampaknya, dampak kesehatan akibat kabut dan asap. Yang kita paling rasakan biasanya dari gangguan pernafasan. Karena adanya polutan-polutan atau apa membuat menimbulkan panasnya udara, menimbulkan juga iritasi di tenggorokan, menimbulkan juga gangguan-gangguan paru dan pernafasan. Yang lainnya yang dirasakan juga, terutama bagi kayak yang naik motor dan sebagainya, iritasi di mata. Iritasi mata dan kulit.
4: Jadi ini nggak bisa dianggap sepele sebenarnya dampak adanya iritasi mata dan juga ke kulit itu ya?
5: Ya, itu tetap nggak bisa sepele karena iritasi mata terjadi juga karena kebakaran hutan itu kan asap dari yang terbakar itu ikut terbang. Itu ada partikel-partikel di situ yang halus. Kalau yang besar mungkin kena kulit atau mata, tapi kalau yang lebih kecil lagi itu bisa terhirup pernafasan sampai ke dalam paru-paru.
4: Itu tanpa kita rasa kan itu ya bisa terhirup kita. Nah,
5: iya.
4: Salah satu memang keluhan yang sering muncul ketika kabut asap terjadi adalah gangguan pada saluran pernapasan atau yang dikenal masyarakat juga sebagai ISPA ya Bunda ya, infeksi saluran pernapasan akut ya.
5: Saluran pernapasan akut.
4: Nah, seberapa besar sebenarnya paparan kabut asap ini dapat meningkatkan resiko terjadinya ISPA ini dan seperti apa sebenarnya mekanismenya sehingga ini bisa terjadi Bunda?
5: Itu yang menyebabkan kejadian itu adalah banyaknya partikel-partikel dari asap yang kecil-kecil ya. Dia kebakaran itu memperburuk kualitas udara karena meningkatkan adanya partikel dari apa namanya
4: polutan ini
5: yang terbakar dari kayu, dari serabut-serabut dan itu menimbulkan yang kita sebut polutan-polutan ya. Nah itu kita melihat dari ISPU namanya, indeks standar pencemaran udara.
4: Okay.
5: Itu ada beberapa kualitas ISPU dan itu kondisi kita saat ini sangat tinggi, ISPU-nya tidak baik buat kita.
4: Dan gitu. Bahkan sangat mengkhawatirkan dan sempat juga diinformasikan kadarnya itu sudah sangat buruk ya, berbahaya ya Bunda ya.
5: Iya, kadarnya sangat berbahaya karena dia ada partikel-partikel yang di sangat kecil dan diukur sangat kecil yang membuat selain tadi saya bilang kalau yang agak besar mungkin kena kulit atau kena mata, tapi yang lainnya dia kena bisa terhirup sampai masuk ke paru-paru.
4: Betul.
5: Gitu. Nah, itu yang membuat gangguan.
4: Beberapa hari ini juga sempat kita dapatkan informasi dari instansi terkait, terutama dari dinas-dinas kesehatan atau puskesmas di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Timur, kunjungan penderita atau masyarakat kita dengan ISPA ini meningkat tajam. Apakah ini juga menjadi faktor utamanya dari musim kemarau dengan dampak dari kabut asap ini Bunda?
5: Ya, salah satu penyebabnya yang meningkatnya ISPA ini karena ini kejadian kemarau dan kejadian ditambah kejadian dengan karhutlah. Sebetulnya yang meningkat itu bukan hanya ISPA ya. Mungkin kulit orang nggak kerasa, tapi ada juga yang kita harus waspada dengan adanya diare. Gitu ya, ada yang mulai meningkat diare karena salah satu efeknya adalah air bersih yang berkurang.
4: Iya, jadi artinya masyarakat kita juga yang kesulitan air akibat dampak dari kemarau ini juga akan berdampak pada kesehatan, terutama sumber-sumber air bersih yang sulit didapatkan ya, dalam hal ini ya Bunda ya.
5: Betul. Dan jangan lupa Bang.
4: Iya.
5: Juga kita harus waspada terhadap jentik nyamuk.
4: Oh, jadi dalam suasana seperti ini juga jentik nyamuk juga perlu diwaspada ya Bunda?
5: Iya. Karena gini, dengan susahnya air, orang menampung kan, menampung air. Bikin penampungan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Tetap harus menjalankan PHBS. Jadi di tempat penampungan itu kita lihat ada jentik kah, ditutup kah, itu harus tetap waspada.
4: Oke, ini menarik ya Bunda ya. Artinya memang kita sudah dihimbau, apalagi dengan adanya mungkin dengan adanya intrusi air laut ke sungai yang menyebabkan adanya penjadwalan pengurangan distribusi air ke pelanggan ya Bunda ya. Dan ini juga dirasakan terutama di wilayah-wilayah tertentu. Ini sudah ada penjadwalan di tempat saya aja sudah 2 hari ini Bunda enggak ngalir ini. Ya. Artinya kita memang sudah dihimbau untuk menampung air persediaan apabila air tidak ngalir. Bagaimana kita melakukan pengawasan dan juga pemeliharaan terhadap tempat penampungan air ini, terutama seperti tandon besar mungkin atau tempat penampungan yang lain yang terbuka? Ini apa yang harus kita lakukan agar ini juga tidak menjadi dampak lain ya, terutama dari penyakit-penyakit lain, dari jentik nyamuk ini.
5: Betul. Ya tetap Bang, PHBS adalah hidup bersih dan sehat. Juga seperti zaman kita, kalau kita pegang DBD, adanya 3M plus ya, menutup, menyimpan. Tapi di sini kita tidak mengizinkan untuk melakukan pembakaran. Itu hati-hati.
4: Betul.
5: Jadi bisa menimbun di apa namanya, diuruk ya, ditimbun, ditanam gitu ya, di ini menutup tempat-tempat air, penampungan-penampungan air.
4: Oke, jadi itu waspada. Artinya tandon-tandon yang kita gunakan untuk menampung air persediaan kita juga harus tetap kita tutup ya. Karena terkadang tandon-tandon kita ini kita biarkan terbuka ini Bunda.
5: Nah, itu kadang-kadang kan menunggu air hujan atau tidak untuk kemungkinan menunggu pembagian air ya, terutama beberapa daerah yang nanti seperti kita di PMI juga selalu melakukan membantu dengan mobil tangki yang kita punya mengirimkan air-air ke wilayah yang memerlukan.
4: Oke, karena itu memang hati-hati. Di beberapa wilayah sudah sangat kesulitan air ini ya Bunda ya, terutama juga selain dampaknya juga kekeringan terhadap pertanian, konsumsi masyarakat juga sudah sangat terbatas untuk beberapa wilayah. Nah Bunda, terkait adanya kondisi tertentu ketika gangguan pernapasan ini tidak lagi bisa dianggap sebagai keluhan ringan dan membutuhkan penanganan tenaga kesehatan dengan adanya dampak dari kemarau panjang, kemarau ekstrim dari fenomena El Nino yang menyebabkan juga kebakaran lahan, bahkan hingga saat ini kebakaran lahan masih terus terjadi dan asapnya ini juga menjadi sumber penyakit untuk mengganggu kesehatan kita. Nah kira-kira kapan seseorang yang mengalami keluhan tersebut harus mendapatkan pemeriksaan atau pertolongan medis apabila mungkin sudah dirasakan atau seperti apa? Tapi sebelumnya Bunda, kita coba sapa dulu pendengar kita yang sudah terhubung di telepon ya Bunda ya.
5: Oke, iya nah, siap.
4: Halo, selamat sore RRI.
6: Selamat sore RRI.
4: Ya.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
4: Oke, silakan Ori.
6: Ini dengan Bang Fadel dengan narasumbernya.
4: Ya, silakan dengan
6: langsung
4: Ibu.
6: Aja ya.
4: Oke, silakan langsung.
6: Bagaimana persiapan yang menunjang untuk antisipasi terhadap bencana asap yang dalam keadaan kritis yang harus diambil tindakan cepat tanggap? Itu aja, terima kasih banyak.
4: Oke.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk tindakan tanggap bencananya ini dari instansi terkait ya, dari
5: terutama ya, dari
4: BBBD,
5: gitu ya,
4: BNPB,
5: itu beberapa instansi terkait. Betul. Yang sudah melakukan semua, misalnya BPBD dengan kesiapsiagaannya menangani memberi bantuan. Betul. Dengan adanya damkar, PMI itu semua membantu, sudah memang melakukan persiapan-persiapan.
4: Betul. Kalau
5: seperti pembagian masker,
4: kalau hari ini mungkin masyarakat kita di Kota Samarinda ada melihat mendengar helikopter sore tadi di langit Kota Tepian Samarinda itu di seputar kalau nggak salah di seputar ini ya, Talangsari tadi ya, dan ini adalah upaya salah satu upaya untuk melakukan pemadaman di jalan di Palaran kalau nggak salah. Palaran, iya.
5: Iya, juga di Palaran untuk pemadaman.
4: Betul. Satu lagi tampaknya Bunda, pendengar kita yang ingin bergabung, kita coba sapa lagi ya. Halo, selamat sore RRI.
7: Selamat sore Bang Padel.
4: Siap, selamat sore Bang Arpan, Balikpapan, silakan.
7: Ya begini, Bang Padel, selamat sore Bu Dokter ya.
4: Iya.
5: Selamat sore Bang Arpan.
7: Iya. Gini Bu Dokter, ini kan tempat kami ini kan menggunakan PDAM itu air tanah Bunda.
4: Air sumur.
7: Iya sumur, tapi PDAM Bang Padel.
4: Oke.
7: Okay. Jadi ini kan berapa hari ini PDAM itu airnya merah Bang Padel.
4: Airnya merah, yang PDAM?
7: Merah, iya. PDAM itu Bang Padel.
4: Mm-hmm.
7: Jadi, aku ini kan menggunakan isi ulang air itu Bang Padel.
4: Isi ulang, oke.
7: Okay. Iya. Kan di sini banyak usaha isi ulang menggunakan PDAM Bang Padel.
4: PDAM dengan kondisi airnya yang merah tadi?
7: Merah tadi.
4: Okay.
7: Apakah itu penyebab dan penyebab apa penyumbatan pembuluh darah atau membuat sesak nafas ini pengaruh kan Bang Padel?
4: Oke, okay, baik. Itu aja Bang Arpan.
7: Ya, terima kasih Bu Dokter ya.
4: Sama-sama.
7: Oke, makasih
5: Bang Arpan.
4: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini menarik ya. Tadi mengenai pertanyaan dari Bang Auri tadi sudah ditanggapi karena ini semua berjibaku dan juga berkolaborasi untuk melakukan penanganan bencana yang ada saat ini. Nah, sekarang Bang Arpan tadi Bunda, ini menarik karena kalau Bang Arpan tadi menyebutkan karena Bang Arpan kalau enggak salah kurang lebih berapa ratus meter, 500 meter enggak katanya dari pantai Naila Maru ya. Jadi sangat dekat dengan pantai. Mereka itu menggunakan air sumur Bunda di sana, tapi melalui program PDAM dari WTP-nya ya. Nah, kondisi PDAM-nya katanya saat ini airnya merah, dan ini juga digunakan untuk proses penyulingan air isi ulang. Nah, kira-kira ada nggak berdampak terutama untuk penyumbatan darah atau apa? Apakah bisa ini berdampak atau seperti apa? Bisa ditanggapi Bunda?
5: Iya, sebetulnya air yang sehat itu yang air, bukan air putih ya, air yang jernih, air yang tidak berwarna, tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasa. Jadi kalau memang airnya berubah warna, kita juga harus waspada dan kita harus minta mungkin PDAM di sekitar situ ya, ya untuk menjelaskan ini bagaimana gitu. Okay. Kalau saran-saran saya sih memang tidak dipakai untuk konsumsi. Okay. Karena kita tidak tahu warna itu dari apa.
4: Betul.
5: Partikel apa yang menyebabkan warna gitu ya, karena itu pasti tidak sehat. Jadi pada kondisi saat ini mungkin memang sulit ya, memang perlu dana. Betul. Tapi kita harus mencari yang sehat, misalnya air isi ulang, tapi isi ulang yang memang bukan dari situ, kita harus terpaksa mencari di tempat lain yang memang bersih. Kalau betul, dari merah terus dia isi ulang tetap warnanya merah, berarti ada sesuatu di air itu yang tidak bisa dihilangkan.
4: Betul. Jadi artinya Bunda, kalau misalnya sumber airnya ini kan merah ini misalnya dari PDAM, kemudian dilakukan penyulingan melalui alat yang ada di usaha-usaha pengisian ulang ini, menjadi jernih, ini apakah bisa layak juga konsumsi?
5: Itu kalau saran saya sebaiknya dibawa dulu hasilnya ya, dibawa dulu ke laboratorium daerah untuk dilihat apakah memang
4: layak
5: sudah
4: atau
5: layak untuk konsumsi.
4: Okay.
5: Gitu, karena kita nggak tahu partikel tadinya apa dan kita tidak tahu juga dengan sirkulasi yang dipakai untuk isi ulang itu memang dengan filter-filter tertentu ya penyaringannya. Betul. Tapi insya Allah kalau memang dia jernih, tidak berbau, tidak ada rasa, sebetulnya air itu bagus. Tapi salah satu sarannya tetap diperiksakan ke laboratorium daerah.
4: Apalagi untuk masyarakat kita yang pelaku-pelaku usaha air isi ulang ini, tentunya mereka sudah terdaftar ya.
5: Mereka yang melakukan kan itu kan selalu
4: berkoordinasi,
5: ada izin ya.
4: Betul. Ya. Artinya di sewaktu-waktu mereka harus melakukan pemeriksaan karena mereka juga tetap dalam pengawasan ya. Tapi kalau misalnya Bang Arpan merasa ragu, mungkin bisa cari tempat yang lebih ini ya, dijamin mungkin dari sumber air lebih, yang bersih.
5: Lebih aman ya, jauh dari yang itu. Mungkin ke arah kota bisa lebih airnya masih lebih bersih.
4: Siapa tahu Bang Arpan ragu. Oke ya, artinya demi kesehatan kita ya Bang Arpan ya. Baik, pertanyaan tadi ya Bunda, kapan kita harus ke dokter dengan kondisi yang ada? Apakah mungkin ada sedikit kita merasakan suatu gejala dari paparan kabut asap atau mungkin dari kondisi kemarau yang mungkin kesulitan air, ada merasa sedikit sakit perut atau lain-lainnya, kira-kira pada saat kapan kita harus mencari pertolongan medis, Bu?
5: Ya, baik untuk misalnya ispa gitu ya, karena gangguan ini menyebabkannya macam-macam ya, ada dehidrasi, heat stroke, ispa gitu ya. Kita tahu kondisi kita sehat, pada kondisi kita sehat keadaan kita seperti apa.
4: Betul.
5: Tapi kalau terus kita merasa pusing yang berkelanjutan, terus tubuh merasa lelah, lemas, pusing, terus itu salah satu tanda dari heat stroke atau kelelahan, itu harus segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan. Okay. Untuk ispa misalnya dia hanya batuk, tapi kalau dilanjut sampai batuknya menerus, ada sesak nafas, ada tidak nyaman dalam bernafas, itu sebaiknya tetap langsung mencari ke fasilitas kesehatan.
4: Oke, jadi jangan menunggu semakin parah baru mencari pertolongan ke bidang kesehatan ya.
5: Dari awal lah, sudah kalau merasa sudah tidak nyaman dan berkelanjutan, sebaiknya mencari ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
4: Oke, terutama ini Bunda, mungkin perlu juga sebagai himbauan nih, siapa saja kelompok yang paling rentan terhadap dampak kabut asap dan juga kemarau ini, agar mereka ini juga menjadi perhatian prioritas kita Bunda.
5: Ya, yang terutama itu bayi, balita, anak-anak, ya, juga pada ibu-ibu hamil atau ibu menyusui, juga pada lansia, dan pada orang-orang mempunyai penyakit komorbid, misalnya sudah punya penyakit paru kronik, mempunyai penyakit jantung, itu asma, itu harus tetap waspada. Karena begitu merasa tidak nyaman atau tidak baik atau merasa sesuatu, sebaiknya tetap cepat mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan.
4: Oke, jadi ini ada beberapa wilayah memang apa yang kelompok-kelompok rentan ya dalam hal ini yang harus terus diperhatikan agar mereka tidak terpapar langsungnya. Terutama kalau anak-anak ini seperti apa, Bunda? Karena sempat juga ya beberapa tanggal 19 sampai tanggal berapa kemarin? Tanggal 17 sampai 19 kalau nggak salah dilakukan pembelajaran jarak jauh ya selama 2 hari. Nah, kira-kira
5: ya,
4: 19. Apakah anak-anak ini juga menjadi yang terdampak juga dari paparan ini sehingga ini perlu menjadi perhatian kita sehingga sampai meliburkan merubah sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi PJJ ini, Bunda?
5: PJJ, ya. Iya, betul. Karena tadi kita sebutkan bahwa anak-anak termasuk dalam risiko tinggi. Itu ada terutama terhadap ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut. Itu yang terutama, atau pada anak-anak yang mereka kan sekolah dengan berbagai cara ya, transportasinya ya, tidak selalu dengan kendaraan tertutup, tapi mungkin motor dan sebagainya. Itu seperti tadi saya bilang, mungkin bisa iritasi pada mata, terus karena air yang mungkin juga tidak ada, itu juga mengganggu. Tapi terutama yang karena kemarin asap, itu yang tadi saya bilang, adanya partikel-partikel yang bisa terhirup sampai ke paru-paru. Gitu. Itu yang memang menyebabkan kita meminta untuk sekolah jarak jauh demi keamanan mereka. Kita tidak ingin bertambah ya, sudah kita sibuk dengan karhutlah, bertambah lagi dengan urusan putra-putri kita yang sakit karena paparan udara yang tidak sehat lagi.
4: Betul. Ya, karena memang kalau dalam hal ini kita juga sangat sudah terlatih sebenarnya ya dengan satu upaya pencegahan kita dengan penggunaan masker pada saat COVID-19 ya, Bunda ya. Nah, ya, ini juga menjadi hal penting untuk penggunaan masker ini. Tapi sebelumnya Bunda, kita jeda sejenak dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sajian program Kentongan Pro 1 RRI Samarinda.
2: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di program Kentongan di suasana sore hari ini bersama narasumber kita, ada Ibu Dr. Alia Dahlan MKes ya. Beliau ini adalah staf di bidang kesehatan dan sosial PMI Kalimantan Timur. Baik, Bunda, ini menjadi salah satu upaya juga yang sering dilakukan masyarakat ketika udara berasap adalah menggunakan masker. Dan ini juga sudah kita terapkan beberapa tahun ya, pada saat COVID-19 tahun 2019. Nah, kira-kira kalau untuk penggunaan masker ini, kalau dulu kan virus sangat kecil. Dan kalau misalnya partikel-partikel dari sisa pembakaran ini juga mungkin akan lebih besar. Nah, kira-kira memang sangat efektifkah, Bunda, untuk penggunaan masker sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker di kondisi saat ini, Bunda?
2: Ya, betul. Kita sangat menyarankan menggunakan masker karena memang partikel-partikelnya juga kecil ya. Ada partikel kecil yang tadi saya bisa masuk sampai ke saluran pernafasan. Tidak hanya, kalau yang agak besar mungkin di kulit atau di mata, tapi yang kecil, ukurannya kecil, dia bisa masuk sampai saluran pernafasan, sehingga kita menyarankan untuk memakai masker. Dan dengan adanya asap-asap ini, bukan hanya menggunakan masker sebetulnya ya, kita juga harus menjaga kondisi di rumah kita, yeah, gitu ya, untuk tidak masuk karena kecilnya partikel.
1: Betul.
2: Jadi bisa masuk juga ke dalam rumah.
1: Iya. Ya, karena jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini juga rumah juga mungkin lebih baik kita tutup pintu atau jendela karena ini juga menjadi salah satu upaya masuknya partikel-partikel ini, Bunda ya.
2: Iya. Jadi kalau kita menyarankan jaga kualitas udara yang di dalam rumah ya, karena terutama kabut asap ini.
1: Yeah.
2: Jangan terlalu sering buka pintu kalau memang tidak perlu, karena saya merasakan ya di saya tinggal di daerah Cipaja, beberapa hari yang lalu pada saat yang memang tingginya keburukan udara itu, kalau kita buka pintu seperti bau apa ya? Sesuatu terbakar gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Apalagi masuk. Kita buka jadi pintu itu.
2: Iya, jadi memang kita sangat menyarankan untuk tutup pintu, jangan terlalu sering dibuka tutup pintu yang ke arah luar, demikian juga jendela dan ventilasi yang menghadap keluar. Oh. Kita malah menyarankan kalau bisa, kalau diperlukan, kita pel ya setiap saat
1: lantai.
2: Terutama yang di depan pintu, lantai. Mm. Dan bisa juga kita dengan membasahi kain untuk menyaring debu. Kita taruh di celah-celah pintu, celah-celah jendela.
1: Langkah paling praktis ya.
2: Ya, jadi kan kadang-kadang pintu nggak rapat ya, bawahnya
1: betul,
2: ada
1: selah
2: ini gitu ya, atau atas jendela gitu. Itu kita pakai kain-kain yang kita basahi. Nggak usah terlalu basah ya, maksudnya basahi, tapi kita untuk menutup itu sehingga debu akan menyaring debu itu,
1: dan di situ nanti kita akan lihat bagaimana debunya menempel ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Baik, bunda, ini masalah aktivitas di luar ruangan. Kita tahu bahwa masyarakat kita yang beraktivitas di luar ruangan juga tidak bisa ditunda karena ini persoalan ekonomi juga harus tetap jalan ya, Bunda ya, pekerjaan juga harus tetap jalan. Nah, seperti apa sih harusnya masyarakat kita yang harus tetap beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi karhutlah kemarau yang hingga saat ini masih terjadi, Bunda?
2: Iya, tadi ya, terutama dalam perjalanan tetap memakai masker. Terus kita harus dalam kondisi saat ini kita harus banyak minum air putih, air putih ya, sebetulnya
1: yeah.
2: Air itu bukan putih gitu ya, karena saya bingung. Air minum lah ya, bukan yang berwarna gitu ya. Itu harus diperbanyak minum itu. Jangan menunggu sampai haus. Kadang-kadang teman-teman yang bekerja di, kayak kita-kita gini loh, bang, kayak abang gitu ya, kerja di AC, sebenarnya AC, padahal di luar dingin, itu penguapan di badan kita tetap terjadi, sehingga jangan menunggu haus baru kita minum, tapi kita upayakan dalam sehari misalnya kita minum sekian gelas, saya seperti dianjurkan pada dewasa 8 gelas per hari gitu ya. Tapi upayakan kita tetap minum. Okay. Itu satu. Kedua, kita upayakan memakan buah-buahan yang banyak ya.
1: Betul.
2: Buah-buahan seperti yang berair seperti semangka, melon atau buah-buahan segar lah ya. Okay. Itu juga selain memang vitamin atau antioksidannya bagus, juga membawa cairan ke dalam tubuh kita. Itu yang harus dijaga.
1: Okay.
2: Selain itu, sebetulnya memang batasi kegiatan di luar, bukan di luar rumah sih ya, artinya di luar ruangan ya.
1: Yeah.
2: Kalau misalnya yang berkantor kayak kita atau Bang Fadel, itu masih bisa di luar terus kita masuk ke ruangan kan.
1: Betul.
2: Tapi seperti tadi, tetap menjaga ruangannya. Tapi kalau misalnya para pedagang atau UMKM yang terpaksa di luar, ya itu seperti tadi saya bilang, tetap berupaya untuk menggunakan masker, minum, itu yang pertama dijaga. Jangan sampai menderita panas atau heat stroke, karena itu yang sangat mengganggu.
1: Betul.
2: Kita tidak merasa, tahu-tahu kita sudah kekurangan cairan.
1: Iya.
2: Dan suhu yang sangat tinggi itu mengakibatkan yang lain-lain, serangan panas itu.
1: Karena ini kan dampaknya juga bukan hanya pada kesehatan yang umum seperti flu atau ISPA, ini juga akan bisa berdampak ya nanti kalau misalnya kita tidak segera mendapatkan pertolongan ke kesehatan lainnya ya, termasuk jantung dalam hal ini, pencernaan ya, ya Bunda ya.
2: Pencernaan termasuk jantung, terutama saran kita untuk tidak merokok
1: ya.
2: Yang merokok untuk menahan saat ini, tidak merokok dalam rumah, merokok kah, vape kah, untuk tidak, termasuk pada yang tidak boleh merokok.
1: Baik, Bun, satu lagi nih Bunda, karena kita lihat ya, para petugas-petugas pemadam kebakaran dari relawan kita ini, mereka berjibaku di lapangan ya Bunda ya. Terkadang mereka juga mengabaikan safety mereka dari sendiri. Nah, kira-kira sebagai petugas mereka di lapangan yang berjibaku berhadapan dengan kondisi yang ada seperti kebakaran lahan, mereka harus memadamkan. Nah, ini safety seperti apa yang mereka harus siapkan, terutama mungkin dari sisi penggunaan alat pelindung diri, adakah yang harus dilengkapi Bunda?
2: Ya, kalau saya kepada teman-teman dari PMI yang suka turun, kita juga selalu mengingatkan, kalian boleh turun tapi tetap jaga kesehatan, seperti penggunaan masker. Masker itu, mereka mempunyai masker khusus, tidak yang seperti kita mungkin hanya sekedar pakai masker ya. Mereka pakai N95 dan sebagainya gitu. Dan mereka juga harus memperhatikan kesehatan diri dengan tetap minum, tetap menjaga cuaca. Kalau sudah merasa misalnya tenggorokan sakit atau sesak nafas, segera mundur.
1: Okay.
2: Gitu. Jangan menyusahkan yang lain. Itu yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman. Kalian silakan, tapi tetap jaga. Jadi tetap mempersiapkan diri. Jangan berharap orang, tapi kita bawa, kita sekarang tumbler ada aneka macam ya.
1: Yeah.
2: Jadi kita tetap persiapkan diri untuk membawa minum untuk pribadi, menyiapkan ini pribadi. Untuk yang memang sudah punya misalnya asma dan penyakit lainnya, mungkin lebih baik tidak ikut turun di daerah situ. Karena kalau relawan kan banyak ya tempatnya.
1: Betul.
2: Tidak hanya harus turun di situ, tapi banyak yang bisa mereka lakukan lagi.
1: Okay. Karena belajar dari beberapa waktu lalu yang kebakaran, beberapa lama kejadian kebakaran yang selalu berulang ya di wilayah Palaran.
2: Yeah.
1: Bahkan pada saat puncaknya pada saat itu mereka sudah kelelahan Bunda, jadi mereka merasa sangat panas sekali katanya. Akhirnya mereka mundur.
2: Yeah.
1: Nah, ini menjadi kewaspadaan untuk mereka agar tetap menjaga kesehatan ya.
2: Iya, okay. Itu yang utama kita selalu mengingatkan, karena dengan suhu yang sangat meninggi, kehilangan cairan tubuh itu tanpa kita rasa, itu akan bisa sangat cepat menjadikan heat stress dan heat stroke gitu.
1: Nah,
2: pengapan panas itu bisa menyebabkan yang lain.
1: Siap. Dalam situasi bencana seperti kebakaran hutan dan lahan dan juga yang saat ini masih terjadi Bunda ya, kemudian persoalan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan, kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan berbagai pihak juga sangat diperlukan. Kalau dari perspektif PMI Kaltim, karena Ibu juga saat ini berada di PMI Kaltim ya, nah seperti apa peran masyarakat yang paling dibutuhkan untuk menghadapi dampak kesehatan akibat kemarau, kebakaran lahan dan kabut asap ini Bunda?
2: Ya, kita selalu berharap mereka mau menjaga, pertama menjaga kesehatan diri sendiri atau lingkungan dan keluarga. Dan kita harus tahu juga penyakit-penyakit yang memang kita ada gitu ya, kita punya. Karena kita selalu dari PMI juga selalu berusaha untuk membantu, seperti misalnya dengan keterbatasan air bisa menghubungi melalui RT atau tempat ya. Itu untuk kita bantu ya, melalui RT, melalui tempat, BPBD biasanya kita kirim. Karena kita sudah berapa kali kirim di hampir berapa hari kita berada di daerah Bengkuri, daerah sana itu untuk mengirim air gitu. Dan kita juga dari PMI juga membagikan masker untuk kegiatan kiat itu, ada kerjasama dengan beberapa teman-teman dari misalnya dari UNTAK gitu ya, untuk membantu membagikan masker ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Itu di jalan, di sekolah gitu.
1: Jadi artinya sudah berbagai upaya bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan instansi terkait dalam hal ini juga sudah dilakukan ya. Baik Bunda, kita sudah membahas mulai dari dampak asap, ISPA, kelompok rentan, penggunaan masker hingga aktivitas di luar ruangan dan pentingnya memenuhi kebutuhan air ini. Nah, sebagai penutup ini Bunda, pesan apa dan himbauan utama dari Ibu nih kepada masyarakat kita di Kalimantan Timur agar tetap sehat dan waspada menghadapi kemarau panjang serta kabut asap saat ini?
2: Ya, pesan pertama kita berusaha untuk tetap tenang, tidak panik dan sebagainya kalau mendapat sesuatu itu ya. Pertama, kalau keluar rumah menggunakan masker. Kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya. Kalau tidak terlalu penting. Tapi kalau memang harus, seperti anak-anak kita yang saat ini juga sekolah, saat di jalan tetap menggunakan masker. Kalau lihat sekitar kondisi sekolah seperti apa, biasanya sekolah-sekolah juga kan tetap mengizinkan siswa-siswanya menggunakan masker. Kedua, jangan lepas minum air putih. Perbanyak minum air putih, karena tanpa terasa cuaca ini menyebabkan kehilangan cairan tubuh yang tinggi. Juga jaga makanan, seperti kita tetap upayakan bisa makan buah-buahan gitu, yang buah-buahan kita banyak sebenarnya di sini ya, bisa segala macam gitu. Terus kalau tidak perlu keluar rumah, tidak usah keluar rumah, jaga kebersihan udara di rumah, dan terutama yang merokok sebaiknya tidak merokok rokokkah, vapekah. Dan salah satunya ini juga Bang, kalau di rumah sebaiknya tidak memasang lilin. Kita memang sering mati lampu ya.
1: Betul,
2: tapi ini dalam kondisi ini saat ini mungkin kalau bisa ya dengan lampu-lampu yang emergensi ya, lainnya. Tapi jangan membakar lilin, karena udara bakaran itu juga mempengaruhi kita akhirnya dengan kondisi saat ini.
1: Jadi artinya kita harus menghindari juga dengan penggunaan ini, karena mungkin saat ini sudah banyak juga lampu-lampu emergensi yang dengan harga yang terjangkau yang bisa kita gunakan ya Bunda ya. Oke, baik Bunda, mudah-mudahan informasi ini juga, himbauan ini juga bisa meningkatkan dan juga menjadi perhatian kepada masyarakat kita di tengah kondisi kemarau, kabut asap dan kesulitan air yang saat ini kita rasakan. Dan mudah-mudahan juga masyarakat kita juga bisa akan semakin menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan kita, penggunaan masker dan juga minum air putih paling tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dan juga menghindari paparan langsung dari kabut asap dengan mengkondisikan kondisi rumah yang lebih aman lagi ya Bunda ya. Baik, terima kasih banyak Bunda untuk obrolannya pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Sehat selalu Bunda.
2: Amin, terima kasih.
1: Baik, selamat sore, assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kondisi kemarau ekstrim dan kabut asap mengingatkan kita ya bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kurangi paparan asap, gunakan pelindung yang sesuai, perhatikan kelompok rentan, cukupkan kebutuhan cairan, dan jangan sampai mengabaikan gejala gangguan pernapasan. Karena dalam menghadapi bencana, Kesiapsiagaan bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri, tetapi juga bagaimana kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Saya M. Padel, teman rekan Ferdi, mengucapkan terima kasih untuk Anda dalam sajian program Kentongan di edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Radio Tanggap Bencana, salam tangguh dan salam kemanusiaan. Tetap bersama kami Pro Satu Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: La Nina salah satu fenomena alam yang terjadi secara berkala. Fenomena ini bisa mengakibatkan suhu muka di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menghadapi dampak La Nina membutuhkan persiapan yang cermat dan juga responsif terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Berikut tips menghadapi dampak La Nina. 1. Pantau perkembangan cuaca. Tetaplah terinformasi dengan baik mengenai perkembangan cuaca lokal dan global. Perkiraan cuaca yang akurat membantu merencanakan tindakan yang tepat. 2. La Nina sering dikaitkan dengan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Periksa saluran air di sekitar rumah dan pastikan memiliki peralatan untuk mengurangi resiko banjir seperti tersedianya pomos air dan karung pasir. 3. Curah hujan ekstrim yang tinggi selama La Nina dapat mengganggu transportasi perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Hindari perjalanan jika memungkinkan dan langsung pantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Yang terpenting, tetaplah fleksibel dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. La Nina dapat membawa berbagai dampak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik sangatlah penting.

Peringatan Purwosato Radio Republik Indonesia Samarinda. Sesaat lagi akan kami sampaikan lintas Banjar Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dita Rania, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dita. Bagaimana kabar Samarinda hari ini?
0: Kabar Samarinda hari ini alhamdulillah kami baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda masih panas seperti biasa. Bagaimana dengan Anda di Palangkaraya Listia?
1: Di Palangkaraya berapa hari ini kabutnya sangat tebal rekan Dita. Ini membuat kami rasanya ingin segera hujan begitu.
0: Semoga segera hujan dan ya tidak Amin. Mengganggu mobilitas ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini Listia?
1: Masih terkait kabut asap karhutla yang berpengaruh terhadap penghasilan UMKM yang menjadi menurun rekan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kondisi kualitas udara yang saat ini semakin memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan tidak menurunkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak menyurutkan aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Palangkaraya. Hal tersebut mendapat perhatian dari pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen ekonomi perkebunan Universitas Kristen Palangkaraya Rawing Rambang. Ia mengatakan kabut asap akibat karhutla dapat mematikan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga berdampak terhadap kegiatan perdagangan dan usaha masyarakat termasuk pelaku UMKM. Ia menilai kondisi tersebut seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh berbagai pihak. Pasalnya, karhutla merupakan bencana yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya saat memasuki musim kemarau.
4: Kita semua, baik tidak hanya pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan mengumpul bekerja sama supaya ke depan itu jangan terjadi lagi karena yang begini membakar. Pada musim kemarau memang jangan membakar walaupun kecil apa karena asapnya, karena tanah-tanah kita kan tanah-tanah gambut. Gitu Pak.
5: Okay.
4: Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah membantu masyarakat yang ekonominya lemah melalui sembako dan sebagainya.
3: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Atriadi, menyebut meski harus beraktivitas di tengah paparan kabut asap, dirinya tetap memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi dirinya, berjualan merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun penghasilan yang didapat tidak seberapa karena menurunnya kunjungan masyarakat untuk membeli makanan dan minuman yang ia jual.
2: Aduh, dibilang orang-orang katanya senang-senang aja, padahal mah menderita. Penghasilannya menurun.
3: Iya, menurun itu gimana Pak? Dari yang berapa ke
2: ya,
3: berapa?
2: Dari omset ya kira-kira lumayan lah, pokoknya di atas 500-an nih, nggak sampai di atas 500.
3: Tapi tetap semangat aja jualan Pak ya.
2: Harus Pak, itu memang kan istilahnya mata pencarian Pak. Kalau kita nggak semangat, siapa lagi yang semangatin Pak?
3: Para pedagang berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian UMKM dapat kembali berjalan normal. Aga Jaya Wijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dita di Samarinda.
0: Terima kasih Listia. Pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan dan rekan saya Jubeda. Halo, selamat sore Jube. Bagaimana kabar Anda di sana?
1: Iya, halo Dita. Alhamdulillah kabar baik di sini dan juga untuk cuaca Kota Tarakan sore ini sudah cerah dan juga kabutnya sudah lumayan kurang ini Dita.
0: Alhamdulillah, semoga semakin terus membaik ya Jube ya.
1: Amin.
0: Baik, silakan, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
1: Ya, ini terkait dengan harga cabai ini tembus 110.000 per kilogramnya nih Dita.
0: Wow, sudah mulai kembali mahal ya harganya ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya coba dah.
1: Terima kasih Dita di Samarinda dan pemirsa pendengar. Harga cabai di pasar Gusar beberapa hari terakhir ini meloncat tajam. Dari sebelumnya di harga Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp110.000 per kilogramnya. Laporan disampaikan oleh Adinda Ramadhani.
2: Ah, cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
3: Harga cabai rawit di pasar Gusar Tarakan kembali mengalami lonjakan signifikan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp110.000 per kilogram untuk penjualan eceran. Pedagang sembako di pasar tersebut, Herianti, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir. Harga sempat berada di kisaran Rp65.000 per kilogram, lalu turun menjadi Rp50.000, namun keesokan harinya kembali merangkak naik hingga akhirnya mencapai Rp110.000 saat ini. Kenaikan ini terjadi karena mengingat pola tahunan menjelang Nataru.
2: Ah, cabai yang parah. Nah, dalam seminggu ini berapa kali naik? Sekarang harganya 110 ngecer.
4: Oh, sebelumnya berapa, Bu?
2: Ya, kadang ya, tapi ini semenjak ini naik dari seminggu yang lalu kan. Dari harga 65, 50 nih, besoknya naik lagi. Hari-hari naik.
4: Ya, sebelumnya waktu paling rendah berapa, Bu, kemarin?
2: 50, kadang 30.000 kalau lagi banjir-banjirnya.
3: Lebih lanjut, Herianti mengatakan harga cabai sempat mengalami penurunan. Biasanya berada di kisaran Rp50.000, bahkan pernah anjlok hingga Rp30.000 per kilogram. Sebaliknya, harga tertinggi pernah tercatat menembus Rp200.000 per kilogram yang biasanya terjadi menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Komoditas seperti minyak goreng, telur, bawang, ayam, dan ikan justru menunjukkan tren penurunan harga, baik dalam kurun 2 minggu terakhir maupun pada hari ini. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dita, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli. Halo.
1: Dita, apakah terdengar suara saya, Dita?
0: Baik, sudah terdengar, Padli.
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Mudah-mudahan di Samarinda dan tim juga sehat ya.
0: Amin, alhamdulillah. Untuk kondisi cuaca di Banjarmasin gimana nih sampai dengan hari ini, Padli?
1: Ya, Banjarmasin seperti biasa, Dita ya. Panas banget, gak ada hujan sama sekali, Dita.
0: Ya, sama ya, ternyata kita masih menghadapi situasi yang sama kalau gitu.
1: Betul sekali.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini, Padli?
1: Ya, ini Dita, terkait dengan kekeringan, PT Air Minum Banjarmasin melakukan proses penyesuaian distribusi air bersih ke pelanggan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita. Pendengar dan pemirsa, PT Air Minum Banjarmasin mulai menerapkan skema distribusi air bersih non-konsumsi bagi masyarakat di wilayah ujung pelayanan. Nah, langkah ini diambil guna memastikan pasokan air untuk kebutuhan MCK tetap terjamin di tengah penurunan kualitas air baku. Laporan selengkapnya disampaikan Arini Husna.
2: Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati.
3: Gangguan pasokan air akibat penurunan kualitas air baku membuat masyarakat Kota Banjarmasin kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi tersebut sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan ujung pelayanan. Salah satunya Sanika, warga Banjarmasin Barat yang terdampak kondisi tersebut. Demi memenuhi kebutuhan harian, ia harus ekstra sabar menampung air sebelum bisa digunakan. Kondisi ini makin diperparah dengan tidak lancarnya distribusi air bersih selama beberapa hari terakhir.
2: Kalau saat ini kurang lancar, Mas Soe. Masih macet-macet, terkadang hidup, tapi terkadang juga mati. Ini ada persiapan penampungan air. Jadi kalau di saat hidup, itu diisi semua. Ya lumayan menguras tenaga bang kayak itu tuh. Apalagi kan ini belum hujan-hujan juga nah. Ya semoga lah secepatnya hujan lah biar banyu ini mengalir deras kayak seperti sebelum-sebelumnya.
1: Oke.
2: Yang penting untuk mandi, cuci, kapus kan untuk keperluan yang itulah. Kalau masalah minum kan bisa beli air tandon.
3: Menjawab keluhan masyarakat, Dirut Pam Banjarmasin Julbadi menegaskan pihaknya akan mulai mendistribusikan air bersih darurat kepada warga terdampak. Meski telah memenuhi tahapan pengolahan standar, air tersebut dialirkan khusus untuk kebutuhan MCK dan juga tidak layak untuk konsumsi.
4: Hari ini kami menyampaikan bahwa mulai malam nanti jam 12 malam, PT Air Minum Banjarmasin Persoroda akan mendistribusikan air bersih non-konsumsi dalam keadaan darurat hanya digunakan untuk MCK. Daerah terdampak tadi sudah kita jelaskan, wilayah Banjarmasin Barat, total, kemudian Banjarmasin Tengah 6 kelurahan, kemudian Banjarmasin Utara ada 5 kelurahan, Kalitangi sebelah kiri, itu yang terdampak.
3: Distribusi air bersih non-konsumsi ini mulai berlaku pada Selasa dini hari tadi dan akan berlangsung hingga kualitas air baku kembali normal. Arini Husna melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Dita, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha. Bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca rekan-rekan di Nunukan sore hari ini?
1: Selamat sore juga Dita. Untuk di wilayah Nunukan saat ini kondisi cuacanya cerah namun masih diselimuti kabut asap. Untuk kondisi teman-teman, alhamdulillah walaupun masih kabut asap tapi dalam keadaan sehat walafiat Dita.
0: Alhamdulillah. Baik Sasha, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Untuk informasi dari Nunukan di sore hari ini terkait penentuan desil yang menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan Dita.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dita yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penentuan desil menjadi kendala penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Nunukan karena hasil verifikasi menemukan calon penerima yang dinilai layak justru tidak masuk kategori penerima bantuan. Salma Amin menurunkan laporannya.
2: Sekitar 500 calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH di Kabupaten Nunukan diusulkan untuk perubahan desil. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi rumah calon penerima saat dilakukan verifikasi. Untuk itu, hasil verifikasi tersebut akan kembali diusulkan kepada Dinas Sosial untuk menjadi bahan perubahan data.
3: Kami sudah dua kali bersurat tahun lalu, kami ada bersurat juga untuk penurunan desil yang masuk kategori RTLH rumahnya, tetapi desilnya desil tinggi. Kami minta untuk perubahan desil bagi yang sudah kami verifikasi rumahnya dan masuk RTLH, ternyata dia desil 6.
2: Serli menjelaskan persoalan data juga ditemukan ketika kondisi tempat tinggal warga tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonominya. Salah satunya warga yang tercatat menempati rumah di kawasan kebun sawit. Sementara setelah ditelusuri, ternyata memiliki rumah utama yang kondisinya masih layak.
3: Rumah yang data masuk kategori RTLH, tapi kan itu cuma rumah kebun, rumah kelapa sawit, rumah sawah. Ternyata memang orangnya mungkin orang mampu. Memang ada yang tidak mampu memang. Cuman kalau kami sudah mendata, kami sudah memverifikasi rumah itu dan memang kita yakini bahwa orang ini tidak mampu, itu akan kami buatkan permohonan untuk perubahan desil ke Dinas Sosial.
2: Saat ini penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan, termasuk bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dita di RRI Samarinda.
0: Terima kasih Sasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari yang sedang diberlakukan hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan menegaskan kebijakan pembatasan jam operasional antrian BBM di malam hari hanya bersifat sementara dan akan langsung dicabut begitu kuota serta distribusi kembali stabil. Langkah ini diambil demi menjaga perputaran ekonomi warga dan pelaku UMKM di siang hari, sembari menunggu penambahan pasokan dari BPH Migas. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan Fauzi Adi Firmansa menegaskan bahwa regulasi tersebut berbasis surat edaran yang fleksibel, bukan peraturan daerah.
2: Ya, iya dong, soalnya kan surat edaran kan sifatnya sementara, bukan perda. Ya, kalau perda kan harus dilaksanakan malam-malam, siang-siang. Tapi surat edaran, pada saat sudah normal, kemudian tidak ada lagi pengantrian dan sebagainya, ya kembali lagi ke settingan awal. Kuncinya apa? Ya di kuota. Kuota distabilkan sesuai dengan usulan kita, kemudian SBPU yang tidak menimbulkan kemacetan ditambah. Ini sambil berjalan, sambil kita memantau, dan kami juga minta tolong teman-teman wartawan juga sambil memantau juga di lapangan. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan surat edaran, beri masukan kepada kami.
1: Selain mengupayakan penambahan kuota Petralite hingga 1.500 kiloliter hingga akhir tahun, DPRD juga menyoroti kebocoran distribusi BBM bersubsidi akibat maraknya aksi pengetap.
2: Kemarin ada perdebatan supir lintas yang wajib plat KT, ya kan? Kalau platnya bukan KT, ya harus kembali lagi KT dulu. Kenapa? Masa nantinya di sini, bayar pajaknya keluar, itu juga menjadi permasalahan. Kalau mau sama-sama membangun Kota Balikpapan tujuannya, ya platnya luar daerah, kembali dulu ke plat KT, sehingga nanti retribusinya langsung masuk ke kas daya, Bang.
1: Terkait wacana penambahan jatah BBM bagi angkutan logistik lintas daerah, Dewan mendesak para pemilik armada untuk segera memutasi kendaraannya ke plat Kalimantan Timur agar retribusi pajak daerah dapat terserap maksimal. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Mendengar laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Selasa 22 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ditarannya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda dalam majalah udara kantongan edisi hari ini 22 September 2026. Tim gabungan penanggulangan karhutla di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur berhasil memadamkan kebakaran di dua lokasi dengan total luas 7,32 hektar. Kebakaran terjadi Minggu 21 September masing-masing di RT 13 Kelurahan Nenang seluas 6,24 hektar dan RT 04 Kelurahan Buluminung seluas 1,8 hektar. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila mengatakan pemadaman melibatkan BPBD, DPKP, Dinas Pertanian, Polres PPU, Satpol PP, Babinsa, Babin Kamtibmas, serta perangkat kecamatan dan kelurahan. Pemadaman di Nenang menggunakan 3 mesin portable dan selesai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sementara di Buluminung, pemadaman dilakukan manual dan menggunakan armada pemadam hingga selesai pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Pengecekan dan juga pendinginan kembali dilakukan pada pagi hari dan seluruh titik api dipastikan telah padam. Penyebab kebakaran di kedua lokasi masih dalam penyelidikan kepolisian.

0: nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pertamina Patraniaga RU 5 Balikpapan menyalurkan bantuan peralatan operasional, perlengkapan keselamatan dan logistik untuk memperkuat penanganan karhutla di Hutan Lindung Sungai Wain Balikpapan. Bantuan tersebut diserahkan kepada UPTD KPHL Balikpapan meliputi selang, nozzle forestry, tandon air, generator set hingga perlengkapan keselamatan dan juga P3K. Manajer Humas dan CSR Pertamina Patraniaga RU 5 Balikpapan, Dodi Yapsenang, menyebut bantuan disesuaikan dengan kebutuhan petugas dan relawan di lapangan. Pendengar, demikian majalah udara Kentongan Rondok edisi hari ini 22 September 2026. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketika petir menyambar, menghindarlah. Hindari bersentuhan dengan logam.
1: Cabut stop kontak, jauhi jendela karena petir bisa menyambar ke dalam rumah.
0: Jangan mandi saat petir, apalagi instalasi air menggunakan pipa besi. Saat sedang berenang, segeralah naik ke daratan karena air penghantar listrik yang baik.
1: Hindari tempat terbuka, menara, pohon, atau tiang.
2: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
3: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
4: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
5: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya kami sampaikan cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dengan beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia sudah terbuka bantuan Presiden bulan Agustus. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar ke Google Image Search, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi menpan.go.id di bulan Juni 2023, dan diketahui konteks asli dari foto tersebut adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pendaftaran bantuan dana presiden, sehingga informasi yang beredar dalam media sosial TikTok tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 FM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-Quran. Ayat Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 16 bersama dengan Hayat Wahyudi dan dengan penerjemah Rati Irawan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa, ayat 110.

dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Sebagian mereka adalah menjadi wali penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surah At-Taubah ayat 71.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur, pendengar, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang pada Tenggarong Seberang, Kelai, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Tabalar, Damai, Bongan, Bentian Besar, Muara Mahau, dan sekitarnya. Dan masih dapat meluas ke wilayah Segah, Tanjung Redep, Karangan, dan sekitarnya, dan diperkirakan masih akan dapat berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi ini sesuai dengan rilis perakirawan BMKG Kalimantan Timur. Kami masih akan bersama dengan Anda, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda. Tetap bersama kami.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda sore hari ini bersama dengan Dita Rania. Selanjutnya akan bergantian dengan rekan CRM Fadil untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: depresi ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi

0: Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah mengerahkan puluhan ribu personil dan puluhan pesawat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Operasi dilakukan melalui jalur darat dan udara untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Dikutip dari laman presidenri.go.id, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan seluruh kekuatan pemerintah terus dikerahkan dalam penanganan karhutla. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak bencana terutama paparan asap terhadap masyarakat. Menurut Teddy, luas wilayah terdampak dan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Kondisi tersebut membuat operasi penanganan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Untuk memperkuat operasi dari udara, pemerintah mengerahkan 64 pesawat sejak Agustus 2026. Armada tersebut terdiri dari 55 pesawat milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan 9 pesawat TNI yang digunakan untuk operasi waterbombing di sejumlah titik kebakaran. Sementara di darat, sebanyak 54.394 personil gabungan dikerahkan. Mereka berasal dari TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat setempat. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Saya Marinda, kali ini bersama saya rekan siaran Pak Deliha yang temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam di edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Ya pendengar Pro 1 Radio Samarinda, semoga di suasana awal malam hari ini menjadi hari yang penuh inspirasi untuk Anda. Sudah berkumpul kembali bersama keluarga setelah siaran penuh Anda menunaikan, melaksanakan segala aktivitas Anda. Dan mudah-mudahan juga malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan ya, terutama dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di tengah kita juga saat ini masih di suasana musim kemarau ekstrim, dan bahkan beberapa kejadian kebakaran lahan juga masih terjadi, dan para petugas kita juga hingga saat ini masih berjibaku untuk memadamkan api di beberapa titik yang masih terjadi di kebakaran lahan saat ini, khususnya di seputar Samarinda Utara. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir dengan sajian Samarinda Malam, dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda ya, temani Anda yang tengah menikmati suasana kebersamaan dan juga mungkin tengah menikmati santap malam ya pada saat ini. Namun kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi, terutama untuk Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati perjalanan, baik itu Anda yang menuju luar kota atau dari luar kota, ada informasi-informasi penting, ya silakan kami tunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi ya di pesan singkat, di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengawali sajian Samarinda malam ini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Termuda dan dari perbatasan ya. Ya, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur ini menyalurkan bantuan pangan dan juga kesehatan secara bertahap ke kawasan perbatasan ya bagi warga Kecamatan Longpahanga yang terdampak bencana kemarau dan menyebabkan kekeringan pada lahan hingga sungai. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Stepanus Madang, di Ujuh Bilang pada hari ini Selasa. Ia telah melepas keberangkatan bantuan logistik diangkut menggunakan 16 mobil membawa sekitar 17 ton beras. Jumlah penerimanya hampir 1.600 KK, sehingga diperkirakan masing-masing KK mendapatkan 10 kg. Kebutuhan beras untuk penyaluran bantuan secara keseluruhan di tahap ini dan selanjutnya sekitar 50 ton. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 17 ton didistribusikan pada tahap ketiga. Sementara sekitar 33 ton masih tersimpan di gudang dan akan disalurkan pada tahap berikutnya. Bantuan ini pendengar merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah setempat bersama pemerintah Provinsi Kaltim terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kondisi kemarau yang berlangsung selama beberapa bulan, khususnya masyarakat di wilayah Hulu Riam yang memiliki keterbatasan akses. Selain bantuan pangan, pendengar, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan di bidang kesehatan, yaitu sebanyak 5 unit kendaraan dari Dinas Kesehatan untuk membawa bantuan berupa makanan tambahan seperti telur, susu, kacang hijau, serta kebutuhan lainnya, termasuk obat-obatan untuk dikelola oleh Puskesmas Pembantu sebagai wujud mitigasi secara integrasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
4: Sama.
3: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
4: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
3: Wah, promo apaan tuh?
4: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
3: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
4: Serius.
3: Fasilitasnya gimana?
4: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
3: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
4: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pecel iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
5: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811 55

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami jeda sejenak ya untuk sajian informasi-informasi aktual. Dan saatnya pendengar kita dengarkan seruan Kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Pukul 19 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani. Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla? Nabi bersabda, "Sholat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Lalu birrul walidain." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Nabi menjawab, "Jihad fisabilillah." Demikian yang beliau katakan. Andai aku berkata lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih ya, Mir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
2: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
1: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
3: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
2: Kemana Gus?
3: Ada deh, mau ya Mir?
2: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
3: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
2: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
3: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
2: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
4: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan ya sajian informasi-informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti kita merapat pada pukul 20. Ya pendengar, informasi lainnya pendengar, pemerintah memasok 98 ribu liter air bersih ya, guna menanggulangi krisis pasokan air bersih masyarakat akibat dampak fenomena intrusi air laut di kota Samarinda. Hal ini dikatakan Kepala BWS Kalimantan 4 Samarinda, Andre Rahmanto Wibowo di Samarinda pada hari ini Selasa. Fenomena intrusi air laut ini memicu lonjakan kadar klorida di aliran Sungai Mahakam hingga melampaui batas ambang aman 250 ppm. Andre menyampaikan lonjakan keasinan air baku tersebut memaksa sebanyak 10 instalasi pengolahan air IPA di Kota Samarinda melakukan penyesuaian jam operasional. Penyaluran air bersih darurat BWS Kalimantan 4 mencakup wilayah sambutan sebanyak 8.000 liter untuk memenuhi kebutuhan harian 147 jiwa. Tim BWS Kalimantan 4 juga menyuplai 8.000 liter air bersih bagi 124 jiwa di Kecamatan Palaran sejak awal September 2026. Dukungan penyaluran air bersih darurat tersebut bersinergi bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan BPBPK Kalimantan Timur. Bersama BPBPK Kaltim, pihaknya mencatatkan pendistribusian air terbesar di kawasan Palaran dengan total volume mencapai 38.000 liter untuk melayani 1.008 jiwa. Layanan penyiapan distribusi air bersih darurat diselenggarakan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya apapun bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Dan masyarakat di kawasan terdampak dapat mengajukan permohonan bantuan darurat melalui layanan saluran siaga hotline resmi milik BWS Kalimantan 4.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: pendengar Pro Satu Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak esensi buku kali ini dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya dari Ralph Dobley.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Ralph Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran

putusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Jobly menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Jobly juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Jobly tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Jobly mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, satu informasi di rangkaian akhir sajian informasi-informasi aktual di rangkaian Samarinda malam ini ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur ini memberikan keleluasan ya pendengar bagi satuan pendidikan di daerah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak krisis kekurangan air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Armin menjelaskan bahwa surat edaran terkait instruksi kewaspadaan dan opsi pelaksanaan PJJ sebenarnya telah jauh-jauh hari disampaikan kepada pihak sekolah. Pelaksanaannya pun disesuaikan secara dinamis dengan perkembangan kondisi cuaca serta situasi real di masing-masing daerah. Diakuinya, pihaknya juga mengantisipasi terkait dampak karhutla dan kekurangan air ini agar sekolah dapat menyesuaikan. Ia juga menambahkan pendengar, meski sebagian wilayah seperti Kota Samarinda sempat menerapkan PJJ dan kini mulai kembali masuk secara tatap muka, sejumlah daerah lain masih harus melanjutkan sistem pembelajaran daring mengingat kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil. Ya seperti di Brau dan Kukar, maksud kami di Kubar, kata Armin, PJJ masih berlanjut. Kemudian beberapa di Balikpapan serta Bontang juga masih berlanjut. Baik pendengar, informasi ini menjadi rangkaian akhir di sajian informasi-informasi aktual mengawali di rangkaian Samarinda malam. Dan kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak? Akhir-akhir
4: ya, narkoba, bulk press dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya? Nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat, Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di

0: penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Summarecon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Summarecon.
1: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Summarecon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengumpah-ngumpah.
2: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
1: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak ada.
0: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
5: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
6: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
4: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: At CRAX, we believe that education ultimately prepares not simply...
8: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk CRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan CRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua CRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
9: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
8: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan forum akademik yang diselenggarakan CRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
10: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
8: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara CRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come sai.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian
2: harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Diantaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami segera hadirkan dan ajak Anda, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, untuk menyimak sajian mimbar agama Buddha bersama Ibu Erlin Sulistio. Kali ini pendengar dengan judul retak mas kami, siapa yang ingin menjadi sukses. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sungguh berbahagia sekali saya Erin Sulistyo dapat kembali bersama Anda. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Sukihotu Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Erlin Sulistyo dapat mengisi kembali uraian Dhamma di RRI Kota Samarinda. Pada hari ini saya akan membawakan uraian Dhamma yang berjudul Who Wants to be Millionaire? Siapa yang ingin menjadi sukses? Nah, sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa ayat jataka yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dakanam gahapatam sadu samvi bhajanta bijanam ahaso atala besu ata baya pati abayato. Artinya, empat kebaikan bagi perumah tangga, ia bersifat rajin memberi kekayaan yang diperoleh, tidak lupa diri ketika mendapat hasil sesuai dengan tujuan, tidak putus asa ketika menderita kerugian. Jataka bab 1 ayat 1175. Nah, para pendengar, jikalau kita ditanya apakah Anda ingin menjadi seorang miliarder atau orang yang minder, tentu saja dapat dipastikan kita semua akan menjawab, tentu saya ingin menjadi orang yang miliuner, yang kaya. Kekayaan menjadi impian banyak orang, seperti yang Sang Buddha katakan kepada Anatta Pindika dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 65. Ada empat hal yang diinginkan, dicintai dan disukai, tetapi jarang diperoleh di dunia ini. Dan salah satu dari keempat hal itu adalah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Nah, pendengar, memang menjadi kaya atau hidup makmur merupakan impian banyak orang, termasuk saya sendiri. Tentu saja saya menginginkan juga menjadi sukses dan kaya. Apalagi pada zaman sekarang ini, hampir semua kebutuhan pokok kita diperoleh pun dengan menggunakan uang. Walaupun kemakmuran dalam hidup ini diinginkan oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang dapat memperolehnya. Para pendengar, kemiskinan tentu saja tidak diinginkan oleh banyak orang dan tidak ada orang yang menginginkan hidupnya berada dalam kemiskinan. Ada seorang dermawan yang berasal dari Irlandia bernama George Bernard Shaw yang lahir pada tahun 1898 sampai 1950. Beliau mengatakan bahwa kemiskinan adalah kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling buruk. Tugas kita yang utama adalah menghindari kemiskinan. Ada seorang dermawan yang berasal dari Yunani bernama Euripides mengatakan hal yang serupa, bahwa kemiskinan memiliki cacat karena mereka mendorong orang untuk berbuat jahat. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah penderitaan bagi banyak orang. Dalam Anguttara Nikaya bab 3 ayat 351 dikatakan bahwa para bhikkhu, kemiskinan merupakan penderitaan dunia bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Jika seorang pengemis orang yang miskin dan papa terbelit hutang, hutangnya itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika orang miskin itu karena berhutang berjanji untuk membayar bunga,
Pembayaran bunga itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika orang miskin itu tidak dapat membayar bunga yang sudah jatuh tempo, dan dia akan ditekan oleh para kreditur, maka tekanan semacam itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang-orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika karena ditekan, orang miskin itu masih tetap tidak dapat membayar dana pada para kreditur, terus-menerus mengejarnya, pengusikan seperti itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika karena diusik dan masih tidak dapat membayar, orang yang malang itu dimasukkan ke penjara. Penawanan itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Jika para biku, kemiskinan, hutang membayar bunga, ditekan dan diusik oleh para kreditur, serta masuk penjara, semua ini merupakan penderitaan di dunia bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Nah, para pendengar, karena Sang Buddha tidak menginginkan kemiskinan terjadi, maka beliau banyak mengajarkan tentang cara-cara untuk memperoleh kemakmuran yang sesuai dhamma, dan juga tentunya kita tidak menginginkan kemakmuran yang diperoleh dapat bertahan dan dapat kita nikmati selama-lamanya. Nah, bagaimana cara mencari sebuah kemakmuran? Jadi, mencari sebuah kemakmuran itu diibaratkan kita hendak mendirikan sebuah bangunan. Kalau kita menginginkan bangunan itu dapat bertahan menghadapi cuaca, bencana, dan sebagainya, maka kita harus membuat sebuah pondasi, dinding, dan atap yang kuat. Nah, saudara para pendengar, untuk mendirikan sebuah bangunan, yang pertama-tama yang harus dibangun adalah sebuah pondasi. Demikian juga untuk membangun kemakmuran. Pondasi untuk membangun kemakmuran seperti yang ditulis dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 32 adalah, pertama, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Tempat tinggal yang sesuai adalah landasan utama bagi setiap orang untuk berpijak, menyusun rencana, dan membangun serta mewujudkan masa depan yang cerah dan baik. Jadi di sini, bertempat tinggal yang sesuai adalah memiliki lingkungan di mana lingkungan itu memberikan kita, mengkondisikan kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang positif, yang mendukung kita, mengarahkan diri kita ke arah yang benar, bukan ke arah yang tidak benar. Dan yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang bijak. Dalam Dhammapada 207 dikatakan bahwa bergaul dengan orang yang dungu membawa kesedihan dalam waktu yang panjang. Berkumpul dengan mereka yang selalu membawa penderitaan, tidak ubahnya berkumpul dengan seteru. Berkumpul dengan para bijak mendatangkan kebahagiaan, layaknya pertemuan sanak kerabat. Bergaul dengan orang baik adalah suatu faktor penunjang bagi timbulnya kebajikan, pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan kebijaksanaan. Jadi, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita memiliki teman yang baik akan menuntun kita ke arah yang benar, maka merupakan faktor penunjang bagi kita untuk timbulnya sebuah kebajikan, serta pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan timbulnya sebuah kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita hendaknya dalam bermasyarakat atau dalam bersosialisasi, kita hendaknya memilih teman yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang ketiga, para pendengar, mengarahkan diri ke arah yang benar. Mengarahkan diri ke arah yang benar yang dimaksud adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh siapa saja
dalam usaha menuntutan diri ke arah kemajuan, peningkatan dan perkembangan yang pesat. Jadi, yang dimaksud oleh Sang Buddha di sini, para pendengar, adalah bahwa kita hendaknya berusaha mencari pengetahuan yang lebih luas. Apalagi ditambah saat ini, untuk mencari sebuah informasi sangat mudah karena adanya kemajuan teknologi. Jadi, memudahkan sekali kita untuk belajar apapun dan bisa dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi yang maju saat ini. Yang keempat, para pendengar, telah membuat kebajikan pada masa kehidupan yang lampau. Telah membuat kebajikan pada masa yang lampau adalah suatu faktor penentu keberhasilan seseorang dalam meraih cita-cita sebagaimana yang diharapkan dan didambakan. Tentu saja, para pendengar, mempunyai kebajikan di masa lampau adalah faktor pendukung kita untuk memperoleh sebuah kemakmuran, di mana kalau kita tidak memiliki faktor pendukung karma baik di masa lampau, mengkondisikan kita mungkin pada saat ini saya tidak dapat hadir berbicara di hadapan para pendengar. Tentu saja saya saat ini bisa hadir bersama pendengar karena adanya mungkin karma lampau yang membantu saya, mengkondisikan saya berada untuk saat ini berbicara bersama para pendengar RRI dimanapun berada. Nah, inilah 4 kondisi yang harus kita bangun untuk mencapai sebuah kemakmuran dalam kehidupan ini. Nah, para pendengar, setelah kita membangun pondasi yang kuat untuk bangunan kemakmuran kita, selanjutnya kita harus membangun sebuah dinding yang kuat. Dinding yang kuat adalah sebuah sikap mental yang harus dikembangkan. Apakah sikap mental yang harus dikembangkan dalam diri kita? Dengan kemakmuran sesungguhnya, kita dapat membahagiakan diri sendiri, orang tua, istri, anak-anak, pelayan-pelayan, dan para pekerja, serta teman-teman dan kerabat kita. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, apabila kita ingin menjadi seorang bilioner, hendaknya kita seperti membangun sebuah rumah yang memiliki pondasi berupa kemakmuran, merupakan pondasi awal kemakmuran yang terdiri dari 4, yaitu bertempat tinggal yang sesuai, bergaul dengan orang yang baik, mengarahkan diri ke arah yang benar, dan memiliki timbunan karma baik di masa lampau. Dan bangunan berikutnya adalah sebuah dinding yang kuat, yaitu sikap mental, puas dengan yang dikerjakan, semangat dan tekun dengan yang dikerjakan, memperhatikan dengan sepenuh hati yang dikerjakan, atau fokus pada

karena itu, para pendengar, hendaknya kita apabila ingin mencapai kemakmuran dalam diri kita, entah itu kemakmuran duniawi maupun surgawi, hendaknya kita harus memiliki semangat, pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Dan biasanya saya menggunakan moto ini untuk diri saya, never, never give up terhadap apapun yang Anda lakukan dan kerjakan. Demikian para pendengar uraian Dhamma yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada para pendengar semua. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhi Hotu Namo Buddhaya.

0: 01.
1: Nana, sabi na ako na agad di papay, babayhin nona yo. At siya sen ni nami di kiri, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi. Itu no, bo, sennya ibu tuh mau kemana, ibunya belok kemana. Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu aja belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dicawakon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri-kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai

0: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, ancaman kekeringan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak terhadap lahan pertanian dan produksi pangan, terutama jika fenomena El Nino kembali menguat. Berbagai langkah disiapkan pemerintah, mulai dari optimalisasi pompa untuk pengairan lahan, dukungan BBM, hingga mendorong petani menggunakan varietas padi yang lebih cepat panen dan tahan terhadap kekeringan. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, kepada RRI mengatakan, kondisi El Nino memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian. Untuk menghadapi kondisi tersebut, petani diarahkan menggunakan varietas padi genjah dan tahan kekeringan seperti Inpari dan Inpago. Penggunaan varietas ini diharapkan dapat membantu petani menyesuaikan masa tanam dengan kondisi ketersediaan air. Dari sisi pengairan, pemerintah juga telah memperkuat bantuan sarana pompa. Pada tahun 2024, sekitar 303 unit pompa mobil, maksudnya pompa mobile, berukuran 3 hingga 4 inci disalurkan melalui APBN kepada kelompok tani di kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat 5 unit pompa melalui APBD, serta sekitar 70 unit pompa yang telah didistribusikan sejak 2023. Pemerintah memastikan sarana tersebut tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani yang membutuhkan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Row 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami ajak Anda untuk menyimak paket siar drama radio. Kali ini dengan judul Retak Yang Sulit Utuh, produksi dari RRI Pontianak.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din, Din. Parahan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu saya malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosenlah aku.
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Komunitas.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami sapa Anda. Selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan juga mungkin yang masih beraktivitas atau dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman setia Anda, pendengar, di rangkaian Samarinda malam. Ya, pendengar, sajian acara berikutnya di sesi obrolan komunitas kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih jauh ya, tentang salah satu komunitas yang merupakan pencinta dan penyelamat dari orang utan ya, yaitu mengenal COP, Pasukan Garis Depan Penyelamat Orang Utan dari Perburuan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pelestarian orang utan ini membutuhkan kerja berkelanjutan ya, dan juga respon cepat di lapangan. Ancaman terhadap orang utan masih terus terjadi, mulai dari perburuan hingga kerusakan habitat. Nah, di tengah kondisi tersebut, pendengar, Center for Orang Utan Protection atau COP hadir sebagai organisasi yang bergerak di garis depan penyelamatan orang utan melalui aksi langsung di lapangan. Ya, COP ini, pendengar, didirikan pada Mei 2007 ya. Organisasi ini lahir dari keresahan para pendirinya yang menilai upaya konservasi orang utan saat itu berjalan terlalu lambat, birokratis, dan cenderung terlalu sopan. Nah, sementara di lapangan, pembantaian orang utan terjadi secara cepat dan brutal. Ya, dari situ, pendengar, COP memposisikan diri sebagai frontliner konservasi, layaknya pasukan khusus yang siap bergerak cepat, berani berkonfrontasi, dan juga fokus pada aksi nyata. Ya, kini, pendengar, tim COP ini tersebar di sejumlah wilayah Indonesia ya, mulai dari Kalimantan Timur, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. COP juga menjadi mitra aktif Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA di beberapa provinsi. Selain itu, COP memiliki basis relawan bernama Orang You Friends yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap turun membantu saat dibutuhkan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satu visinya adalah menjaga orang utan tetap liar di habitatnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Bu Hari adalah bagian dari tim di Pusat Rehabilitasi Satwa di Besitang, mengatakan COP ini memiliki mimpi besar agar orang utan tetap hidup liar di habitat alaminya. Tidak ingin generasi mendatang hanya mengenal orang utan lewat foto, video, atau bahkan gambar buatan AI. Inilah yang disampaikan oleh seorang Bu Hari pada 17 Desember 2025 lalu. Ya, khususnya di Sumatera Utara ya, pendengar, kerja COP ini terbagi di beberapa lokasi. Di Kota Medan, COP fokus pada edukasi, kampanye, kemudian urban rescue, serta penyusunan ruang edukasi di Pusat Konservasi Gajah Annex. Di Pakpak Barat, tepatnya di SM Siranggas, COP tengah membangun pusat penelitian orang utan. Nah, sementara di Spirok, pendengar, COP ini melakukan patroli kawasan dan juga penyadar tahuan masyarakat. Adapun di Besitang, COP ini mengelola Pusat Rehabilitasi Satwa Liar Sumatera Rescue Alliance atau SRA untuk merawat satwa hasil perdagangan ilegal dan juga perburuan sebelum dilepas liarkan kembali. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagaimana program dari COP ini berikutnya yang merupakan juga pencinta dari orang utan ini? Kami masih akan hadirkan informasinya untuk Anda di rangkaian sajian obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seiring waktu ya, tantangan yang dihadapi Center for Orang Utan Protection juga berubah. Di mana pada era 2000-an, perdagangan orang utan masih banyak terjadi secara fisik di pasar burung atau pasar gelap, dengan ancaman utama berupa penebangan liar. Kini, kejahatan itu bergeser ke ranah cyber. Perdagangan satwa liar pindah ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram dengan transaksi yang lebih tertutup dan sulit dilacak. Situasi ini diperparah dengan maraknya konten influencer yang memelihara satwa liar dan menjadikannya bahan tontonan. Buhari juga menceritakan ancaman lain yang tak kalah besar orang utan adalah fragmentasi habitat. Pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan sawit dan pertambangan membuat orang utan terisolasi di blok-blok hutan kecil. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ke depan COP ini berharap ya masyarakat berhenti melihat orang utan sebagai hewan lucu untuk dipelihara dan mulai memandangnya sebagai penjaga hutan yang harus hidup liar. Buhari menyampaikan harapannya terhadap generasi muda untuk tidak berhenti empati di media sosial, tetapi menjadi mata dan telinga konsumen.

inovasi. Mulai dari melaporkan perdagangan satwa di media sosial melalui patroli cyber, ikut kampanye edukasi ke sekolah lewat program COP School, hingga lebih bijak memilih produk yang tidak merusak habitat orang utan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini sekilas tentang mengenal lebih dekat ya Center for Orang Utan Protection yang merupakan pasukan garis depan penyelamat orang utan dari perburuan.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
3: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Pusat Perlindungan Orang Utan atau Center for Orang Utan Protection COP ini merupakan kelompok aksi langsung masyarakat Indonesia ya yang berkampanye untuk segera mengakhiri perusakan hutan hujan Indonesia dan pembunuhan orang utan. COP ini mengoperasikan banyak tim di lapangan untuk menjalankan program-programnya. Tim-tim ini bekerja di bawah pengawasan kantor pusat COP dari Jakarta. Dan kantor pusat sendiri bertanggung jawab ya atas komunikasi, pemasaran, kampanye advokasi, dan juga litigasi. Ya, bekerja sama dengan The Orang Utan Protect, tim COP ini menyelidiki dan juga mengungkap aktivitas ilegal, serta mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan, mendukung mereka dalam menegakkan hukum jika diperlukan. COP ini juga telah menghadapi banyak perusahaan besar kelapa sawit dan kertas dan pulp terkait kegiatan pembukaan lahan mereka dan telah membantu memenjarakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan hutan, termasuk membunuh orang utan. COP ini pendengar mengembangkan kampanye kesadaran publik, mengorganisir dan juga berpartisipasi dalam proses tingkat tinggi dan juga mengambil tindakan langsung di lapangan terhadap penebangan ilegal. Mereka melakukan penyelamatan orang utan yang terlantar di lapangan atau orang utan yatim piatu yang ditawan secara ilegal. COP juga menyelenggarakan sekolah COP setiap tahun di mana para siswa yang bersemangat berkumpul untuk mempelajari lebih lanjut tentang orang utan dan cara-cara praktis untuk terlibat dalam konservasi dan perlindungan. Ya pendengar, COP ini membuka pusat penyelamatan dan rehabilitasi orang utan ya yang bernama COP Borneo pada April 2015. Terletak di hutan penelitian Labanan di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau, dan berstatus sebagai hutan khusus yang ditetapkan. COP Borneo ini memiliki berbagai fasilitas termasuk blok kandang karantina, kandang sosialisasi, dan satu klinik medis kecil atau rumah bayi. Fasilitas untuk staf COP juga termasuk asrama bagi staf yang menginap untuk merawat orang utan yang sakit atau bayi. COP memiliki banyak tim di lapangan yang memiliki dan menyita orang utan yang ditawan secara ilegal. Ya pendengar, sebagian besar adalah orang utan yatim piatu ya, yang muda, yang ibunya telah dibunuh secara brutal. Nah setelah diselamatkan dari kondisi yang seringkali kumuh ya, anak-anak yatim piatu yang rentan ini akan menjalani pemeriksaan medis lengkap dan juga masa karantina di COP Borneo sebelum diperkenalkan kepada orang utan lain di pusat tersebut. Nah, banyak orang utan yang disita masih sangat muda ya pendengar dan juga membutuhkan pemberian susu secara teratur. Anak-anak orang utan ini memiliki pengasuh penuh waktu siang dan malam sehingga mereka menerima perawatan yang seharusnya mereka dapatkan dari ibu mereka sendiri.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di sesi akhir untuk sajian obrolan komunitas ya. Sebelum kita masuk di sesi acara berikutnya, kami coba update untuk informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah dirilis oleh prakirawan BMKG ya, bahwa ternyata masih ada potensi terjadi hujan disertai hujan lebat, sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang ya, di wilayah Segah dan sekitarnya, dan juga dapat meluas ke wilayah Kelai dan juga Muara Wahau, Kongbeng dan sekitarnya. Nah, ini menurut prakirawan dari BMKG Kalimantan Timur. Jadi untuk itu pendengar, meskipun kita di tengah cuaca musim kemarau saat ini, kita tetap waspada ya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jangan lewatkan sajian acara berikutnya pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan segera bersama ya dalam sajian

0: Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih SpongeBob.
0: Jangan lupa saring sebelum sharing.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: 97,6 FM
5: Pro 1 RR

0: informasi dan inspirasi.
1: Dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda, pendengar, saat ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita bersama ya dalam program Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama saya M. Padel ya, temani Anda di sajian Ruang Rindu di edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda yang saat ini sudah menunggu untuk waktu beristirahat, ya mudah-mudahan kami bisa menjadi teman Anda, mengantarkan Anda ke peraduan Anda nanti. Atau yang saat ini juga masih menantikan sajian acara ini pendengar, ya kita akan bersama nanti hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya tentunya pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah tersedia di list kita malam hari ini, ada Christian Bautista, Since I Found You, ada Christine Panjaitan, Sudah Kubilang, Andi Meriam Matalata, Pasrah, Pina Panduwinata, Rindu, Ebit Gade, Elegi Esok Pagi, ada Titi Dwijayanti, Kekasihku, Dian Pisesa, Yang Harum dan Ranum, Michael Lentrock, That's Why You Go Away, ada Pinkan Mambo, Bila Masih Ada Kesempatan, Endang Estaurina, Semoga Abadi, Diana Nasution, Aku Tak Tahan Lagi, Maya Romantir, Daun-Daun Kering, kemudian Harvey Malaiholo, Kekasihku, Yana Julio, Lepaskanlah, Ebit Gade, Senandung Pucuk-Pucuk Pinus, ada Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, ada Amelia Contessa, Di Antara Kita, Abdul and the Coffee Theory, Selalu Ada, dan terakhir ada Julio Iglesias, Careless Whisper. Baik pendengar, menarik ya lagu-lagu yang sudah tersedia di list, dan ini merupakan lagu-lagu yang mungkin menjadi lagu-lagu yang sangat kita kenal di eranya. Kami undang Anda pendengar berpartisipasi di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Dan kami juga ada tema yang akan kita obrolkan ya pada malam hari ini. Jadi kita tidak hanya memilih lagu, tidak hanya menyapa pendengar kita, tapi kita juga ingin ini berpartisipasi juga ngobrol terkait tema kita pada malam hari ini. Yaitu karena ini menjadi hal yang sangat penting ya, terutama ketika kita saat berkendara, yaitu ketika kita mendengar sirene, apa yang kita lakukan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, kalau kita misalnya saat kita berkendara, ada satu suara yang tertentu sudah sangat kita kenal, yaitu suara sirene. Nah, bisa jadi itu adalah ambulan yang sedang membawa pasien, bisa juga mobil pemadam kebakaran yang sedang menuju lokasi kebakaran, atau mungkin kendaraan lain yang sedang menjalankan tugas darurat. Nah, pertanyaannya, kalau kita sedang berkendara, kemudian terdengar suara sirene dari belakang, apa yang biasa kita lakukan? Panik? Atau justru bingung? Mau menipu kemana? Atau mungkin malah tetap berjalan seperti biasa karena merasa akan lewat saja begitu? Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, ini menjadi topik obrolan kita karena ini menjadi salah satu edukasi juga untuk kita, terutama pada saat kita berkendara dan kita menemukan suara sirene tersebut. Baik, di jalur telepon sudah ada Syahrani Anjara atau Julak Serondeng yang ada di jalur telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Bang Padil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Padil kok nih?
0: Iya.
1: Mantap.
0: Iya, sekarang ada di mana nih? Masih di Banjarmasin atau sudah di Samarinda?
1: Sudah lama sih, ada 5 hari, 6 hari kan sudah.
0: Oke, baik. Jadi artinya sudah di Samarinda ya. Oke, mudah-mudahan ya, tetap sehat. Baik. Mau menyapa dulu, mau pilih lagunya atau mau menangkapi tentang tema kita mungkin?
1: Aku tadi lagunya Maya Romantir lagunya ya.
0: Oke, Maya Romantir, siap
1: nanti. Temanya tadi masalah ambulan ya, Bang Padil.
0: Betul, kadang-kadang kalau misalnya kita dengar ambulan, kita berkendara, kita nggak banyak ya yang nggak mau minggir ya, malah bertahan aja, malah semakin laju gitu ya.
1: Ya kalau kita orang yang beradab, Bang Padil, kita menghargai orang. Yang pertama dulu ambulan tuh, kita kalau bisa kita membantu orang yang mati jalan itu.
0: Kita nggak lari ke membantu, Pak. Kita hanya pada saat berkendara aja. Pada saat berkendara apa yang kita ya, lakukan?
1: Kalau bisa kita stop.
0: Stop ya. Oke.
1: Stop kan artinya membuka jalan untuk kalau kita di tengah buka jalan kalau bisa.
0: Betul. Nah,
1: stop dengan hargai ya kan.
0: Artinya kita memberikan ruang ya.
1: Iya, kalau boleh memberikan ruang, ini kan sangat penting. Ya, ada dua kan itu, ada orang kebakaran lawan
0: ambulan
1: itu, nah itu perlu itu.
0: Betul. Jadi artinya kita
1: hindari,
0: jangan malah terus melaju, nggak mau minggir gitu ya.
1: Oh, itu orangnya berarti kurang sopan, kurang beradab ya, kira-kira begitulah Bapak Dila.
0: Itu sudah ya, mudah-mudahan ini menjadi edukasi juga untuk masyarakat kita terkait bagaimana kita harus bertindak atau berperilaku kalau misalnya kita pas di jalan ada ambulan atau suara sirena pemadam gitu ya.
1: Iya. Okay. Ini Pak Dila, ada contoh sebentar sedikit ya. Saya waktu saya kan ini kan pernah pengadilan mengumbandu orang meninggal kan, tapi yang berpikul randa kan. Nah kebetulan ada motor tuh kira-kira orang bujangan lah. Nggak mau disetup kan, kita ini kan lewat. Nah nggak mau disetup, babak belur. Dipukuli orang.
0: Itu sudah.
1: Dan hargai.
0: Kadang-kadang masyarakat juga karena mungkin sudah nggak bisa menahan emosi, akhirnya bertindak sendiri ya, karena memang itu tadi.
1: Ya, kan. Ya gitu lah, itu nang dihindari betul ya, Bapak.
0: Betul, betul sekali.
1: Dihindari kan, jangan sampai ada terjadi yang bukan-bukan ya, Bapak.
0: Benar sekali, oke. Baik.
1: Oke, aku salam dulu ada sedikit ya.
0: Silakan, silakan.
1: Nah, salamnya ada Ibu Asi, Bunda Ika, Bunda Yuli, Bunda Wira,
0: yeah.
1: Bunda Watwi, Pak Sigit, Bang Arman, Bang Daud, Bang Uri, Bang Tila-Tila,
0: okay.
1: Bang Arpan, mudah-mudahan saya setiap semuanya, Bang Padil ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Okay. Untuk Bang Padil, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Dan Bang Padil, sehat selalu.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih demikian halnya sebagainya untuk Pak Julak Serondeng dan juga teman-teman kita yang lain ya.
1: Terima kasih Bang Padil atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serondeng atau Julak Syahrani Anjar yang ada sudah balik dari Banjarmasin, sudah kembali ke Samarinda ya. Ada penelpon kita di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Maya Rumantir aja, Bu Des.
0: Kok sama nih permintaannya dengan Julak Serondeng ini?
2: Oh, tadi tinggal dapur lah. Ini aja ganti, Carlos Whisper aja.
0: Carlos Whisper, oke, okay, ya. Baik, siap.
2: Saya langsung ke tema nih, kalau saya sih penting. Kalau saya menghormati, Bu Des ya. Kalau saya langsung ke pinggir, cari tempat yang aman yang kira-kira tidak kena.
0: Betul.
2: Tuh. Tapi saya saran aja ya. Kalau sudah selesai kegiatan, sirena tolong jangan dibunyikan. Ya pulang kan pelan aja Bang Model.
0: Oke.
2: Okay, itu, iya. Itu banyak kejadian itu.
0: Gitu,
2: tapi
0: tidak
2: ada kejadian nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kan pelan aja, jangan laju seperti yang ada apa namanya kejadian lah Bang Model ya, kayak kebakaran. Saya pernah sekali Bang Model. Arah saya tuh dari Awanglong mau ke bawah kan.
0: Oke.
2: Okay. Center Post. Nah, memang ada sirena, saya kira arahnya nggak tahu. Langsung dia dari Jalan Sudirman belok lagi ke Awanglong, berarti kan kanan kan, harusnya nggak boleh. Nah, hampir kena saya tuh model. Jadi saya balik, saya kejar. Jadi saya kejar suruh pinggir dulu. Ini bawa apa? Dia bilang kan, nggak bawa apa-apa katanya. Bawa pasien nggak? Nggak katanya. Mau jemput pasien nggak? Nggak katanya kan, ambulan biasa. Kalau bisa jangan melawan arah, soalnya kan lampu kita sudah lampu hijau, saudara lewatnya langsung kanan.
0: Okay.
2: Sebenarnya kalau memang mau pulang jangan lewat melawan arah, dan lagi kan terlalu laju berarti model.
0: Okay.
2: Kalau saya itu kalau saya ya terus terang mau hukum apa aja ya kita mungkin bukan ngelawan ya, dia kan ini kita duduk bersama lah.
0: Iya.
2: Kalau bisa kita melawan arah tapi beloknya ke kanan kan, ngeri Bang Padil.
0: Siap.
2: Orang aja semua teriak. Soalnya dia terlalu laju beloknya.
0: Iya.
2: Kalau bawa pasien, orang mati ya gak apa-apa kan.
0: Betul.
2: Kalau dia minta maaf, nah berarti kan kamu merasa.
0: Oke.
2: Bukan merasa salah kan. Jangan diulangi lagi, saya bilang kan. Pelan-pelan aja. Kan gak bawa apa-apa ini yang bilang Bang Padil. Cuma arahnya berlawanan.
0: Iya.
2: Belok kiri lagi.
0: Okay.
2: Nah, kalau saya ya menghormati sebenarnya. Tapi kan kalau seperti ini membahayakan orang, nggak respon ya, meminta maaf aja Bang Padil. Nah, jadi sekali lagi kalau ada ambulan atau PMK lebih bagus kita minggir aja. Kalau saya paling paling ngalah dah, soalnya ngeri bang model.
0: Iya.
2: Mata saya sendiri lihat di jalan Cermai, saking lajunya, ibu ini tadi kan tak mau minggir. Hmm. Akhirnya dia banding setir, ke kiri salah, ke kanan salah. Akhirnya anak muda tuh kena, ya hancur motornya. Tapi orangnya tidak apa-apa. Iya, jadi saya dekatin kan, ya sudah saya bilang kan, kamu udah bisa nuntut juga kan, karena ada kebakaran. Nah itu. Oh, jadi ya itu sekali lagi, kalau sudah tidak ada apa kegiatan kayak PMK atau ambulan, ya jangan dibunyikan sirinanya. Soalnya orang ya, sepinggir semua kemudian.
0: Oke, artinya
2: banyak orang bilang kan kalau bisa sirinanya jangan dihidupin kalau sudah tidak ada kegiatan PMK itu.
0: Oke.
2: Terima kasih Bung Padilla.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mamat yang juga sudah bergabung ya. Baik, di jalur telepon berikutnya yang sudah kembali berdering. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ori.
3: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Ya.
3: Ini tentunya dengan penyiar kita
0: ya,
3: Bang
0: Ori.
3: Fadel.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya malam ini Bang Fadel?
0: Kok ngebut Ori ini ngomongnya ini? Oke, sudah paham, sudah tahu dengan Ori. Oke.
3: Jadi Bang Fadel, langsung aja ya. Kalau saya mendengarkan sirene di jalan, yang saya lakukan menyetopkan sementara kendaraan saya ke pinggir jalan agar kendaraan ambulan bisa leluasa jalannya sampai ke tujuan dengan selamat.
0: Oke, baik.
3: Itu aja lagunya dari Jata Julio.
0: Oke, siap.
3: Lepaskanlah. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih banyak Bang Fadel.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ori. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kita akan undang Anda kembali ya untuk berpartisipasi di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Pesan singkat bisa Anda kirimkan di 0811 55 44 976. Daun-daun kering dari Maya Romantir dan juga Careless Whisper dari Julio Iglesias.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Dua lagu sudah kita hadirkan ya pendengar, permintaan Anda tadi, Daun-daun Kering dari Maya Romantir dan juga Careless Whisper dari Julia Iglesias. Ya, mudah-mudahan bisa temani Anda pendengar di suasana malam hari ini, khususnya untuk Anda juga yang mungkin dalam perjalanan ya, mudah-mudahan bisa menjadi teman Anda. Baik, kita sapa kembali di jalur telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ato ya?
1: Dengan Ato.
0: Iya. Apa kabar Pak Ato?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuacanya gimana di sana?
1: Cuacanya sama aja Bapak, dia seperti tadi malam.
0: Masih panas juga di sana ya?
1: Masih panas. Masih,
0: belum ya. belum ada hujan juga di Muara Badak ya?
1: Iya, belum ada hujan.
0: Sama ini masih ya.
1: Cuma iya. Itu aja waktu seminggu yang lalu ada hujan, saya cuma 2 menit aja mungkin.
0: Cuma 2 menit.
1: Gerimis, 2 menit aja gerimis.
0: Itu sudah, karena memang beberapa hari lalu juga ada di wilayah Loa Bakung, tapi katanya cuma sekitar 2 atau 3 menit juga katanya ya.
1: Iya, kalau cuma lebat bangunnya tidak apa-apa, cuma ini gerimis saja.
0: Itu sudah, ya mudah-mudahan bisa segera diberikan hujan agar bisa segera kurang panasnya dan juga kebakaran lahan ini juga segera berkurang ya.
1: Iya, itu kebakaran selalu nih di sini lagi terbakar.
0: Okay. Ini Pak Ato ini tinggalnya di seputar Muara Badaknya atau mungkin di Empang ini?
1: Iya, di Empang ya Pak.
0: Ya?
1: Di Empang.
0: Di Empang ya? Iya. Di Empangnya daerah apa namanya nih Pak?
1: Muara Berau.
0: Muara Berau?
1: Iya.
0: Wow, berarti Muara Berau ini agak masuk ini berarti ya?
1: Tidak jauh dari pintu laut itu.
0: Tidak jauh dari pintu laut, berarti di sana ini ramai berarti, atau ada tetangga juga di sana, atau mungkin jauh-jauh jaraknya tetap ya?
1: Jauh banget lah, jaraknya itu sekitar mungkin 2-3 meter mungkin baru ada lagi.
0: Oke, jadi di sana ada teman juga atau sendirian?
1: Saya sendiri aja.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi hiburannya apa aja di sana? Selain radio nggak ada lagi ya?
1: Cuma dengarkan radio aja.
0: Dengarkan radio aja ya, mudah-mudahan bisa terhibur ya dan bisa menjadi temannya ya Pak Ato ya.
1: Cuma kalau kondak, bikin lagi ke toko 5.
0: Oh, kalau kondak akhirnya bisa naik ke toko gitu?
1: Iya, ke toko 5, ke gimana kan ada toko 5 kan namanya kan?
0: Mm-hmm.
1: Ya ke situ, nanti kalau nyorong turun lagi.
0: Oke, tapi aman aja di sana kondisinya ya?
1: Aman aja, kalau masalah air itu ya ada juga yang susah, ada juga yang enak.
0: Oke, baik.
1: Yang punya sebetulnya kan enak.
0: Ya mudah-mudahan semuanya tetap aman, terkendali dan juga lancar kegiatan di sana ya.
1: Iya, Bapak.
0: Okay. Baik, mau menyapa atau mau milih lagu nih Pak Ato?
1: Lagunya pilihkan aja Bapak, lagu manca ya kalau ada itu.
0: Lagu manca?
1: Iya.
0: Kalau lagu manca ada Michael Bolton, ada Michael Lenturok, kemudian ada Christian Bautista, yang mana?
1: Yang nomor 3 tadi itu.
0: Ya?
1: Yang nomor 3.
0: Yang nomor 3 berarti Michael Lenturok ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Sebetulnya aku suka anu di waktu suka ini apa sih namanya itu dah. Yang lagunya itu dah Power of Love.
0: Power of Love. Power of Love.
1: Selanjutnya,
0: enggak masuk dalam list kita malam hari ini.
1: Iya itu,
0: udah.
1: Biasanya kan ada ya.
0: Iya, biasanya ada.
1: Iya itu.
0: Jadi dia berputar dia ya, nanti mungkin ada kan ada lagi.
1: Kalau enggak ada, enggak apa-apa juga. Ada aja Pak Fadil.
0: Siap.
1: Kalau begitu, Pak Fadil, mudah-mudahan Pak Fadil selalu dikasih kesehatannya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Panjang dan pikir berita Pak Fadil.
0: Amin.
1: Lanjut tugas. Terima kasih
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ato yang ada di Muara Berau ya, di adanya di Empang ya beliau ini. Ya mudah-mudahan semuanya tetap lancar, sehat selalu ya Pak Ato. Baik, di jalur telepon WA ada Bunda Lian. Halo, selamat malam Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Iya. Kita masih menyapa pendengar kita di suasana malam Ruang Rindu ini ya.
2: Iya,
0: betul. Itu sudah apalagi. Apalagi dengan tema kita menarik juga nih, karena banyak ya masyarakat kita yang kalau dengar ambulan itu atau suara sirine itu malah melaju malah ya.
2: Iya. Iya, memang harus dilihat ya, kita bisa seharusnya minggir ya. Artinya kita lihat ke mana kita bisa menyisihkan jalan untuk mereka melaju.
0: Betul.
2: Cuman memang sebetulnya ambulans itu ada beberapa sirine.
0: Iya, ada.
2: Tapi
0: ada
2: beberapa sirine, jadi bawa
0: ada bawa pasien bisa, gitu
2: bawa
0: ya.
2: Bawa pasien atau mau jemput pasien gitu ya. Dan kalau saya di sini, terutama kita di PMI ya, kita selalu mengingatkan pengemudi, karena kadang-kadang saya melihat di sini, betul tadi Bang Mamat bilang ya, bahwa ambulansnya melanggar gitu ya,
0: sudah kosong sudah, istilahnya atau balik dari penanganan mungkin atau balik pengantaran sudah kosong, masih melaju seperti
2: melaju dan bahkan melawan arah
0: menyalakan sirene juga gitu ya.
2: Ya sebetulnya kan mereka tidak seperti itu, kecuali sebetulnya pemadam yang boleh laju dan melawan ya. Kalau ini sih kita harus lihat sikon, karena
0: kecuali kalau sakit parah mungkin ya.
2: Pada dasarnya gini, ambulans itu atau ada yang sakit parah atau enggak, kan sebetulnya ada tenaga yang membantu. Yeah. Kecuali memang ambulans-ambulans yang ada di apa ya, di kelurahan atau apa, yang memang kita suka sebutnya kayak ambulans transport ya. Tapi kalau ambulans yang dari 119 atau dari 118 itu kan sudah ada petugas di dalam. Jadi
0: betul,
2: mereka hanya pasang sirene untuk minta jalan.
0: Betul, ya.
2: Itu separah apapun, karena jangan sampai akhirnya kita juga celaka dan mencelakakan orang lain.
0: Betul, gitu. Itu sudah. Apalagi kita bawa pasien terus celaka lagi, nih bahaya lagi ya.
2: Itu membahayakan orang lain. Karena berapa kali saya juga gitu ketemu, sudah minggir gitu, tapi terus tiba-tiba motong jalan di lampu merah gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau pemadam boleh, kalau itu kita harus lihat sikon juga gitu loh.
0: Oke.
2: Untuk tanggal lampu merah itu gitu.
0: Ya, tetap mungkin, harus lihat situasi juga Bunda ya berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Mungkin nanti tetap harus minta instansi terkait untuk
0: pengawalan.
2: Pengawalan atau menyampaikan pada pengemudi ambulans bagaimana tata cara membawa ambulans.
0: Betul. Gitu.
2: Kalau kita dari PMI juga saya selalu mengingatkan untuk kalau ada pelatihan-pelatihan, mengingatkan para pengemudi ambulans untuk seperti apa tata cara membawa ambulans.
0: Iya, karena ada ya makna-makna dari bunyi ambulans itu ya, ada sinyal menjemput pasien, sinyal membawa pasien non darurat, ada yang membawa sinyal gawat darurat, ada yang membawa jenazah juga gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Okay. Baik, lagunya apa Bun?
2: Ebit deh.
0: Ebit Gade yang mana? Soalnya ada Ebit Gade yang ada dua di
2: ada
0: sini. Elegi Esok
2: apa?
0: Pagi sama Senandung Pucuk-Pucuk Pinus.
2: Elegi Esok Pagi deh.
0: Elegi Esok Pagi, baik, silakan.
2: Oke, salam buat semua, Bang Mama, buat ini. Mereka yang nggak pernah ketemu.
0: Nggak tahu nih, lagi bertapa kayaknya mereka nih.
2: Ada kesempatan. Iya, Bang Fadil juga hati-hati ya.
0: Siap Bun, terima kasih Bun.
2: Jangan lupa minum.
0: Siap, sudah ready terus ini minumnya nih.
2: Siap.
0: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Bun, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bunda Lia Dahlan juga sudah bergabung. Di jalur telepon berikutnya kita sapa lagi. Halo, selamat pagi Ruang Rindu. Selamat pagi, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Bapak.
0: Oke, apa kabar Bung Arfan?
3: Alhamdulillah, sehat Bung Bade.
0: Sehat ya, oke baik. Iya, masih Bade,
3: aku tanya boleh?
0: Apa itu?
3: Itu tadi Bunda tadi yang sore tadi kabar
0: betul. Iya.
3: Walaupun ada lagi Bung Pade.
0: Betul. Beliau memang pendengar setia kita. Kan waktu jumpa pens tanggal 12 lalu beliau juga ada hadir.
3: Makanya aku belum bisa request juga ke dokter ini.
0: Iya, beliau
3: mau bercanda.
0: Beliau pendengar Kristen dan juga sering menjadi narasumber karena sesuai dengan profesi beliau juga ya. Jadi artinya banyak hal yang kita dapatkan dari beliau.
3: Ya, alhamdulillah berarti viral ini kalau kedengar sekarang juga.
0: Ketawa ini Bunda lihat dalangnya nih ya. Oke, siap.
3: Kalau Michael Bolton apa dia ya?
0: Michael Bolton.
3: Iya.
0: Michael Bolton. When a man love a woman gitu ya.
3: Ya itu aja mau model ya.
0: Oke deh, siap.
3: Maaf Bunda ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arpan yang ada di Balikpapan. Masih ada yang menunggu di jalur telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat Ruang Rindu Bapak Del.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Masih
0: tahu
4: Irfan saya.
0: Oh, Irfan. Soalnya lama menghilang soalnya Irfannya nih.
4: Sibuk.
0: Oke. Okay. Tapi sekarang lagi enggak sibuk ini?
4: Ya dia berbahan ini
0: juga. Berbahan. Oke, okay, baik.
4: Apa temanya?
0: Temanya tentang sirena. Kalau misalnya ketemu di jalan, minggir atau enggak? Kalau misalnya minggir ya?
4: Iya.
0: Karena banyak
4: masa
0: kan.
4: Tadi.
0: Ada ambulan lewat, ada pemadam lewat, kadang-kadang.
4: Iya loh, minggir dong. Enggak minggir, bahaya itu kan ambulan. Orang takut itu.
0: Iya, betul.
4: Wajar aja.
0: Oke. Baik.
4: Ya, lagunya putar aja.
0: Lagunya putar aja, oke. Baik, siap.
4: Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bung Irfan, kalau tadi Bung Arfan di Balikpapan, ini Bung Irfan di Muara Jawa. Oke, baik, di belakang Bung Irfan Muara Jawa ada lagi di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Bang Saiful Koko, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Sehat, berapa hari sakit?
0: Loh, sakit apa?
5: 10 hari, pokoknya buriang badan, sakit semua tulang.
0: Waduh, ini keganangan kayaknya nih.
5: Enggak juga keganangan.
0: Siapa tahu keganangan.
5: Seminggu 2-3 kali ketemu.
0: Oh, seminggu 2-3 kali ketemu. Wah, ini baru dipancing langsung bongkar ya. Oke nih. Nah, tapi sekarang sudah baik kan ya?
5: Ya lumayan sih, kita cuma tinggal tengkuk leher bukan mulai sakit kepala tuh.
0: Ah, itu dia, apakah pengaruh cuaca atau apa ini ya?
5: Ya mungkin panasnya itu.
0: Betul, panasnya. Dan kita juga ini suara juga kita masih rada-rada serak ya, karena memang kita terdampak juga nih dari kabut asap ini ya.
5: Mulai malam Minggu tanggal 12 itu lah sakit sudah.
0: Oh, malam Minggu tanggal 12 itu Bang Saiful Koko enggak datang ya?
5: Enggak, kan saya kan ngomong sudah sama Pak Adi kan di hidup kita ada acara maulitan.
0: Iya, maulitan.
5: Enggak, saya sebenarnya ya enggak enak banget dengan perasaan saya. Kayak panas dingin itu pulang sudah.
0: Jadi mulai saat itu ya?
5: Iya, sampai seminggu kemarin.
0: Oke, tapi sekarang sudah sehat?
5: Lumayan. Ada Bang Padil hari apa tuh ya, juga kan saya dengar aja baik-baik.
0: Iya, hari
5: malam Jumat kah?
0: Jumat malam.
5: Malam Jumat.
0: Malam Jumat ya?
5: Iya.
0: Oke. Iya, pada saat itu masa pada dinas malam ya.
5: Iya.
0: Iya. Oke. Ini
5: lagu mancanya apa aja Bang Padil?
0: Lagu manca yang sudah direquest Michael Lentrock, masih ada Michael Bolton juga sudah diminta. Berarti tinggal siapa nih? Saya cek dulu. Tinggal Christian Bautista.
5: Christian Bautista ya.
0: Since I Found You.
5: Iya. Lama juga Bang Padil namanya itu nah. The Classic East Western itu.
0: Ya.
5: Dari The Classic East Western.
0: The Classic. Oke, okay. Nanti dikasih tahu sama Bang Dedi nanti, karena Bang Dedi yang ngatur lagunya sekarang.
5: Bang Dedi.
0: Bang Dedi yang ngatur semua sekarang lagunya. Beliau sekarang musik direktornya beliau soalnya ya.
5: Naik jabatan
0: ya. nanti kita infokan nanti.
5: Iya, ini masalah ambulan ke Bang Padil.
0: Sirena ya, biasanya kalau
5: sirena.
0: Masalah
5: kalau
0: di jalan ya.
5: Pernah di Jelawat. Mm-mm. Dari Biawan belok ke Jelawat, itu ada mobil dari belakang saya yang ngikutin, tapi bukan ambulan. Mm-mm. Mobil biasa. Sengaja saya jalan pelan di tengah jalan. Di klaksonnya saya stopin. Kenapa Pak? Bapak salah jalan. itu Bapak sudah kena tilang tuh, ada CCTV itu di muka KSA itu. Mm-hmm. Khusus tilangan apa elektronik mobil.
0: Iya,
5: Bapak ada transken lah itu.
0: Lah itu ya.
5: Iya, yang di pas buka perusahaan seberang bak sampah itu.
0: Yang di jalan
5: Jelawat.
0: Jalan Jelawat. Saya belum tahu tuh karena di jalan situ kan
5: ada
0: sekarang
5: ada tiang itu, dikasih tiang lalu sama dinas perhubungan itu.
0: Oh, sudah ada ya di situ ya. Karena
5: ada lama sudah. Jadi kalau mobil masuk nah kamu keluar dalam 15 menit itu berarti nyerobos. Karena tiang sudah nanti bikin SNK itu.
0: Oh, gitu. Masalahnya memang karena itu agak terlindung tanda-tanda itu sehingga kadang-kadang mobil itu kemasuk sempat.
5: Nah, bukan yang di situnya, pokoknya dia agak masuk sudah kira-kira 20 meter dari Jelawat itu.
0: Oh, sudah masuk ke dalam ya?
5: Depan perusahaan KSA tuh.
0: Oke, iya.
5: Ada CCTV itu untuk mobil tapi.
0: Jadi dia di situ pas kleksonnya?
5: Enggak, kleksonnya tuh dekat SD itu. Mm-hmm. Saya taruh sepeda motor saya tengah jalan. Kok bilang Bapak salah jalan?
0: Iya, karena nggak bisa masuk ya?
5: Nggak boleh masuk. Sengaja saya memang pelan-pelan. Dia mau balik nggak bisa. Saya lihat di spion ke kanan saya. Dia mau balik ke kanan saya.
0: Oke.
5: Kalau tabrak kan dia kena dua pasal itu.
0: Akhirnya apa jawabannya?
5: Diam dia. Salah arus. Ada preman-preman itu kan bang 9 itu kan. Mm-hmm. Bapak salah jalan. Akhirnya diarahkan ke putar balik simpak 20.000. Jadi kena bajak.
0: Jadi kena bajak dia jadinya ya.
5: Iya. Nah yang sekali ada di depan gang 4 itu dekat kuburan Kelabu Kuning itu. Mobil nabrak motor keluar gang 4 itu. Malah nyumpah-nyumpahnya sama orang tua yang keluar gang pakai motor. Bapak salah jalan, Bapak kena dua pasal sudah saya bilang.
0: Iya, karena memang
5: sekarang mobil nggak boleh.
0: Sekarang satu arah sekarang itu memang.
5: Iya, satu arah. Okay. Dari Sungai Dama ke Jelawat boleh, dari Biawan ke Jelawat nggak boleh.
0: Betul, betul.
5: Akhirnya apa, damai dia 400, dia bawa ke bengkel mobil, motor orang itu di backing padahal sudah pecah-pecah memang. Ini kerumun orang kampung.
0: Soalnya saya sempat kejebak di situ, nggak kelihatan itu tanda larangan mobil.
5: Nah, sekarang
0: itu
5: sudah diarahkan ke sini, besar kok tanda-tanda itu, orang pada mobil nggak boleh masuk itu.
0: Iya, karena sebelumnya kan agak terlindung dia.
5: Lindung anu baleho-baleho caleg.
0: Iya, agak terlindung sehingga ya. Waktu awal-awal itu masih baru dipasang, terjebak di situ sempat masuk sekitar 10 meter, baru lihat kok nggak ada kendaraan, akhirnya muter balik.
5: Iya, kalau yang biasa nggak mau lagi dia.
0: Itu sudah.
5: Kalau sudah pernah ngurus STNK perpanjang kena 2 kali, 3 kali, kena 3 kali juga.
0: Wah, itu sudah.
5: Kalau lihat 300, saya kan 3 kali kan 900.
0: Itu sudah.
5: Apalagi parkir berlangganan kan 1 juta.
0: Iya, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi anu juga ya, artinya sudah salah klakson lagi.
5: Iya, sengaja. Saya sengaja memang kalau ada mobil belakang saya kalau saya lihat itu.
0: Ya, karena memang sudah ada larangan nggak boleh masuk kendaraan satu arah aja tuh sekarang.
5: Iya
0: ya.
5: Mobil nggak boleh, kalau motor boleh.
0: Iya motor boleh. Oke, baik.
5: Tapi nyapa dikit dong tadi.
0: Silakan.
5: Tadi ada Dr. Alia Dahlan ya.
0: Betul.
5: Malam ada Pak Arpan juga, ada siapa Irfan tadi ya?
0: Irfan dari Muara Jawa ada sudah masuk.
5: Ya, ada Piola. Ayo kalau bisa masuk-masuk ya, Ica segala ya.
0: Ica kemarin masuk.
5: Ketua Adenan juga selamat malam.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan sehat. Ada Bunda Yanti. Ada Acil Nok. Biasanya kalau Bang Padi Sena, Acil Nok ini masuk. Ada siapa lagi? Ada Nus Jansa, ada Bunda Wira juga ya.
0: Iya.
5: Ada Bunda Asih. Ada siapa? Bunda Eti juga di PPU ya, mudah-mudahan lagi dengarkan. Selamat malam, salam bahagia sejahtera selalu.
0: Amin.
5: Untuk ini Bang Fadilnya selamat tugas saja ya.
0: Siap.
5: Amin. Mudah-mudahan pulangnya pun saya selamat sampai di rumah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Kira-kira dada air lagi kali sempak itu.
0: Karena tadi informasi yang saya dapatkan, karena tadi saya sudah siang sudah di kantor, tadi informasi sore-sore tadi katanya ada dibuka, tapi katanya sampai ke atas nggak ngalir katanya. Apakah sekarang masih ngalir karena malam ini biasanya naik dia?
5: Kalau tempat saya sini masih ngalir sampai hari ini.
0: Masih ya?
5: Masih. Cuma ya saya isiin kurang 3 kilan, saya isiin penuh lagi.
0: Oh iya ya mudah-mudahan.
5: Untuk mandi apa, bak minum.
0: Semua.
5: Tapi kalau yang di Dragon, bak yang lain itu sudah persiapan sudah setengah bulan yang lalu.
0: Ya itu. Ya mudah-mudahan pasti nanti lah. Dicek dulu nanti apakah nanti sampai di rumah apakah sudah masih ngalir atau enggak, karena memang saya sudah nampung juga di Tandon ya.
5: Iya. Semua Pak Dino, terima kasih waktunya, Pak.
0: Sama-sama.
5: Oh ya, kurang nih apa? yang di Indopis.
0: Ketinggalan ya.
5: Hari ini saat malamnya saya sementara ini tidur di rumah Pak D-nya.
0: Oh gitu.
5: Iya.
0: Sambil istirahat ya.
5: Mendengar dia salam aja bilang bang sama bang Padil.
0: Oke, siap.
5: Saya kan tadi ngomong ada bang Padil silakan dikurang malam ini. Oh tahu ya. tahu aja.
0: Oke, mau cepat pulih ya. Cepat sehat. Iya. Oke, baik.
5: Ya, makasih bang Padil.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat kembali untuk bang Sepul Koko yang satu minggu ini katanya kurang sehat ya. Ya, tapi secara perlahan sudah mulai pulih. Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita nikmati kembali dua lagu ya. Ada dari Yana Yulio, Lepaskanlah. Dari Makalan Turok, That's Why You Go Away. Masih ada tiga lagu sudah request tadi, tapi akan kita hadirkan nanti setelah di sesi berikutnya. David Giade, Michael Bolton, dan Christian Bautista.

Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau

0: Ya, pendengar prosa dari Samarinda, sebelum kita lanjutkan sajian Ruang Rindu, kita simak terlebih dahulu kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, 3 menit tinggalkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, dan memang malam sudah semakin larut ya. Namun untuk Anda yang masih terus menikmati siaran kami, kembali kami ucapkan untuk Anda selama menikmati sajian kami ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kita hadirkan berdasarkan sesuai request Anda tadi, para pendengar kita, bisa menghibur, temani Anda di suasana malam hari ini. Kembali kami undang Anda di dua jalur telepon, di 7365667434 7435 dan juga melalui jalur WhatsApp 0811554476. Baik, ada Julak Adnan yang ada di Muara Siran yang sudah masuk melalui pesan singkat di jalur WhatsApp ya, dengan pantunnya. Empat bait kalimat kususun, berprosa kata indah, tertata puisi. Bang Saiful Koko kusapa dengan pantun, Pia 976 tetap sehat yang hakiki. Luar biasa. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan ke Muara Siran. Ruang rindu kenangan itu selalu ada, dipandu Amang Padil yang siaran. Terima kasih Jula Adnan, sehat selalu bersama keluarga. Iya, dan juga sudah langsung menyapa Bang Saiful Koko ya. Nah, mudah-mudahan pantunnya dari Jula Adnan ini bisa menjadi pemicu cepat sembuh ya, cepat pulih dari kondisi kurang sehat yang dialami Bang Saiful Koko selama satu minggu ini. Cepat sehat lalu. Sekali lagi terima kasih untuk Jula Adnan yang ada di Muara Siran. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Masuk lagi.
0: Oke, memang terpancing ya. Oke, silahkan dibalas langsung.
1: Tua Adnan itu baru bangun itu mungkin.
0: Pokoknya kalau sudah suaranya Bang Saiful Koko masuk, pasti Jula Adnan masuk. Masalahnya radionya gak pernah mati soalnya.
1: Saya 24 jam juga. Cuma kalau jam lepas kata selain radionya.
0: Iya, sudah bunyi ser gitu ya.
1: Radio yang lain lah yang 24 jam.
0: Oh iya.
1: Ada itu 5 pemancar itu.
0: Oke, silakan.
1: Seiring malam semakin jauh di ujung Muara Siran.
0: Cakep.
1: Muara Siran adanya di Kutai Kartanegara.
0: Ya.
1: Orangnya sangat santun, tua Adnan. Kalau berpakaian mirip pejabat negara.
0: Luar biasa. Sudah pernah ketemu ya?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Tidak tahu dulu yang di radio tangga sebelah itu.
0: Oke.
1: Kan itu tiap anu kan tiap setengah tahun tuh ada acara. RCC itu kan remaja kesempatan klub itu.
0: Oh, dulu ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi artinya belum tahu yang mana orangnya ya?
1: Kalau saya sih lupa.
0: Lupa ya?
1: Kalau saya kan sering jadi panitia pertandingan segala jam santai apa segala macam itu kan saya semua megangnya.
0: Oke. Kalau beliau ini kalau nggak salah orangnya agak gemuk-gemuk sedikit ya?
1: Iya. Malam ini Abang Fadil lagi siaran.
0: Cakep.
1: Ruang rindu acara favoritnya.
0: Cakep.
1: Sungguh ganteng, lagi tampan. Orang Muara Siran.
0: Cakep.
1: Tidak lain tuaku Adnan. Orang Muara Siran. Ngarannya bahasa Banjar.
0: Ngarannya. Dicampur pulang bahasa Banjar lah.
1: Apa lagi?
0: Ngaran Sidin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Saiful Koko tadi untuk menyapa kembali Jula Adnan yang sudah masuk dengan pantun beliau ya. Baik, ada Pak Wahyudinata di Loa Bakung saat ini juga sedang monitor katanya. Iya. Oke, saya kira Pak Wahyudinata ini dulu sudah netap di Jawa setelah pensiun ya. Ternyata netap di Samarinda. Oke, sehat selalu Pak Wahyudinata ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada waktu lagi kita bersua, kumpul-kumpul, mengadakan acara. Karena waktu itu mungkin sudah masih banyak yang belum saling kenal ya. Karena waktu kita memang rasanya kok singkat ya pada saat itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kita ngadakan acara biar bisa lebih akrab lagi. Bahkan mungkin kalau bisa kita lebih ini lagi ya, bikin acaranya lebih seru. Oke, terima kasih Pak Wahdinata yang sudah bergabung juga di jalur pesan singkat WA. Sehat selalu bersama keluarga. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tadi sudah ada lagu Ebit GAD, Elegi Esok Pagi, dan juga Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Dan masih menunggu ini tadi permintaan Bang Saiful Koko, karena itu lagu terakhir Mbak Manca ya, yaitu Christian Bautista dengan lagunya Since I Found You. Tapi setelah dua lagu berikut ada Bunda Alia Dahlan tadi yang minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit ya. Dan Michael Bolton ini permintaan dari siapa tadi sebelum Bang Saiful Koko, saya lupa ingat tadi ya, Bang Arpan ya. Oke, jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti kita masih undang Anda ya, karena masih panjang waktu kita hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya, apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab, selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan? Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Inspirasi hari ini.
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat. Pendengar, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang kuat. Mahatma Gandhi.

0: Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan kembali sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. Dari topik kita tadi, sirena di jalan raya, apa yang Anda lakukan? Oke, kita sapa. Wow, jadi Julatnan langsung bergabung di telepon WA nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu Julatnan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Fadil.
0: Iya. Ini Bang Saiful Koko tadi saya tanya, sudah pernah ketemu belum katanya? Apakah memang belum pernah ketemu atau gimana ini?
1: Memang Mang Fadil ya. Pada di awal-awal tahun 70-an atau di akhir-akhir tahun 70-an atau di awal tahun 80-an pada waktu itu kan kita kan masih remaja lah. Yeah. Jadi dulu itu kan radio itu kan dimonopoli oleh radio komersial dan Arasi Sonia, waktu itu disebutkan radio siaran sosial niaga. Nah, di mana pada waktu itu kan ada juga yang ngadakan jumpa-jumpapan gitu kan. Ngadakan jumpa-jumpapan gitu. Nah, jadi siapa foto itu memang sipitas lalu saya pernah melihat gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu Pak Setia dari radio swasta komersial itu kan maksudnya tuh mengadakan jumpa-pan itu kan. Nah, jadi di situ kita sering berjumpa dengan pan-pan yang lain gitu kan. Nah, di mana pan-pan yang lain itu banyak waktu itu kan. Nah, kita saling kenal gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pada waktu itu kita pun namanya kan tidak semua orang itu kan apa yang mencintai suara radio. Nah, kalau kayak saya nih Mang Fadilah, terterang kita nih memang hobi mendengar radio. Bahkan pada waktu itu kita pun sering juga mendengar radio POA kan.
0: Voice of America.
1: Voice of America. Nah, iya. Itu kan ya pada di awal-awal tahun 80-an itu. Nah, kita pun kirim juga apa, kita sering pun berpotensi kan berkirim surat. Nah, jadi termasuk yang di RRI ini juga kita sering monitor gitu kan dalam acara apapun juga, karena kita radio ini semboyannya kan satu suara satu pendengar.
0: Betul.
1: Nah, disitulah artinya tidak semua orang artinya tuh hobi mendengarkan radio. Nah, jadi untuk Saiful Koko memang secara jabat tangan kita belum, cuman di dalam pertemuan pan-pan itu kan mungkin di situ kita ada melihat Saiful Koko gitu kan. Nah, jadi yang jelas usia Saiful Koko dengan usia saya ini kan ya
0: enggak jauh beda.
1: Ya sudah di atas 60-an, mungkin mendekati ke usia 70-an.
0: Gitu kan. Enggak jauh beda. Artinya, yang enggak jauh beda
1: sudah
0: ya.
1: Sudah menulani kan masih hobi radio gitu.
0: Iya
1: kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah kita merasa tertarikan dengan radio itu. Nah, saya waktu di Pontianak itu, nah sampai sekarang saya pun tetap pendengar radio Pontianak.
0: Karena
1: maupun di Pro 1-nya.
0: Sempat hijrah ke Pontianak ya?
1: Iya, saya dulu kan nama juga di Pontianak itu kan. Nah, cuman di sana tuh Amang Fadilnya kalau acara bepantunnya di sana itu memang rame kan. Orang Melayu itu kan
0: identik
1: dengan berbahasa
0: betul,
1: pantun kan.
0: Betul.
1: Nah, disitulah raminya kalau di Pontianak itu. Nah, jadi kalau untuk di Samarinda di Pro 4 ini memang acara berpantun itu kurangan gitu loh, kurang diberi apresiasi kan. Sama pendengarnya gitu. Nah, memang tidak semuanya orang kan artinya mengimprovisasikan untuk berpantun itu.
0: Iya.
1: Nah, jadi disitulah artinya kan apa, merasa orang tuh susah untuk
0: menyalurkan bakat satu ya.
1: Iya, untuk membuat sastra apa sastra budaya yang sudah diberi label sama UNESCO kan. Non benda kan.
0: Iya.
1: Nah, disitulah kelebihannya. Nah, jadi Mang Fadil, saya ini apa? Saya teringat gitu. Nah, ini kan sudah kemarau panjang ini.
0: Betul.
1: Nah, jadi Ya syukur alhamdulillah lah di kampung kami ini tanpa ada hotspot kan.
0: Jadi dan air juga masih terjaga ya.
1: Nah cuman untuk mengenang beberapa teman saya yang di Samarinda, bahkan mereka sudah almarhum itu cukup lama. Nah saya dulu sempat pinjam kasetnya itu dari kelompok Prambos gitu kan. Prambos yang judulnya tuh Kemarau. Nah jadi berapa dua hari yang lalu saya sempat itu monitor di salah satu YouTube poskesmennya Helmi Yaya, termasuk salah satu pendiri Prambos itu. Nah jadi memang Helmi Yaya pun dia sangat menyenangi lagu Kemarau itu. Nah jadi dengan adanya lagu Kemarau ini, terus terang Bang Fadil, saya tuh merasa
0: dari
1: gimana gitu kan dengan kawan saya.
0: Siapa penyanyinya itu Pak? Tadi?
1: Itu dari kelompok Prambos itu.
0: Prambos ya, oke.
1: Iya, Kemarau itu. Okay. Saya kalau dengar lagu itu, terus terang Amang Fadil, saya kadang-kadang tuh meneteskan air mata. Saya ingat tuh teman-teman saya itu lah. Walaupun saya tidak melihat jasadnya, cuma kan lewat dari media sosial ini, kadang-kadang saya mendapat kiriman, gitu kan. Jadi mereka sudah mendahului gitu dan nah semoga aja lah di alam barzahnya tetap dilapangkan apa di alam barzahnya kan tetap dilebarkan lah artinya amin. Dapat pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi untuk mengenang saya kembali dengan lagu Prambos itu, saya rasa itu di apa di studionya RRI itu pasti ada, setidaknya ya kalau di YouTube itu jelas ada itu Kemarau.
0: Kalau di YouTube pasti ada sudah. Kan ini saya coba searching dulu di Bang Lagu, mudah-mudahan ada nanti. Ini masih saya searching ini ya. Siap.
1: Mudah-mudahan. Jadi itu aja. Jadi ini saya nih mau berimprovisasi nih. Emang Fadil kan istilahnya ya boleh dikatakan ini apa pantun ini kan sastra lama kan artinya sangat usang.
0: Betul.
1: Jadi cuman sekarang ini kan kayaknya mulai digiatkan lagi kan. Jadi begini bunyi pantunnya. Sula merendah ke Jawa Timur, jalur terlibas beririk sampan. Semoga hidup kita tetap makmur, jalan indah hati nurani pun terpampang.
0: Amin.
1: Itu aja Mang Fadil. Itu aja Mang Fadil aja dapat mengisulannya, dapat meresensikan lah gitu.
0: Siap.
1: Kalimat-kalimat orang-orang kutukan saya ini Mang Fadil.
0: Terima kasih banyak. Ini inspirasi luar biasa nih dari Jula Atar ini ya. Ada lagunya ada ternyata dapat.
1: Itu aja dulu Mang Fadil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Julak Adnan yang ada di Muara Siran yang juga sudah bergabung ya di jalur telepon WA. Ya masih ada satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Pro 1 Bung Fadil.
0: Selamat malam Bang Arman, apa kabar?
2: Baik, sehat Bung Fadil.
0: Alhamdulillah, kiranya udah bobo tadi.
2: Enggak bobo. Lagi di depan layar. Lagi tiba-tiba dengar Julak Adnan tadi suaranya.
0: Iya benar. Bernostalgia.
2: Harusnya Julak Adnan itu kan pintar syair, pintar puisi, pintar pantun.
0: Pantun.
2: Harusnya dia menggali lagi tentang penyair dari Selangor itu, Sehari Apri gitu. Banyak menciptakan lagu-lagu band-band ternama Malaysia. Sehari Amri itu namanya.
0: Sehari Amri ya?
2: Iya, itu dia penyair itu. Akhirnya menulis syair, kemudian diaransemen oleh orang-orang yang hobi musik. Akhirnya musik-musik timbullah musik-musik itu. Harusnya seperti itu Bung pada usulku sih.
0: Ya mudah-mudahan nanti bisa kita.
2: Iya. Sama Wahyu nih, Wahyu ku nilai bagus juga Wahyu nih syairnya.
0: Wahyu
2: di LBS.
0: Oh ya, yang di LBS, oke.
2: Iya, mantap itu. Lagu-lagu daerah terutama tuh yang harus dipolah tuh.
0: Siap.
2: Lagunya yang terakhir aja Bung Badel.
0: Yang mana yang terakhir?
2: Yang di list terakhir tuh.
0: List terakhir itu Abdul and the Coffee.
2: Nah itu sudah.
0: Selalu ada. Oke, baik.
2: Lagunya buat Piola.
0: Baik.
2: Piola gak pernah masuk di acara Bung Padel.
0: Ya mudah-mudahan nanti ada waktu dia masuk ya.
2: Iya. Yang kedua buat Maya di Berau, mudah-mudahan masuk juga nih.
0: Ya mudah-mudahan juga sudah sehat.
2: Yang
0: ya.
2: Ketiga ini aku senggol nih, si Ida Monik yang ada di Bontang nih.
0: Oke.
2: Nah kemudian Julak Adnan, salam kompak aja, semoga sehat panjang umur Julak.
0: Amin, alamin.
2: Wahyu yang di LBS, semoga panjang umur, sehat juga dan cepat dapat jodohnya tuh.
0: Amin, alamin.
2: buat siapa lagi nih yang di lupa siapa, satunya
0: siapa,
2: nih.
0: Siapa lagi?
2: Itu yang sering ngomong di Pro 1 di acara Halo Kaltim tuh.
0: Pak Hanya Arianto.
2: Lain yang di Samarinda, di mana tuh ya?
0: Yang di mana?
2: Lupa aku lamanya nih. Di perumahan Bengkuring gak itu?
0: Di perumahan Bengkuring Pak Ajis. Pak siapa?
2: Bukan. Pak Soan.
0: Pak Suwandi.
2: Ya.
0: Oke.
2: Pak Suwandi salam kompak. Ya. Nah. Lama enggak mendengar Pak Suwandi masuk di Ruang Rindu nih. Ya, yang kedua dengan ini, yang satu lagi nih. Mm-hmm. Yang ada di depan Polres Samarinda yang lama itu siapa itu namanya tuh Bang Padil?
0: Siapa? Saya lupa ingat juga nih.
2: Iya itu. Jago juga itu.
0: Oke.
2: Okay. Ore apa? Kalau sudah ngomong berpidato tuh mantap juga itu.
0: Oke.
2: Okay. Okay deh. Siap. Bung Padil, aku pamit. Baik. Lagunya yang terakhir. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Arman juga sudah bergabung dari Luajanan ya. Ya. Terkadang memang ada hal-hal tertentu di masa-masa lalu dan juga ada suatu kejadian-kejadian tertentu yang bisa dituangkan dalam suatu syair, termasuk juga dalam pantun, dalam lagu ya, seperti halnya tadi disampaikan oleh Julak Adnan, lagu Kemarau dari Prambors ini juga bisa menjadi lagu yang menginspirasi ya. Dan mudah-mudahan juga mungkin dari sekian lama ya kenangan mendengarkan radio, karena tadi disampaikan oleh Bang Julak Adnan ini masih sejak remaja sudah mendengarkan, bahkan katanya dulu waktu masih jumpa pers sudah sering dilakukan. Mungkin pada saat itu juga pernah ketemu dengan banyak Sepul Koko, tapi memang karena enggak saling ini masih pada saat itu ya, sehingga saat ini mungkin belum yakin yang mana orangnya gitu ya. Tapi kalau Bang Sepul Koko melihat profilnya mungkin seperti Julak Adnan pasti tahu ya. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita nikmati dua lagu berikutnya. Ada Christian Bautista tadi yang diminta oleh Bang Sepul Koko dengan judulnya Since I Found You, atau Sejak Aku Menemukanmu ya. Wow, ini lagunya luar biasa nih. Dan juga ada nanti lagu Kemarau dari Prambos. Tetap bersama kami di rangkaian sajian Ruang Rindu. Bersabar untuk Pak Arman ya, untuk lagunya setelah sesi berikut ini nanti kita akan hadirkan.

0: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, "Kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut." Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain itu, senyum juga adalah ibadah.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita sudah di segmen akhir untuk sajian Ruang Rindu malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang rangkaian acara Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk Anda, sebelum Anda beranjak ke peraduan Anda, sebelum Anda beristirahat, yakinkan semua peralatan-peralatan masak yang ada di dapur sudah dimatikan, dan kompor-kompor, terutama kompor-kompor Anda ya, serta lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dimatikan. Dan jangan lupa juga keran-keran air, yakinkan juga sudah ditutup ya pendengar, mengingat kondisi kemarau yang saat ini juga ada beberapa wilayah yang sudah kesulitan air. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kita akan jumpa lagi dalam sajian acara yang sama pada esok hari. Selamat menikmati istirahat Anda pendengar, dan sampai jumpa. Ada dua lagu yang akan kami hadirkan sebagai penutup. Abdul and the Coffee, tadi permintaan dari Bung Arman, selalu ada. Dan terakhir ada Endang Starina, semoga abadi.

Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh, kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam, juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Itulah," kata Harry. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Selasa 22 September 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

baik mendengar seluruh tanah air serta di Malaysia ya, siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini 23 September 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di edisi hari ini, pendengar, Rabu 23 September 2026. Ya, tentunya sejumlah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda. Antara lain, selain ini akan hadir rangkaian musik islami, dan kemudian pendengar Pro 1 RRI Samarinda dilanjutkan, ya, nanti akan hadir siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda dilanjutkan, ya, pada pukul 6.30 nanti akan hadir Samarinda Pagi ini sejumlah sajian lagu-lagu pilihan pengantar aktivitas pagi Anda akan kami hadirkan, yang kami selingi dan informasi ringan untuk Anda. Pada pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dan 7.30 kembali Samarinda Pagi ini menyapa Anda. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pada pukul 8.30 musik dan informasi akan hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 9 mendengar Halo RRI akan hadir ke ruang dengar Anda, sampaikan, ya, keluhan Anda tentang fasilitas pelayanan publik, ya, bersama kami di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara siaran lainnya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda bersama kami, pendengar, dan kami temani Anda dengan sejumlah sajian program acara pilihan. Kami hadirkan Kilau Pancasila dan nanti akan dilanjutkan musik islami untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

barang siapa meringankan beban orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat

0: "Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali program Mutiara Pagi di hari ini, Rabu 23 September 2026. Pendengar, pagi hari ini ya, kita akan diberikan tausiah ya bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD ya, beliau dari UINC Kota Samarinda. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi.
0: Iya, sehat Pak Ustadz ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, topiknya iya. Topiknya adalah qanaah, mengapa kita tidak pernah merasa cukup, Pak Ustadz ya?
3: Insyaallah.
0: Iya. Pendengar juga Anda nanti bisa bergabung berpartisipasi di dua line telepon kami 0541 743 495, 0541 736 566, atau di WhatsApp kami 0811 554 9766. Seperti biasa kita dengarkan tausiah secara bersama ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINC Kota Samarinda dengan topik qanaah, mengapa kita tidak pernah merasa cukup. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil hamid, al-muhsi, al-mubdi'il mu'id. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma masyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang tidak henti-hentinya diberikan kepada kita, yang tidak henti-hentinya kita nikmati hingga hari ini kita masih bisa beraktivitas untuk melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas kita, dan tentu kita berharap semoga semua itu senantiasa mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan berbincang-bincang membicarakan satu tema ya, yang tentu masih berkaitan dengan tema-tema kita sebelumnya. Hari ini kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan qanaah, atau pertanyaan turunannya adalah mengapa kita tidak pernah merasa cukup, atau setidaknya mengapa kita belum merasa cukup. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin coba mengangkat satu pertanyaan sederhana. Kita renungkan satu kalimat sederhana tetapi mendalam, yaitu yang saya sebutkan tadi bahwa mengapa kita belum merasa cukup terhadap apa yang kita dapatkan hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dulu ketika kita remaja, kita punya cita-cita ingin menjadi orang yang sukses. Tentu indikator sukses itu adalah bekerja. Saat kita sudah bekerja, tentu kita mengharapkan gaji. Ketika sudah dapat gaji, kita ingin gaji atau penghasilan yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah kita mendapatkan penghasilan tinggi, apakah sudah cukup? Ternyata kita masih belum merasa cukup, bahwa kita ingin lebih dan seterusnya. Ya. Bahkan kalau kita sudah punya gaji tinggi yang tidak bisa lagi naik, maka kita pun mencari alternatif lain di luar sana supaya mendapatkan gaji tambahan. Begitu seterusnya, sudah mendapatkan usaha, satu usaha di luar, pengen nambah menjadi dua. Kalau sudah punya cukup punya dua, ingin lagi menambah menjadi tiga. Begitu seterusnya. Ketika kita sudah memiliki rumah, tetapi masih seringkali kita memandang rumah orang lain, tiba-tiba muncul dalam pikiran kita merasa kecil. Ya, kalau kita sudah memiliki kendaraan, tetapi ketika melihat kendaraan orang lain, kok terasa kendaraan kita itu ketinggalan atau tidak layak. Kita memiliki keluarga, tetapi masih kadang-kadang kita sibuk membandingkan kehidupan yang kita miliki dengan kehidupan orang lain. Kamu muslim rahimakumullah, inilah yang menjadi katakanlah pemantik untuk kita bahas hari ini, yaitu tentang qanaah. Ketika kita sulit mencapai satu rasa yang disebut dengan cukup. Oleh karena itu, di awal ini saya mengutip firman Allah. Allah mengingatkan kepada kita. Allah berfirman, wala tamuddan 'ainaka ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya. Jangan sekali-kali engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Kenapa? Karena itu hanyalah sebagai bunga-bunga kehidupan dunia. Kita memiliki nikmat yang dahulu kita doakan bertahun-tahun, ya. Tetapi setelah kita mendapatkannya, apakah kita merasakan puas? Ternyata belum. Nikmat itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang kita anggap biasa, dulu spesial yang kita harapkan. Tapi begitu mendapatkannya, kok biasa saja. Dulu ketika kita berdoa, kita agar mendapat apa yang sekarang kita miliki, maka sekarang setelah kita mendapatkannya, kita kemudian berdoa lagi untuk sesuatu yang lain. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, selalu kita kembali merasa kurang. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya berapa banyak yang kita butuhkan agar kita bisa berkata cukup? Ya. Berapa banyak, berapa besar rumah yang kita idam-idamkan agar kita merasa cukup? Berapa banyak, berapa mewah kendaraan yang kita harapkan agar kita bisa berkata cukup? Ternyata tidak pernah berhenti. Akhirnya kita hidup seperti sebuah lingkaran. Lingkaran itu adalah yang belum ada kita kejar, yang sudah ada kita lupakan. Lalu apa yang terjadi? Yang dimiliki oleh orang lain justru kadang kita inginkan. Nah, akibatnya apa, kaum muslimin? Ternyata ini mengakibatkan hidup kita itu hanya penuh dengan keinginan, ya. Tapi kita miskin rasa syukur, ya. Miskin rasa syukur. Kaum muslim rahimakumullah. Karena memang pada prinsipnya manusia itu punya karakter yang tidak bisa kita pungkiri, tetapi setidaknya kita bisa menetralisir apa karakter manusia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau terlalu cinta kepada harta. Engkau terlalu ambisi terhadap jabatan. Engkau terlalu cinta kepada kedudukan, cinta kepada popularitas, cinta kepada segalanya. Nah, itu disinggung oleh Allah dengan satu ungkapan yang indah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. kau terlalu cinta kepada harta yang secara berlebihan. Dan keinginan itu tentu terus tumbuh, ya, tanpa pernah berhenti, ya. Tidak pernah berhenti memiliki satu kekayaan, ingin punya dua ingin punya tiga, dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hadis riwayat dari bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, "Law kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha wadiyan salisan, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man tara." Kalau saja keturunan Adam, Nabi Adam, anak cucu Adam itu memiliki satu lembah yang berisi harta, yang berisi kekayaan, yang berisi emas, berlian, itu satu lembah, apakah sudah cukup? Ternyata belum. Dia akan mengejar yang kedua. Kalau sudah punya dua lembah kekayaan, apakah sudah cukup? Ternyata belum. Dia mengejar lagi yang ketiga. Begitu seterusnya, tidak akan pernah berhenti. Padahal kata Rasulullah SAW, dia tidak sadar pada saatnya nanti yang terjadi adalah wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Toh mulut kita, perut kita itu nanti pada saatnya nanti akan diisi oleh tanah. Ketika orang sudah mati, apakah mulutnya disumpal dengan emas, dengan berlian? Tidak. Mulutnya disumpal dengan tanah, dipenuhi dengan tanah. Tapi Allah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, ada orang yang, tidak semua orang yang demikian, ada orang yang kemudian taubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Kaum muslim rahimakumullah. Kita perhatikan hadis ini, dikatakan oleh Rasulullah bahwa manusia itu akan berhenti setelah memiliki satu lembah. Tidak. Apakah memiliki berhenti kalau sudah memiliki dua lembah? Ya, sekali lagi tidak, ya. Karena kenapa? Karena keinginan manusia memang ternyata tidak pernah berujung. Tidak ada akhir dari keinginan kita ini. Maka kaum muslimin, inilah pentingnya kita memiliki sifat qanaah atau karakter qanaah. Qanaah itu bukan kemiskinan, ya, bukan tidak mengejar sesuatu, tidak mencari sesuatu. Tapi qanaah itu adalah kekayaan hati, ya. Kekayaan hati. Oleh karena itu, di dalam hadis dikatakan laisal ghina'an kasratil arab walakinal ghina'an ghina'an nafsi. Kekayaan itu, ya, bukan banyaknya harta benda, tapi kaya itu sesungguhnya adalah kaya secara di dalam jiwa kita. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaannya, yang pertanyaan inti kita pada hari ini, mengapa kita tidak pernah merasa cukup? Ya. Mengapa kita tidak pernah merasa cukup? Ada banyak sebab, ada banyak faktor kita tidak pernah merasa cukup. Yang pertama adalah kita tidak terbiasa melihat ke bawah. Ya, selalu kita melihat, ya, ke atas. Dalam urusan dunia, dalam urusan kekayaan, dalam urusan jabatan, dalam urusan popularitas, yang pasti kita selalu menengok atau melirik yang di atas. Sehingga yang terjadi apa? Kita punya ambisi untuk mencapai hal yang sama. Kalau kita tidak punya kemampuan mencapai itu, maka biasanya menimbulkan hal-hal yang seolah-olah kita berusaha menghalalkan segala cara. Kita melihat orang lain lebih kaya misalnya, rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih mahal, kehidupannya tampak lebih bahagia. Akhirnya kita lupa bahwa betapa banyak atau ada jutaan manusia yang menginginkan seharusnya apa yang sudah kita miliki hari ini. Ya. Apa yang sudah kita miliki hari ini, ada banyak orang, ada jutaan orang yang juga menginginkan apa yang kita miliki. Tetapi kita sendiri kemudian tidak merasa bahwa kita ini sebenarnya kaya. Tetapi karena kita selalu melirik, melihat yang di atas kita. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka kalau seperti itu karakter kita, maka kita termasuk yang dikatakan bahwa betapa banyak orang yang menderita bukan karena ketiadaan nikmat, bukan karena ketiadaan harta, tetapi karena terlalu sering melihat nikmat orang lain. Selalu sering kita iri melihat kebahagiaan orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah mengapa kita belum bisa merasa cukup, karena kita mengira bahwa kebahagiaan itu selalu ada di depan. Kebahagiaan itu ada, selalu ada di depan. Tidak pernah kita merasa kebahagiaan ada di depan di diri kita. Kalau saya punya rumah sendiri, saya akan bahagia. Cukupkah itu? Tidak. Ya. Setelah punya rumah, apa yang kita pikirkan? Kalau rumah saya direnovasi, ya, saya akan bahagia. Kalau rumahnya sudah direnovasi, apakah kita sudah bahagia? Ya, ternyata kan belum. Ya. Lalu kita juga berkeinginan lagi, kalau saya punya mobil, parkir di depan, di garasi saya, maka saya akan bahagia. Setelah punya itu, tidak lagi, kita melangkah lagi ke depan. Kalau anak saya sukses, saya akan bahagia. Begitu seterusnya. Nah, akhirnya kita apa? Ya, seluruh hidup kita itu hanya berputar-putar pada satu kata, nanti. Nanti kalau saya punya ini, saya akan bahagia. Kalau sudah punya itu, nanti kalau saya punya yang lebih lagi, saya akan bahagia. Apakah cukup? Tidak. Ya, sekali lagi bahwa kita akan hanya berputar pada pusaran yang satu kata yang disebut dengan nanti. Padahal kalau kita mau jujur hari ini, ya, hari ini kita bisa bicara, hari ini kita bisa makan. Kenapa bukan itu yang kita syukuri? Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat itu kalau kita mau hitung-hitung apa yang kita rasakan hari ini, sesungguhnya kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya, muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah yang membuat kita itu sulit merasa cukup, itu karena kita mengira bahwa ketika harta bertambah, maka otomatis kebahagiaan pun juga kita raih. Ya, itu mindset kita, itu pikiran kita, itu dugaan kita. Harta memang penting, ya. Harta memang penting. Bahkan ada satu, ya apa ya, ada gium atau ungkapan bahwa memang harta itu tidak, apa ya, miskin itu, ketiadaan harta itu tidak membuat kita mati. Tetapi kalau tidak punya harta, rasa ingin mati, ya. Memang ada seperti itu. Harta itu penting. Tetapi Islam itu kalau kita jujur tidak memusuhi harta. Ya. Islam itu tidak membenci kekayaan, bahkan Islam itu menganjurkan kita untuk bekerja keras. Ya. Islam tidak, makanya Islam itu tidak mengajarkan kita untuk menjadi malas. Ya. Bahkan Islam itu menganjurkan kita untuk selalu mencari kehidupan dunia, bekerja keras. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhir. Walatan sana siba kaminat dunia, itu jelas perintah itu. Ya, wabdagi fi matakallahu darul akhir, carilah apa yang Allah berikan, anugerahkan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa, walatan sana siba kaminat dunia, jangan lupa porsinya, porsi kehidupan di duniamu. Ya. Tapi ingat bahwa jangan kemudian dunia dijadikan sebagai poros utama. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama. Karena kehidupan itu tentu ya kehidupan sementara. Nah, karena kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka yang terjadi adalah al-hakumut takatsur. Kita akan menjadi lalai, kita akan menjadi lupa, kita akan mengalami apa yang disebut dengan istidraj, terlena dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan popularitas. Dengan segala kemewahan yang kita miliki, kita akan terlena dengan itu. Yang membuat kita terlena seperti itu apa? Al-hakum at-takatsur, al-hakum at-takatsur, yaitu at-takatsur, ambisi berlomba-lomba memperbanyak kekayaan, memperbanyak harta, bermegah-megahan. Ya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kapan manusia sadar, kapan manusia merasa cukup, kalau dia tidak mengendalikan ambisinya, maka dia tidak akan pernah merasa cukup hingga saatnya nanti apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kubur, baru dia sadar, oh ternyata selama ini hidup saya habiskan hanya untuk memperlebar kekayaan saya, ya, memperluas kekuasaan saya, mengejar ambisi kejabatan saya, ya. Baru tersadar, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Niscaya engkau akan tahu itu semua. Dan ketika sudah waktunya itu, maka yang terjadi adalah penyesalan. Tiada yang terjadi kecuali penyesalan yang menimpa diri kita. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita tidak bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Seolah-olah dunia itu adalah segala-galanya. Jabatan itu adalah segala-galanya. Kalau saya tidak menjabat, saya tidak menjadi manusia. Kalau saya tidak memiliki popularitas, maka saya akan menjadi manusia hina. Itu mindset yang keliru, mindset yang salah. Ya. Maka anjuran orang-orang bijak mengatakan bahwa kalian itu sebenarnya boleh berlomba memperbanyak dunia, memperbanyak harta, tetapi ingat, garis finish perlombaan itu adalah kuburan. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat yang membuat kita sulit merasa cukup, yaitu adalah kita lupa bahwa dunia ini memang tidak dibuat, tidak disetting, tidak dirancang oleh Allah untuk memuaskan kita, ya. Mengapa dunia tidak memang benar-benar membuat kita puas? Karena dunia itu kan bukan untuk memuaskan kita, memuaskan semua orang. Justru dunia itu diciptakan adalah sebagai wadah untuk menyeleksi kita, siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Dan dunia itu kalau kita mau memahami hakikatnya adalah dunia itu hanyalah cobaan, hanyalah godaan, hanyalah hiburan, permainan. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun bil amwali wal aulad. Ketahuilah olehmu, itu peringatan dari Allah, bahwa dunia itu, kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, membuat kita lalai. Dunia itu adalah zinatun, perhiasan, saling berbangga, tafakhur, serta berlomba-lomba, wa takatsurun bil aulad bil amwal wal aulad, berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba dalam memperbanyak kekayaan dan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu yang kelima yang menjadi sebab faktor kita sulit merasa cukup itu karena mata kita ini, pikiran kita ini selalu mencari kekayaan di luar. Padahal kekayaan sejati itu ada di dalam diri kita. Ya, ada satu kalimat yang sangat penting bahwa orang kaya itu sebenarnya bukanlah orang yang bukan yang memiliki segala sesuatu, tetapi sesungguhnya orang kaya itu adalah orang yang tidak merasa membutuhkan segala sesuatu. Atau orang kaya itu adalah bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi sesungguhnya orang kaya itu adalah tidak membutuhkan segalanya. Ya. Kenapa kita tidak pernah merasa cukup? Karena kita selalu terlalu banyak membutuhkan, membutuhkan segala sesuatu. Maka ketika kita punya karakter membutuhkan segala sesuatu, maka sampai kapan pun kita tidak pernah merasa cukup. Ya, inilah sejatinya qanaah. Qanaah itu tentu bukan berarti kita berhenti berusaha, berhenti bekerja. Tiba-tiba hari ini saya dapat gaji, bulan ini saya dapat gaji sekian, maka bulan depan saya tidak perlu bekerja lagi. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu caranya yang di ajaran Islam. Jadi sekali lagi, qanaah bukan berarti kita berhenti bekerja. Kita tetap bekerja, kita tetap berdagang, ya. Tetap membangun usaha, tetap mendidik anak, tetap membangun, memperbaiki kehidupan keluarga. Tetapi setelah semua ikhtiar itu dilakukan, ya serahkan kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Jangan kemudian setelah itu, lalu kita berhenti. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak membatasi diri pada hal itu, pada keadaan itu, maka yang terjadi, ada misalnya di sini, karakter setiap hari kita mungkin bisa saja kita membuka rekening untuk melihat berapa harta yang kita miliki, berapa saldo yang kita miliki, ya, lalu kemudian kita membuka media sosial untuk melihat kehidupan orang lain, ada yang melihat orang lain, rumah orang lain, ada yang melihat kendaraan orang lain, ada yang melihat melirik kesuksesan orang lain, lalu kita tutup semua itu. Dan akhirnya kita berkesimpulan, hidup saya masih sangat kurang. Nah, kalau penyakit itu masih tidak bisa kita netralisir, tidak bisa kita kendalikan, maka agak sulit ya kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia ini. Kenapa? Dari sisi yang lain, kalau kita mau jujur, kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Kita masih punya dua mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa masih bisa mengunyah, mencerna makanan. Lambung kita masih sehat untuk menerima, mengasuh, mencerna makanan yang kita makan, yang kita asuh lewat mulut kita. Bandingkan betapa banyak orang yang tidak bisa lagi mencerna makanan kalau tidak mendapatkan bantuan secara medis, pakai selang, kemudian tidak bisa memakan makanan padat, hanya bisa makanan cair. Ya, kalau kita semua memikirkan itu, maka insya Allah kita akan merasa cukup. Ya, kita akan merasa cukup. Sebaliknya, kalau kita tidak melatih diri kita untuk merasakan, menikmati apa yang ada di diri kita, maka sampai kapanpun, hatta zurtumul maqabir, sampai di

0: kita sudah tidak lagi mempertanyakan, mempersoalkan, apalagi bertengkar melawan takdir Allah, maka kalau sudah seperti itu, hati kita tidak lagi seperti itu, maka itulah qanaah yang sesungguhnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tingkat qanaah yang lebih dalam. Ya. Bukan hanya saya ungkapan itu kita mengatakan saya menerima apa yang Allah berikan, tetapi apa yang saya ungkapkan tadi bahwa saya percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberikan sesuatu kepada saya. Ya. Ini bukan berarti tentu kita tidak berhenti berusaha, bukan berarti kita berhenti berusaha, berhenti berdoa, ya. Berhenti mengharapkan sesuatu. Kita tetap berusaha, bekerja keras, sebagaimana ajaran Islam itu melarang kita untuk bermalas-malasan. Ya. Kita harus tetap seperti itu. Tetapi setelah semuanya itu terjadi, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Itulah yang terbaik untuk kita. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan masukan yang berharga, terutama kepada saya sendiri, kepada pembicara sendiri, agar kita melatih diri kita itu untuk selalu merasa cukup apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, agar hidup kita bahagia, bahagia di dunia, dan tentu yang kita harapkan adalah bahagia di akhirat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar hari ini, dan saya kembalikan kepada Pak Deddy.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab yang interaktif. Namun setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya, dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian, panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepada

kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Baik, pendengar Pro 1 RR Samarinda kembali masih bersama kami ya di program Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UNSI Kota Samarinda, tadi dengan topik qanaah, mengapa kita tidak pernah merasa cukup. Kita coba sapa, ada yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Dedi.
0: Ya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
1: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ustadz, seperti yang diuraikan Ustadz itu, pertanyaan kepada kita pun meningkat-ningkat Ustadz biasanya. Jadi gini, umpamanya sekarang kamu sekolah di mana atau kuliah di mana gitu. Setelah itu ketemu lagi, kamu kerja di mana gitu kan. Setelah ketemu lagi, sudah menikah atau belum. Kalau sudah ketemu lagi, sudah punya anak atau belum. Kerja pun juga biasanya pertanyaan meningkat-ningkat Ustaz. Kerja di mana, terus sekarang eselon berapa, itu kan nggak ada habisnya itu. Jadi gimana ini Ustaz, hal-hal yang seperti ini gitu ya. Barangkali ini Mas Didi ya, Ustaz. Yeah. Makasih, Assalamualaikum.
0: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nano ya. Dan ada pertanyaan juga di WhatsApp, Pak Ustaz, kita coba bacakan ya di pagi hari ini. Ya. Baik, assalamualaikum. Kalau ada sifat qanaah, tentu ada sifat tamak. Apakah sifat qanaah dan tamak itu merupakan suatu perilaku atau kebiasaan? Ya, ini dengan siapa? Pak Ahmad Ridwan, ini Pak Ustadz. Ya, mungkin yang ada di pasir ini Pak Ustadz. Nah, silakan Pak Ustadz ditanggapi dua penanya kita.
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Nano. Ya, apa yang disampaikan Pak Nano itu sebenarnya alamiah, itu lumrah bagi kita yang bekerja. Tentu karena memang prinsipnya bahwa Islam itu tidak melarang kita untuk berkarir, bekerja, ya termasuk misalnya di lingkungan ASN, ya. Atau kita ketemulah orang-orang tua, kalau sudah ketemu anakmu sudah sekolah di mana, udah SMA, yang lain saya sudah kuliah, S1, S2, bahkan sudah S3, sekarang bekerja di mana. Itu saya kira alami ya, itu lumrah di dalam pergaulan kita sehari-hari. Tentu semua itu adalah itu yang baik dan bagi Islam ya. Apalagi kalau misalnya ya, yang pendidikan itu kan memang sebuah kewajiban, tidak bisa kita nafikan, itu tidak bisa kita abaikan, justru menjadi kewajiban kita untuk belajar sampai setinggi-tingginya, terutama kepada pendidikan agama Islam ya. Saya kira tidak ada masalah ya. Misalnya kita bertanya ini sudah eselon berapa dan sebagainya. Kan ini kan apa ya, naturalnya alaminya dalam sebuah pekerjaan di ASN itu memang harusnya seperti itu. Dan saya kira itu tidak melanggar tidak bertentangan dengan apa yang kita sebut dengan qanaah. Ya, sebagai mungkin disclaimer ya, jangan sampai kita memahami qanaah ya. Saya kira Pak Nano, saya kira tidak akan seperti itu. Tapi boleh jadi mungkin dari ucapan saya ada yang memahami kalau begitu karena ya kita ASN tidak usah mengejar naik ya, jabatan, fungsionalnya, golongan berapa, tidak usah, cukup mentok misalnya 3A atau dan sebagainya. Tidak juga seperti itu. Yang disebut karena itu kita jalurnya kita naik ya, sesuai naik jabatan, naik pangkat sesuai jalurnya, dan ketika sudah naik kita mendapatkan gaji tunjangan. Kita tidak berambisi kemudian ada keinginan untuk mengambil yang bukan hak kita. Kemudian memperkaya diri dengan berbagai cara atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Ya kan, yang terjadi kan seperti itu, yang sifat-sifat atau karakter-karakter yang memang koruptif. Maka gajinya sudah besar sebenarnya, tapi belum pernah merasa cukup. Nah, ini yang terjadi apa? Dia melakukan korupsi ya. Padahal kalau uang yang gajinya itu lebih dari cukup, tetapi ya tadi keinginannya itu tidak bisa dia kendalikan. Ya, jadi itu saya kira alami Pak ya, alami kalau kita memang naik golongan dan sebagainya. Lalu yang pertanyaan kedua adalah terkait dengan qanaah dengan tamak. Memang dua sifat yang langit dan bumi ya, langit dan bumi. Sebenarnya qanaah itu bukanlah ekstrim dikatakan bahwa qanaah itu berusaha mencari kekayaan. kita tetap berusaha, berusaha. Ya, jadi karena itu adalah ibaratnya itu antara keserakahan ya. Dia bisa mengendalikan berada di posisi antara keserakahan dengan keserakahan dengan kemiskinan, ya. Ketidakpunyaan sesuatu. Ya. Jadi bukan berarti bahwa karena itu tidak ada sifat tamak. Ada tamak memang, setiap kita memiliki sifat tamak. Tapi persoalannya adalah kalau tamak itu tidak dikendalikan, maka ya kita tidak memiliki sifat qanaah. Nah, qanaah itu justru kemudian mampu mengendalikan ya. Memoderasi antara ambisi-ambisi untuk memperkaya diri untuk memiliki sifat tamak yang berlebihan ya. Itu intinya sebenarnya qanaah. Jadi kita merasa cukup apa yang kita miliki hari ini ya. Tapi tidak berarti bahwa ketika sudah merasa cukup tidak bekerja lagi, tidak ya. Artinya bahwa apa yang kita miliki hari ini ya alhamdulillah ya. Nanti gaji saya bulan depan lagi, saya tunggu lagi bulan depan. Saya tidak berambisi di hari ini apa yang saya miliki yang halal, saya tidak berambisi kemudian mencari sesuatu yang tidak halal. Ya, itu yang disebut dengan qanaah. Tamak tetap ada, tapi mari kita kendalikan. Ya, saya kira itu Pak Deddy.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ada penanya lagi, kita coba bacakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Saiful di Samarinda. Salah satu persoalan yang sering membuat kita merasa kekurangan adalah sulit membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang sebenarnya hanya kita inginkan. Pak Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membedakan kebutuhan dan keinginan agar tidak terus-menerus mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful di Samarinda, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang mungkin yang kita cari selama ini sebenarnya bukanlah tambahan ya, tetapi ketenangan. Tetapi kadang-kadang kita sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Justru itulah kemudian kita belajar merasa cukup, belajar menghargai apa yang Allah berikan hari ini. Ya. Misalnya gini, mungkin selama ini yang kita terlalu sibuk meminta Allah menambah sesuatu dalam hidup kita, yaitu itu karena keinginan. Ya, kita ingin tambah harta, tambah jabatan, tambah penghasilan, ya, tambah penghargaan. Padahal mungkin yang sebenarnya kita butuhkan bukan tambahan. Yang kita butuhkan itu adalah ketenangan. Ketika ketenangan yang kita miliki, untuk apa lagi semua yang hal yang lain itu? Karena pada sisi yang lain, apalah artinya harta yang banyak, jabatan, penghasilan, tapi kita tidak tenang. Ya. Kita memiliki kekayaan, tapi kita tidak dilarang dokter untuk makan apa yang kita inginkan. Sama saja. Sama saja. Ya. Toh yang menikmati nanti orang lain. Ya. Katakan kita ini, orang kaya ini, saudagar, kita mentraktir orang lain. Begitu kita bawa teman-teman makan, ternyata yang kita pilih cuma makanan non-kolesterol, minum air putih. Yang lain teman-teman kita itu menikmati luar biasa lah makan. Ya, sisi lain memang bagus, ya, karena kita bersedekah, menjamu. Itu kan itu pahala yang besar. Tapi diri kita ini, apa yang kita inginkan selama ini, yang terjadi kemudian adalah kita punya kekayaan, tetapi ternyata juga secara pribadi kita tidak bisa menikmati karena kondisi tadi. Jadi sesungguhnya ya yang saya katakan tadi, boleh jadi memang sesungguhnya hidup ini ternyata yang kita cari itu bukan tambah tapi ketenangan. Ya ini karakter ya, ini fakta kehidupan kita yang kita alami, yang kita hadapi sehari-hari. Sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi saya kira sebagai orang yang bijak, saya kira bisa kita lihat toh. Oh, ini sesuatu yang cuma diinginkan saja. Kalau kita misalnya punya kendaraan ya. Kendaraan itu memang cukup saja untuk mengantarkan kita bawa gunakan untuk pergi ke tempat kerja. Ya cukup lah itu, itulah itu kebutuhan. Tapi kan nanti ada lagi keinginan. Kalau kendaraan saya ini saya hiasi, kalau kendaraan bermotor ya, saya kemudian racing, saya, nah itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Yang kita butuhkan, yang penting kendaraan itu bisa hidup nyala, tidak macet-macet di jalan, ya, jadi cukup. Tapi kalau kita ada keinginan lagi supaya kendaraan saya itu tampak indah, ya, tidak kemudian supaya sama dengan kendaraan orang lain yang lebih mahal, nah itu sudah keinginan, itu sudah keinginan. Saya kira sederhana, bisa kita bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, cara mengendalikan itu selalulah merasa bersyukur apa yang kita miliki hari ini. Itu saja kuncinya, Pak Deddy.
0: Iya, baik Pak Saiful ya di Samarinda. Nah, ada penanya lagi Pak Ustadz, ya, ini Pak Ahmad Zaini Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz bertanya, anomali sekarang terjadi sangat banyak pejabat yang tidak kona'ah. Mereka menganggap pejabatan sebagai sarana untuk memperkaya diri atau mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai sarana pengabdian. Apakah ini tanda bahwa lemahnya iman dan moral? Terima kasih Ustadz. Nah, ini dari Pak Ahmad Zaini, Pak Ustadz silakan ditanggapi.
2: Iya, ini agak sulit menjelaskan sebenarnya, karena yang terjadi ya negara kita ini, rakyat kita ini tidak makmur itu karena penyebabnya itu paling utama, yaitu pejabat kita itu tidak kona'ah. Ya. Tidak kona'ah. Ya, mau tidak mau harus kita akui. Ya, kalau misalnya, tapi ada, jangan semuanya, tidak semuanya, Pak. Di antara 1.000 ada 1-2 orang ya, saya kira memang bekerja sesuai dengan tupoksinya dan mendapatkan gaji yang sesuai, memang memang sesuai gajinya. Coba bayangkan Pak, bandingkan misalnya antar satu instansi dengan instansi A dengan instansi B, punya golongan yang sama, ya. Sama-sama ASN, gajinya kan sama tuh, ya. Kenapa satu ini kok kekayaannya jauh, mungkin berkali-kali lipat dibandingkan kekayaan yang satu, dan jelas bahwa golongannya sama. Ya kalau misalnya ada masalah karir, ya oke lah. Tetapi kan banyak di antara mereka itu bukan karena karirnya. Dia punya usaha. Tapi usahanya itu dia bentuk karena apa? Karena jabatan. Ya. Karena dia mendapatkan privilege. Ya. Dia diberikan perlakuan yang berbeda dengan ASN yang satunya tadi. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa mengapa mereka itu ya, apakah mereka tidak punya sifat qanaah? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi bahwa bekerja kemudian kita menjadi kaya sejauh itu dengan cara yang halal, no problem. Tidak ada masalah saya kira ya. Sekali lagi bahwa Islam itu juga tidak menganjurkan kita, tidak memerintahkan kita untuk menjadi miskin, tidak. Islam itu bahkan ya, tidak menyukai kondisi kemiskinan. Kadal faqra yakuna kufra. Kepakiran itu ya hati-hati, itu dekat dengan kekufuran. Ya karena, tetapi yang banyak itu adalah lebih banyak yang orang menjadi kemudian kufur nikmat kaya daripada yang miskin. Tapi bahwa bukan berarti bahwa kemiskinan itu tidak, bukan merupakan ancaman, itu ancaman. Apalagi kalau kemiskinan ya katakanlah kemiskinan struktural ya. Kemiskinan dan struktural, dan karena ada apa namanya, itu ada orang yang sederhana itu bukan miskin sebenarnya, tapi pilihan hidup. Tapi kalau kemiskinan itu kan takdir, kondisi kehidupan itu adalah kemiskinan, itu adalah kondisi kehidupan. Tapi kalau kesederhanaan itu adalah pilihan sifat atau karakter. Nah, yang kita sulit mencari itu adalah para pejabat, para penguasa itu memiliki sifat sederhana. Kesederhanaan itu sulit kita mendapatkan pada mereka. Justru yang terjadi adalah mempertontonkan ya kemewahan, kemegahan. Sementara ya rakyat-rakyat yang di bawah ini, yang kita-kita ini ya sulit mempertahankan kehidupan, ya sulit mencari pekerjaan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan mereka memiliki qanaah sehingga tidak berambisi. Kalau ambisi itu di jalur yang benar, ya tidak masalah. Tidak masalah. Karena kekayaan dicapai dengan cara yang halal. Tapi kalau ambisi itu kemudian mendorong dia untuk melakukan, membenarkan segala cara, memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, ya itu yang salah. Itu yang sangat keliru. Ya, saya kira itu Bapak, ya mudah-mudahan memberikan informasi atau jawaban yang sesuai harapannya Bapak.
0: Iya, ada penanya lagi Pak Ustadz. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon ya di 0541-743-405 atau di 0541-736-566. Kita coba bacakan pertanyaan dari Ferdi Pak Ustadz di Gerlia. Qanaah sering dikaitkan dengan rasa syukur ketika seorang mampu melihat dan menghargai nikmat yang telah dimilikinya. Mungkin ia akan lebih mudah merasa cukup. Pak Ustadz, seberapa erat hubungan antara qanaah dan syukur? Apakah seseorang bisa benar-benar qanaah tanpa memiliki rasa syukur? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Nah ini Pak Ustadz, apakah seorang bisa benar-benar qanaah tanpa memiliki rasa syukur? Karena seberapa erat hubungan antara qanaah dan rasa syukur? Pak Ustadz silakan ditanggapi.
2: Iya, benar sekali Pak. Kalau ditanyakan seberapa erat, sangat erat. Ya, makanya saya di awal mengatakan bahwa tema kita hari ini sebenarnya masih sangat berkaitan dengan tema-tema sebelumnya. Tema sebelumnya saya atau kita membincangkan masalah sabar dan syukur, dan ternyata syukur itu lebih sulit daripada sabar. Kenapa lebih sulit? Nanti itu ada kaitannya dengan sifat qanaah. Karena ketika manusia diberikan kesulitan, hambatan, tantangan, biasanya itu dekat dengan Allah. Tapi begitu diberikan nikmatan, biasanya agak jauh ya. Lupa daratan, lupa dan sebagainya. Nah ketika lupa seperti itu, bagaimana mereka akan memiliki sifat qanaah? Yang terjadi justru kemudian, kalau orang tidak bersyukur, yang terjadi kemudian adalah mengejar ambisi. Dan ambisi memiliki satu lembah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau manusia itu, anak cucu Adam punya, yang saya sebutkan di awal itu, punya dua, satu lembah emas, ya, lembah harta. Apakah cukup? Tidak. Dia akan mengajar supaya memiliki dua lembah. Kalau kita punya satu PT atau perusahaan, sudahkah kita merasa cukup? Tidak. Ya. Kita kira menambah lagi yang kedua. Katanya melebarkan usaha saya. Padahal tanpa sadar kita, disitulah ada ambisinya. Disitulah ada ambisi. Kalau sudah punya dua, ya, itu la betala wadian salisan, dia akan memiliki, mengejar lagi apa, lembah ketiga, dia akan membuka lagi PT yang ketiga, PT keempat, dan seterusnya. Ya, tidak akan pernah berhenti itu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, sejauh sepanjang dia melalui cara-cara yang benar, yang legal, yang halal, ya monggo, tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan itu. Karena ketika kita sudah kaya, betapa banyak peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita bisa membantu saudara kita yang membutuhkan, menyekolahkan anak-anak yatim, anak yang tidak mampu. Betapa besar peluang kebaikan yang diperoleh bagi orang kaya. Tapi tadi, kekayaan diperoleh dengan cara yang halal, maka kemudian nanti kita juga infakkan kekayaan itu kepada kebaikan juga. Membangun fasilitas umum, membantu orang-orang yang tidak mampu, membuka lembaga-lembaga pendidikan, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Itu kan kebaikan luar biasa. Tapi kan tidak banyak yang seperti itu. Tidak banyak yang orang yang melakukan seperti itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya, kehidupan sosial kita ini semakin meningkat, lebih baik ya. Kita terus terang ya, masyarakat kita di Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara tetangga. Ya. Negara tetangga sudah pada bicara pada level-level tertentu begini. Kita masih sibuk berkutat pada bagaimana saya bisa makan hari ini. Kenapa ya? Karena apa ya, bahasa itu berkelindan antara kemiskinan ya. Kemiskinan ekonomi dan rendahnya pendidikan. Jadi pemerintah itu kalau memang ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka pendidikan dan pendidikan itu harus diutamakan, digratiskan lah. Jangan cuma apa bahasanya menggratiskan, tetapi di sana sini masih dipungut bayaran, ya, dipungut bayaran. Lalu kemudian kemiskinan, kemudian lapangan kerja itu penting, karena kalau tidak, sampai kapanpun kita akan menjadi apa ya, seolah-olah kita ini bisa menjadi tamu atau orang numpang di kampung sendiri, ya. Kenapa kita numpang di kampung sendiri? Sulit mencari pekerjaan, sulit mencari makan untuk keluarga kita, ya. Sampai keluarga sebagian saudara-saudara kita harus keluar negeri sana mencari pekerjaan. Apakah negara kita ini tidak bisa menjamin, ya? Wallahualam, kita lihat realitanya, kita lihat faktanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Pak Deddy.
0: Iya, baik. Baik. Dan ini kembali Mas Perdi nih, Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz, kita hidup di zaman ketika setiap hari kita melihat kehidupan orang lain melalui media sosial karena perkembangan era digital, Pak Ustadz. Ada yang memamerkan rumah, kendaraan, liburan, pekerjaan, bahkan pencapaian hidupnya. Pak Ustadz, apakah kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain di media sosial bisa menjadi salah satu penyebab hilangnya rasa qanaah? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Ustadz di awal tadi, ya, Pak Ustadz. Silakan ditanggapi, Pak Ustadz.
2: Ini ya, betul sekali, Pak Ferdi. Jadi ya, hari-hari kita buka media sosial, yang kita lihat apa? Wah, warna-warna yang cerah, bening, kekayaan, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan keceriaan. Tapi ada satu ungkapan begini, bahwa apa yang tampak di media sosial itu sebenarnya bukan kehidupan yang sesungguhnya. Karena orang yang ditampilkan di media sosial itu semuanya serba baik-baik saja, kan? Ya. Tapi kalau kita lihat faktanya, ternyata tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Berbanding terbalik. Terlalu banyak contoh yang bisa kita lihat. Apa yang tampak di media sosial, segalanya serba sempurna, ternyata di fakta kehidupan sesungguhnya, ya, hubungan antar keluarga ternyata sangat tidak baik. Apakah itu menjadi penyebab? Pasti, ya, pasti itu menjadi penyebab sehingga membuat kita tidak menjadi qanaah. Saya sebutkan tadi, pagi-pagi kita melirik di media sosial, melihat di nomor kontak kita ini, wah, ini dengan keluarganya begitu bahagia, ini kendaraannya begitu mewah, ini rumahnya begitu asri, begitu apa ya, ideal. Lalu kita kembali melirik ke rumah kita sendiri, akhirnya kita berkesimpulan, aduh, saya terlalu banyak kekurangan, ya, saya banyak kekurangan. Akhirnya kita tidak pernah mau merasa cukup, karena itu tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu kemudian kita bandingkan dengan apa yang kita miliki, pasti bahwa kita merasa tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki apa. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada kita bahwa jangan suka melihat yang di atas. Yang jangan suka yang melihat di atas. Sering-seringlah belajar melihat yang di bawah kita. Begini, ya, kita mungkin silau melihat rumah mewah orang lain. Ya. Rumah mewah orang lain. Kita memang ada rasa iri, cemburu. Kok saya coba seandainya saya bisa memiliki hal yang sama. Tapi kita lupa bahwa kekayaan atau kehidupan yang kita miliki hari ini, ada jutaan orang yang mengharapkan yang sama. Ada jutaan yang iri kepada kita, ingin mendapatkan kehidupan yang sama seperti kita. Tapi kita lupa itu. Kenapa? Karena tadi, ya, seringkali kita hanya melihat di luar sana. Padahal kekayaan itu ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita. Nah, jadi mari kita belajar qanaah, mensyukuri sekecil apapun apa yang kita miliki hari ini, apa yang miliki kita saat ini, apa yang kita miliki di tempat ini. Itu saya kira prinsipnya, ya, Pak Deddy, ya. Ya, terima kasih Pak Mas Ferdi atau Pak Ferdi atas pertanyaan. Saya kira ya, juga memberikan masukan sebenarnya.
0: Baik, luar biasa Bang Ferdi nih, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, kita sudah di penghujung acara, mungkin sebelum kita menuntaskan ya kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Mungkin silakan diberikan kesimpulan dan juga ditutup dengan doa, Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pagi ini Allah tidak sedang meminta kita untuk mengurangi cita-cita, mengurangi keinginan. Allah tidak memerintahkan kita untuk itu. Allah hanya mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hati. Allah menganjurkan kita tetap berusahalah, bekerjalah, carilah rezeki. Kita bangun masa depan, itu pasti. Tetapi jangan kehilangan hari ini. Jangan kehilangan syukur hari ini. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang belum kita punya sampai lupa mensyukuri sesuatu yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ya. Jangan sampai kita sibuk menghitung apa yang dimiliki orang lain sampai kita lupa menghitung nikmat kita sendiri. Dan jangan sampai kita mengira bahwa kebahagiaan itu selalu berada di depan sana, jauh, padahal mungkin sebagian besar nikmat Allah itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di diri kita, ada di rumah tangga kita, ada di kehidupan kita. Maka mulai hari ini kaum muslimin, ketika hati berkata saya masih kurang, maka jawablah satu ungkapan bahwa benarkah saya kekurangan atau saya hanya terlalu sering melihat apa yang dimiliki orang lain? Ya. Kita bisa mempertanyakan itu. Kalau itu yang terjadi, maka hentikanlah ungkapan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Prinsipnya bahwa saya mensyukuri apa yang saya miliki hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu memiliki sifat qanaah agar kita meraih ketenangan, kebahagiaan, kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu 'ala sayyidina wa la nabiyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi menambah wawasan kita di pagi hari ini, menambah ilmu kita Pak Ustadz. Dan harapannya semoga apa yang disampaikan dapat meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program acara Mutiara Pagi. Saya Di Purnama pamit undur diri dari ruang neranda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Persembahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Sambra, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar Prosatu. Ya, semoga Anda semua diberikan kesehatan tentunya di pagi hari ini. Iya, pendengar Pro 1 ya, kami informasikan untuk titik panas ya yang ada di wilayah Kota Samarinda ya di hari ini ya, rekesan titik panas per kabupaten kota ya. Untuk Balikpapan ada 3 titik, Kota Samarinda 5 titik, Kota Bontang 2 titik, Berau 172 titik, Kutai Timur 177 titik, Kutai Kartanegara 368 titik, Kutai Barat 169 titik, dan Mahakamulu 10 titik, Pasir 681 titik, Penajam Pasir Utara 9 titik. Total hotspot Kaltim sampai saat ini berjumlah 1596 titik. Dan untuk data terbaru mengenai detail dan koordinat titik panas, Anda dapat mengakses ya di laman bmkg.go.id. Nah, pendengar ya, ini banyak titik-titik panas atau hotspot yang ada di Kaltim. Ya, tetap waspada terhadap kejadian karhutla ya, karena ini juga merugikan kita, merugikan kesehatan. Dan cuaca Kota Samarinda ini cukup cerah, pendengar ya, walaupun masih ada diselimuti kabut asap sedikit ya. Jangan lupa keluar di luar ruangan menggunakan masker yang aman ya, untuk mencegah kabut asap ya. Untuk Anda pengendara kendaraan motor bermotor khususnya roda 2, tetap pakai helm, tetap pakai masker, dan selalu bawa SIM dan SNK ya, agar perjalanan Anda juga nyaman. Mendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Bu.
1: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, pulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 23 September 2026.
2: Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya di bulog ini sampai dengan akhir Desember.
3: Masih ada beberapa galian pipa yang terbuka dan tanpa ada rambu-rambu. Itu sudah kita berikan catatan juga.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi. Bulog Kaltim Tara menguasai 15.000 ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember demi memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi. Kaltim menghadapi tantangan stok lokal. Berikut laporannya.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara memastikan ketersediaan beras untuk menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Timur hingga akhir 2026 datang. Bulog Kaltim Tara saat ini menguasai sekitar 15.000 ton beras yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah termasuk bantuan pangan bagi masyarakat. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Tara, Muzaddin Said, kepada RRI mengatakan stok tersebut juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan daerah. Menurut Muzaddin, penyaluran bantuan pangan telah dilakukan sejak Juli hingga September 2026 yang program tersebut bakal berlanjut hingga Desember sesuai dengan penugasan pemerintah. Selain bantuan pangan, Bulog juga menjaga stabilitas harga beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan upaya tersebut dilakukan bersama dengan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM di sejumlah wilayah. Namun Muzaddin Said menyebut ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi tantangan dari sisi produksi dan ketersediaan stok lokal. Pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan Kaltim masih didatangkan dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi melalui mekanisme pemerataan stok antar kantor bulog. Muzaddin Said menjelaskan distribusi tersebut dilakukan ketika terdapat daerah yang mengalami kelebihan stok yang stok kemudian dialokasikan ke wilayah yang membutuhkan termasuk Kalimantan Timur.
5: Kalau potensi dengan ketahanan pangannya kalau di apa namanya dari sisi kita ya di bulog ini kita sekarang kuasai kurang lebih sekitar 15.000 ton. 15.000 ton ini kita pakai untuk bantuan pangan yang dari penugasan pemerintah. Ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya. Sekarang ini kita salurkan di Juli sampai dengan September 3 bulan dan lanjut nanti sampai Desember. Kemudian ada untuk menjaga inflasi daerah dengan beras SPHP yang kemasan kuning, kegiatan-kegiatan GPM seperti itu. Ini kita masih bisa jaga untuk ketahanan pangannya khususnya ini di bulog ini sampai dengan akhir Desember seperti itu. Nah, memang sementara ini kalau untuk Kaltim sendiri di dalam penguasaan atau ketahanan pangannya sendiri memang selama ini kita masih datangkan dari

0: Jawa dan dari Sulawesi seperti itu, tapi antar bulog.
1: Selain peningkatan penyerapan beras turut menghadirkan tantangan berupa keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan, yang Musadin Said mengatakan infrastruktur pergudangan saat ini belum sepenuhnya mampu menampung besarnya stok hasil penyerapan. Karenanya pemerataan stok antar gudang dan antar wilayah menjadi salah satu langkah bulog untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus memastikan pasokan tetap berjalan di Kalimantan Timur. RRI, Rizky Multenta melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga tahun 2027, pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga produktivitas pertanian. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2027. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, mengatakan fenomena El Nino berdampak terhadap lahan pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, petani diarahkan menggunakan varietas padi berumur genjah dan tahan terhadap kondisi kering, diantaranya Inpari dan Inpago. Selain penyediaan benih, pemerintah juga memperkuat dukungan sarana pengairan melalui bantuan pompa.
4: Jadi di tahun 2024 itu kita ada bantuan pompa, kurang lebih yang pompa yang mobile ya, yang 3-4 inch itu kurang lebih 303 pompa yang tersebar di kabupaten kota di kelompok tani, yang kita harapkan itu memang bisa termanfaatkan dari APBN. Kemudian juga ada dari APBD 5 unit, dan sebelumnya juga ada juga pompa di tahun 2023 itu kurang lebih 70 unit yang juga sudah kita distribusikan.
3: Fahmi mengatakan pompa-pompa tersebut diupayakan tetap berfungsi dan dapat dipindahkan kepada kelompok tani yang lebih membutuhkan, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal dalam menghadapi kondisi kekeringan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Musim kemarau mulai mengancam produksi pertanian di Kutai Kartanegara. Namun di tengah ancaman kekeringan, masih ada petani yang mampu mempertahankan produksi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Angkana. Berikut kami hadirkan dalam laporan mendalam pagi ini.
5: Musim kemarau mulai menguji ketahanan petani di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tengah hamparan persawahan yang seharusnya menghijau, sebagian tanaman padi justru mulai menguning. Tanah mengering, sumber air semakin terbatas, dan harapan petani untuk membawa pulang hasil panen ikut terancam. Kondisi ini dirasakan petani di Dusun Sumbersari, Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Puluhan hektar sawah di wilayah itu dilaporkan gagal panen akibat kekurangan air selama musim kemarau. Berbeda situasi dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Angkana. Di tengah musim yang sama, petani di desa ini masih mampu mempertahankan produksi, bahkan mencatat hasil panen hingga 150 ton sepanjang tahun 2026. Bagi petani, air adalah penentu apakah tanaman padi bisa bertahan sampai masa panen atau mati sebelum menghasilkan. Ketika hujan mulai jarang turun dan sumber air semakin terbatas, hamparan sawah yang sebelumnya dipenuhi tanaman hijau perlahan berubah warna. Sebagian menguning, sebagian lainnya mengering. Pada akhirnya, petani harus menerima kenyataan bahwa tanaman yang sudah mereka tanam tidak bisa dipanen. Kepala Dusun Sumbersari Lili Purbandi mengatakan, saat ini terdapat puluhan hektar sawah yang mengalami gagal panen. Namun sebenarnya, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan tanaman, karena persoalan utamanya adalah faktor alam dan ketersediaan air.
6: Untuk lahan pertanian yang berpotensi itu Pak, Dusun Sumbersari sekitar 300 Pak hektarnya. Nah, yang ditanami ini yang produktif sekitar 150 hektar. Iya. Untuk yang kemarin itu yang seperti kita lihat beberapa waktu yang lalu itu yang mereka lebih duluan tanam di panen di bulan Agustus kemarin itu bagus Pak. Cuman ini yang agak tertunda, ini seperti ini kondisinya. Ini saya di pertengah di sawah juga. Ini masih apa namanya? Kering. 150 yang saya sebutkan tadi 90 hektaran Pak kayaknya yang panen maksimal ya. Selain daripada itu, ada yang gagal, sebagian ada yang seperti ini, ada yang lebih tragis lagi Pak, ada yang nggak hijau kayak gini, karena ya kondisi alam. Tapi pada dasarnya kami kalau kemarau ini asal kompak, itu bagus Pak, karena kita ini daerah rendah di Dusun Sumbersari ini.
5: Gagal panen bukan hanya berarti hilangnya hasil produksi. Bagi petani, kondisi ini juga berarti biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengolah lahan, membeli benih, pupuk hingga merawat tanaman tidak kembali sesuai harapan. Persoalan air menjadi salah satu tantangan terbesar bagi petani. Tetapi tidak semua wilayah petani di Kukar mengalami nasib yang sama. Berjarak dari Tenggarong seberang, Desa Sidomulyo di Kecamatan Anggana justru masih mampu mempertahankan aktivitas pertaniannya. Ratusan hektar sawah di desa itu, bahkan dalam 3 kali panen sepanjang 2026, produksi padi di Sidomulyo mencapai sekitar 150 ton. Kepala Desa Sidomulyo Agus Herianto mengatakan, keberhasilan itu tidak lepas dari adanya dukungan pemerintah, terutama bantuan alat.
7: Ini saat ini yang kita panen ini, yang panen raya ini 10 hektar. Kalau dikalikan 1 hektarnya 5 ton, sudah berapa ton?
8: 50 ton.
7: 50 ton. Ini hanya di sini, tapi di tempat-tempat ini kan pada saat ini juga panen. Paling tidak kalau tahun ini, karena 3 kali panen, alhamdulillah, produksi kita melimpah. Kalau 150 hektar kali rata-rata 5 ton.
5: Cerita dari Sidomulyo menunjukkan bahwa musim kemarau tidak selalu berarti produksi pertanian harus berhenti. Meski demikian, kemampuan setiap wilayah di Kutai Kartanegara menghadapi kemarau memang berbeda. Ada lahan yang masih memiliki sumber air, sementara wilayah lain mungkin mengalami kekeringan. Perbedaan inilah yang kini menjadi perhatian Pemkab Kukar. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik yang dinilai mengalami persoalan serius dalam mendapatkan sumber air.
9: Kita sudah memetakan ya, sudah memetakan beberapa titik-titik yang memang krusial ya, yang krusial yang memang kesulitan untuk mendapatkan sumber air bakunya, sumber air untuk mengaliri di sawah. Kita mempersiapkan memang melalui Dinas Ketahanan Pangan, kita memang ada program untuk membantu ketika terjadi gagal panen. Seperti yang kita lakukan beberapa kali petani-petani kita. Tentunya program ini tidak terkecuali untuk petani-petani kita yang gagal panen akibat musim kemarau.
5: Musim kemarau mungkin akan berlalu. Namun bagi petani, persoalan yang ditinggalkan tidak serta-merta selesai ketika hujan kembali turun. Ada biaya produksi yang harus dipulihkan. Ada tanaman yang harus kembali ditanam. Dan ada harapan agar sawah mereka kembali menghijau. Di tengah ancaman kekeringan, mempertahankan panen akhirnya bukan hanya tentang seberapa kuat petani bekerja, tetapi juga tentang seberapa kuat dukungan pemerintah yang tersedia ketika alam tidak lagi memberikan air yang cukup. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda menemukan sejumlah catatan keselamatan dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Kita simak laporannya.
10: Pemerintah Kota Samarinda meminta kontraktor pelaksana pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas segera menindaklanjuti sejumlah catatan keselamatan di lapangan. Catatan tersebut ditemukan dalam monitoring pembangunan jargas di RT 13 Kelurahan Sungai Pinang Dalam pada Selasa 22 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Samarinda Itvi Septiani mengatakan, masih ditemukan beberapa galian pipa yang terbuka dan tidak dilengkapi rambu-rambu pengaman. Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi warga, mengingat sebagian pembangunan jargas berada di gang-gang lingkungan yang sempit dan memiliki ruang gerak yang terbatas.
11: Memang ada beberapa catatan dari hasil kunjungan lapangan hari ini. Yang pertama, masih ada beberapa galian pipa yang terbuka dan tanpa ada rambu-rambu. Itu sudah kita berikan catatan juga dan kita sampaikan kepada kontraktor pelaksana. Dan juga hari ini kita didampingi sama kontraktor pengawas, termasuk juga dari SDM, itu mengenai galian yang masih terbuka dan tidak ada rambu-rambu karena bahaya untuk warga. Karena posisinya kan berada di dalam gang-gang kecil kan, jadi sempit ruang gerak kita.
10: Selain galian terbuka, pemerintah juga menemukan sejumlah pipa distribusi yang posisinya berada di dalam parit. Kondisi ini diminta segera diperbaiki agar pemasangan jaringan sesuai dengan ketentuan teknis dan tidak mengganggu lingkungan. Itvi menjelaskan pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta kontraktor pelaksana untuk terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti berbagai temuan di lapangan. Pemerintah Kota Samarinda memastikan monitoring akan terus dilakukan selama proses pembangunan jargas berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, namun juga memperhatikan keselamatan warga di sekitar lokasi pekerjaan. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menekankan pentingnya screening melalui program cek kesehatan gratis untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Langkah ini dinilai penting karena deteksi dan penanganan lebih awal dapat menekan angka kematian. Kita simak laporannya.
8: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menekankan pentingnya screening melalui program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Sebab semakin cepat penyakit ditemukan, semakin besar potensi untuk menyelamatkan nyawa seseorang sehingga angka kematian dapat ditekan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Bukan tanpa alasan mengapa pemerintah begitu menekankan screening. Selama mengabdi sebagai dokter puluhan tahun, Ismet menjelaskan, kesehatan memiliki 4 prinsip pelayanan yang tidak pernah berubah, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di antara keempat itu, upaya promotif dan preventif menjadi istilah yang seringkali ditekankan hingga ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada mengobati.
12: Jadi saya ini sudah 32 tahun menjadi dokter. Dari dulu tuh nggak berubah. Jadi yang paling penting itu kan promotif dan preventif. Makanya CKG itu arahnya ke sana dengan melakukan screening. Nah, kekuatan screening jangan dianggap remeh. Negara maju itu berhasil misalnya menekan angka kematian. Mau angka kematian ibu, angka kematian baru lahir, pasti kekuatannya adalah di screening.
8: Menurut Ismet, angka kematian bisa ditekan lewat screening karena seseorang bisa mengetahui apakah dirinya terindikasi hipertensi, diabetes, TBC, atau HIV. Sebab ia mengatakan, berdasarkan statistik hasil surveillance, keempat penyakit ini tercatat sebagai yang paling banyak menyebabkan kematian di kelompok penyakit tidak menular dan penyakit menular.
12: Nah, secara statistik hasil surveillance, penyakit tidak menular itu hanya 2, itu hipertensi, diabetes yang menyebabkan kematian. Yang pada akhirnya nanti dia akan mengarah ke organ yang berat, ya, ke saraf, stroke, ke jantung, dan ginjal. Kalau dilihat orang kena ginjal, cuci darah, atau kena serangan jantung, pasti salah satunya ada punya diabetes atau hipertensi. Nah, begitu juga penyakit menular. Kenapa diambil TBC dengan HIV? Ternyata surveillance, data statistik yang paling terbanyak menyebabkan kematian, 2 penyakit itu.
8: Karena itu, Ismet mengajak masyarakat, khususnya di kota tepian, untuk memanfaatkan screening CKG yang diberikan secara gratis. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui kondisi kesehatan dan menemukan faktor resiko penyakit lebih awal. Adapun di Samarinda sendiri, Dinkes mencatat, pelaksanaan CKG per 1 hingga 16 September 2026 telah mencapai 79,33%. Dari 92.545 pendaftar, sebanyak 73.416 orang telah menjalani pemeriksaan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Kutai Barat menyetujui tambahan anggaran belanja daerah sebesar 1,1 triliun rupiah dalam APBD perubahan tahun 2026. Meski menyetujui, ketiga fraksi meminta pemerintah segera memastikan kesiapan administrasi, mengingat waktu efektif APBD perubahan hanya 3 bulan. Kita simak laporannya.
13: Tiga fraksi DPRD Kabupaten Kutai Barat yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan fraksi Gerindra Demokrat Keadilan GDK menyetujui rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD Senin siang. Ketiga fraksi juga menyetujui tambahan anggaran 1,3 triliun rupiah untuk belanja daerah sehingga total belanja APBD perubahan mencapai 4,6 triliun rupiah. Meski setuju, ketiga fraksi meminta pemerintah segera memastikan kesiapan administrasi dan pelaksanaan program, mengingat waktu efektif APBD perubahan hanya sekitar 3 bulan. Fraksi PDI Perjuangan meminta tambahan anggaran tersebut segera direalisasikan secara efektif. Juru bicara fraksi Rita Asmara Dewi mengingatkan besarnya anggaran harus diikuti kesiapan administrasi, dokumen pelaksana, pengadaan, dan kegiatan di lapangan agar anggaran tidak mubazir.
14: Ukurannya bukan semata-mata sebesarnya anggaran, tetapi apa yang dapat dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa yang dimanfaat yang dihasilkan.
13: Sementara fraksi GDK meminta tambahan anggaran diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama pembangunan jalan, air bersih, hingga sarana pendidikan yang masih dikeluhkan masyarakat. Menurut jubir fraksi GDK Adrianus, anggaran belanja 4,6 triliun harus digunakan secara efektif dan tepat waktu, agar tidak jadi silpa di akhir tahun.
15: Fraksi GDK mengingatkan agar setiap belanja daerah benar-benar diarahkan kepada program dan kegiatan yang memiliki manfaat langsung maupun strategis bagi masyarakat. Anggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
13: Sedangkan fraksi Golkar mengingatkan APBD perubahan bukan untuk menambah kegiatan baru. Dengan waktu efektif hanya sekitar 3 bulan, maka pemerintah diminta fokus melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya.
16: Berarti tidak ada kegiatan yang baru atau tender lelang kegiatan yang dianggarkan dalam APBDP tahun anggaran 2026. Karena waktu efektif pelaksanaan APBD perubahan hanya 3 bulan.
13: Sementara Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menyatakan pemerintah sependapat dengan catatan DPRD dan menegaskan setiap rupiah anggaran harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Raperda perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah APBDP 2026. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
2: Keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah Makamulu tidak bisa lagi hanya mengandalkan kas daerah untuk membiayai program strategis. Terbatasnya anggaran dalam APBD kini dituntut menjadi stimulus bagi seluruh dinas agar semakin kreatif dan inovatif merancang strategi pembangunan. Bupati Makamulu Angela Idang Belawan secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah untuk tidak lagi berpangku tangan dan bergantung sepenuhnya pada APBD. Seluruh kepala dinas diperintahkan bergerak cepat, aktif menggali, serta mengoptimalkan berbagai alternatif, skema pembiayaan di luar, dana transfer, maupun pendapatan asli daerah. Beralih ke berita olahraga. Kobar Berjagur dan Kobar Combat Championship menjadi wadah pembinaan atlet bela diri boxing dan kickboxing di Kabupaten Kutai Barat. Kita simak laporannya.
17: Asosiasi Olahraga Combat Indonesia AOKI Kutai Barat menjadikan Kobar Combat Championship dan Kobar Berjagur sebagai wadah pembinaan atlet bela diri, khususnya cabang olahraga boxing dan kickboxing di daerah. Pembinaan dilakukan melalui penyelenggaraan pertandingan yang memberikan kesempatan kepada fighter untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Ketua AOKI Kobar Erik Gamas mengatakan, kedua event tersebut diperlukan karena pertandingan boxing dan kickboxing masih jarang dilaksanakan di wilayah tersebut.
18: Ya, kami dari AOKI membina dengan menyediakan event untuk para fighter. Ya, event AOKI kan ada dua event AOKI ini. Yang pertama Kobar Berjagur, yang kedua Kobar Combat Championship. Karena kan di Kutai Barat ini untuk cabur baik itu kickboxing maupun boxing, event-event dari cabur kan tidak pernah dilaksanakan, tidak pernah. Jarang dilaksanakan, hampir tidak pernah. Makanya dengan ada industri olahraga ini melalui AOKI ini kita adakan supaya mengasah kemampuan para atlet itu melalui event, baik sekaligus untuk menambah jam terbang mereka.
17: Menurut Erik, pengalaman bertanding menjadi bekal bagi atlet ketika menghadapi kompetisi dengan tingkat persaingan yang lebih besar. Karena itu, AOKI berupaya mengejar agar agenda pertandingan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sementara itu, Sekretaris AOKI Kobar Jamil Burhan mengatakan, sejumlah atlet yang pernah mengikuti event AOKI mendapat kesempatan tampil dalam ajang olahraga daerah.
19: Karena kalau misalnya satu promotor aja itu kesannya apa namanya lama gitu. Kalau misalnya dua promotor kan dia bergantian gitu, continue kegiatannya.
20: Animonya sangat luar biasa kalau untuk membuat Kobar Combat ini sudah mulai besar ya di Kabupaten Kutai Barat. Ya, maka dari itu saya bersama Ketua AOKI Kabupaten Kutai Barat itu selalu mempersiapkan tahun-tahun kedepannya, jadi event ini tetap berjalan gitu. Jadi misalnya tahun ini Kobar Combat Championship Pol 2 di Murni bulan 4 nanti tahun anggaran depan. Itu tahun depan kita ngadakan lagi
18: Kobar Berjagur
20: lagi.
17: Selain menjadi wadah pembinaan, Kobar Combat Championship dan Kobar Berjagur juga menyiapkan sejumlah sabuk kejuaraan serta agenda big match sebagai bagian dari pertandingan setiap eventnya. RRI Sendawar, Mikael Karusjang melaporkan.
2: Sebelum akhir berita pagi ini, berkesempatan kembali berita utama. Bulog Kaltim Tara menguasai 15.000 ton beras guna menjaga stok hingga bulan Desember. Pemerintah Kota Samarinda menemukan sejumlah catatan keselamatan dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga atau Jargas di Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 RR Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor atau balpres yang masuk Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penertiban diberlakukan karena keberadaan balpres mengganggu industri garmen dalam negeri. Menurutnya, praktik tersebut dapat merugikan penjahit hingga pelaku industri tertekstil di Indonesia. Erlangga menegaskan pelaku usaha garmen dalam negeri perlu mendapat perlindungan dari masuknya pakaian bekas impor ilegal. Menurutnya pelaku usaha garmen jangan sampai gulung tikar akibat persaingan dengan produk impor ilegal. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
3: Sama.
2: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
3: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
2: Wah, promo apaan tuh?
3: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang, plus dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
2: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
3: Serius.
2: Fasilitasnya gimana?
3: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
2: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
3: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pitcher iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
4: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel selama bulan September. Booking sekarang via website di fivepremierhotel.com atau WhatsApp ke 0811-5573-800. Follow Instagram at Five Premier Hotels. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Mouse, peranti yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari penggunaan komputer, baik itu PC, desktop maupun notebook. Mouse komputer diciptakan pada tahun 1964 oleh Douglas Engelbart. Pada masa itu, bentuk mouse sama sekali tidak seperti sekarang ini. Jika melihat bentuk mouse yang sekarang, mungkin ada yang bertanya, mengapa ekor atau kabel mouse seolah terletak di bagian kepala? Bahkan sekarang pun sudah lazim jumpai mouse tanpa ekor. Namun sebenarnya, mouse yang pertama kali diciptakan benar-benar memiliki ekor atau kabel di bagian belakang. Itu pula lah yang membuat alat penunjuk arah ini diberi nama mouse. Berhubung mouse yang pertama diciptakan bentuknya cukup besar, cara memegangnya tidak seperti sekarang. Jadi, kabel di bagian belakang mouse tidak mengganggu. Ketika mouse mulai menggunakan bola, bentuknya mulai mengecil. Peletakan kabel di belakang menjadi mengganggu sehingga dipindahkan ke bagian kepala mouse.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh.